0: Biar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda bayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah rawun.
0: Nyamai yang main tipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni me.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026. Hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
7: Kami Lori Langkita Nintiang Hari bermacam lagu.

Seragawa ya pihak lagu kedibai sawah band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balai ke baru aja pulai ari tasiak balai dah ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasiak artinya panjai pemisi selalu ya mejarang kita ningal sarito tadi datai di menua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita ke lebih lagi sila ya ke gawa dia tasiak biru dan sempat me gawa ngintu pengrami gawa daya ti deka datai atau ilah leban pengawa kerja tasiak atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta permisi nak beka pengawa ya kebukai pama mupuak kurang mupuak me kita siap tau pama pulai korang pulai ya nak ngira di kagawai nak mamanya. Okey, jadi lagi yang lalu ke peningkat bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ayak kita berpegai ke setir yang biluan pagi tau lalu bersebut berkawal ngawa permisi baik kita beranau tak aku berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa hari bulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami tadi ba YFM Iban ba YFM Iban ada gmail.com atau gmail kan salahnya email yang tadi ba www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita dia berkawal ngau ni tau ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya lalu nada salam gang ya bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kaya bisi utai ke dia keranau ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi autang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua mai amai pulai maya gawai untung sudah wai nak diri pulai ke tahun tu bisi orang gawah pulai kira rami menya terus gulai setelah pengerak pagi YFM.

0: Ya, kita berniang ke penggerak pagi YFM. Pagi hari ya, tiga kita ke Sarito. Okey, jadi ya, sebenarnya macam komen peningga baran. Lalu kita hanya tentang kemayaan akhirnya. Kita tertarik pemisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi ya, tu berkenang ke bah EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke lainnya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sisi talk about musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini betul ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi kira bagam balas sudah lapan kita berarti ke dalam 2-3 musim ya kuda mimit dah belama sudah Arsenal tu kan menang ngumbainya menang dah gang ngumbainya menang dah dan nyoba ke bedial carinya ulama 6 letup dah jadi sarito asaya ku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isiniga kia kasih aga bala ya kekalah maka kami itu neh. Okey, jadi pulai gagai Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi pemisi selamat pagi dengan peninggal kita Darling Kumang jadi yang mendak dari start pemisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi yahoo kaya mai untung tidak ya di Langkawi kita selalu ya nanti baka bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke apa dia bimbel lawan orang ke lalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke besi free duty shop deh nemu-nemu meh nama utai dikirim bala di menua to minta baik pulai maya deka ngintu gawai lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juana peninga kita 19 tahun udah pinjam jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama jadi laban ke udah pinjam tu menyika nak geng orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya laban ya sigi tap tangan dan nah, bisip kamu maya ari gawai tu ilah terima kasih ya Jonikel Juana laban habis kemayar retirement one mendiang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon mengapasi dibuka ngari kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang jadi 082-258-633 nur kita kemana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya ketemu expired ngapak jadi mana bertelepon terus ngagai kunti apa sih sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tahu mga bertelepon ngagai nombor ke dipadah akunya tadi pagi tu. Okey jadi kita ngunci yang mana apa sih peninggal kita udah nyapa apa nombor tau hello selamat pagi ya hello selamat pagi anang gue dulu nama nak penanggung tadi hanya ya hello. Aha, yang kaya bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke setiap lagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Je.
0: Iya, hello, siapa tu dah?
1: Bujang semalam tadi, Je.
0: Oh, Bujang semalam. Mayan mana pemisi gawai tu Bujang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gigawa.
0: Oh, gigawa. Nama pengawal di kerjaan mana berjalan semalam?
1: Berkilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini, ya?
1: Bermasak jalan bakun tu.
0: Oh, masak jalan bakun dia. Berapa hari cuti dia asuh orang dah?
1: Seminggu, lihat.
0: Oh, kira seminggunya. Sekitap tangan meh. Nur pegawai benar.
1: Oh, lama anda pulai ke rumah panjai.
0: Oh, ini menua nuan dia tahu dah.
1: Nua kuru suai dia antara suai
0: munia. Oh, kira nanti jauh. Ambil penuh dengan gawa dia nah.
1: Jauh Kira 2 jam ya hari itu kian.
0: Oh, lama kena pulai ya 2 jam. Nanti tiap-tiap berkaku sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Tanya main kadang-kadang pedia kan kita itu kan mulai ke diri. Nampak ngomong deh. Nampak
1: boleh belum ada je lelak diri bang.
0: Amat. Belum ada segi lelak. Nampak ada bisa pasak bas kena jalan kita dia takut biar orang meribiat kena.
1: Nadanya masuk ladang mimin.
0: Oh. Ipan
1: gunio.
0: Amat. Hanya tamak ke ladang kian deh.
1: Kira 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Okay, jadi yang nyak meh maya pemisi tau terubah ya datai dari rumah lah nama utai ke dikerja kenuan.
1: Nah, dari itu pengawal tu dia jadi tau makainya makai ngiru.
0: Sigi ya meh kita belalah sigi makai ngiru nya meh nyawanya meh kedan siang ne pihak ya.
1: Oh ya sekali setahun dah.
0: Aman. Okay, jadi ke pagi tu meri awak ngagai nuan-nuan minta nama lagu gawai kada dengar nuan pagi tau.
1: Kau minta lagu
0: Tuak Daro, Gerba Kawul. Ah, Tuak Daro, okay. Jadi tujuan ke sapa lagu tu dah? Tujuan ke sapa lagu? Kena juga orang kini?
1: Tujuh kami rumah penyayadian.
0: Ah, kira tak pada kira yang ada, kami dah tujuh hari bulan tu lah, nah?
1: Sudah,
0: kalau manggang, elok. Aman. Ansara dapun dan perasap sudah gawai. Oke, gawai nama ya, ada pihak ya?
1: Ya betul
0: ya. Okey, jajan sama pagi kenuan.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peninggal kita ia ke terubah bisi hanya apa outline kita ke pagi tu ngenang ke kemaya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ia tahu enggak berandau ngau bala peninggal kita ia ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantan sebenarnya merenanggau lagu kebardah dipinta bujang semalam peninggal kita ia kedekat pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu hari gilbat kau engkau Jessica Tima Tua Darah ba solo bagi YFM pagi hari 3.

Nanti orang minta balik kiru anam, kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita yang nyum aja kiruahnya, kita ega dianu orang. Lagi iba pengerah pagi, solo pagi ke pagi tu, ngenang kemaya kita, pemisi gawai tu ilah. Peningan kita hari hospital limang pagi tu, bungai cempaka. Jadi, laban ke udah lama nak tembunga balam, jadi balap tunggal di menua, jadi batawan tu dia yang ambil permisi 28 hari bulan 5 tu ilah. Bukan nama mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemana laban ukai gintir ya permisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas. Kayak ramai sih dah lawas gawai ni. Ketika kayak orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban dah lu budak kelak ampiat gaau anggo benda ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi mengga gaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandar Raya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 lah baru pulai ke Miri baru 27, 28, 29, 30, 31 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh kat 11 hari sudah hasil.

0: ba semanggang ila. Okey, kita yang ngudi nyawat akan awak rai peningang ke si ko tu. Okey, hello. Ya, hello.
1: Hello, Kaga.
0: Ya, hello. Mr. Mike Agar pagi tu eh. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan permisi tahun tu?
1: Apo semua ni saya datuk. Siapa yang pandas ni saya datuk Milan.
0: Pula gini tu lah, pula kesemian kan?
1: Pula kuciang papa ko.
0: Ah, pula kuciang dia datuk ini datuk dah.
1: Pula kuciang, pada semua pula semua tu.
0: Oh, dah kaya. Okey, pula kuciang punya kira pemisin tang nak bunda dah temu kiri perujo.
1: Salah sebut aku.
0: Oh, pria.
1: Nak awal dengan ke?
0: Kira ni tadi, nanti.
1: Yang tang, hati senang lah. Gayu guru, telah tindak menemunwa kita sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban sini tu gawai ngadap ke gayu guru, gaya nyamai magamai lah. Nak dapat.
0: Okey. Okey, jajah Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Ya aja.
1: Ini lagi minta lagu nyanyian. Lagu gawai tu. Apa namanya? Jeffrey nyanyi tu. Apa gawai di kapal.
0: Nah, lagi ngujing ikan tu. Iya iya.
1: Muat gawai tu. Ngarap kita semua DJ dah lantar senang gerai nyamai dan gerai guru lah. Maju dan semua pengamal kita di kantai dia. Okey. Selamat pagi.
0: Selamat sekolah siang layak bawa. Tai ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Ugak nama ka berandau ngodenyo dalam palampan nyuka berandau ke kenyanya petimba sepatu. Antu leh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbo tu nua nyamai ninga aku pan nyamai haninga nua. Nialah sikup Yakub sikup lampat sikup Yakub sikup lampat nya nemu sapa bagi keninga sapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi mengaga gaya peninga kita pagi tu Agustin nama pergi 30 hari bulan baru start pemisi pula yang ngagai batu empat rumah Julian 100 dian pemisi nak lama kai teruna bos semuanya iga gemeri pemisi nyau 30 tentang nasib ga orang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja apa dia kita ningarita tentang nak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita berpenang kau lagu gawai 1, 2, 3, 4 seminar penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu bakia.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek mana pu ke? Natanan mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni bah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja. Ko ya.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aja aku perangsang. Takut aku perangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
0: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni kaki kunci kunumu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: begini gim nolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: lagu retro kita di YFM.

0: galau lagu gawai atas kepalanya tadi. Nya teringat ke kabana ku maya gawai mendah diri, gebala mendah diri. Na ulih hapulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Oke, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi itu. Berapa hari bulan kita udah bermisi ya, bakiah sama pagi ngagai Judan Ami peninga kita yari sibuk ke pagi itu. Jadi bak yang pu tu saya akan jebuat laban kak minta permisi gawai tu nak tu nyemetak belama. Saya nya udah 31 hari bulan 5 nya me cuti ngalih ke pagi ka. Laban marnar sida ia ke gawaknya di sekreti hagato. Kap misi pan maya nak cabut undi dulu. Nentu ke siapa maya gintir pemisi gawai. Ya maya gantinya bala hagatonya pemisi siapa ke ngibun nurnya tadi. Laban sis kena pegawak tu tadi nak uliah ditinggal kita bakanya aja. Okey, jadi bisik kejap-kejap. Halo, setelah pahun kita ikuti uji nyawet kang orang peningat aku sekali tu. Hello, selamat pagi. Oh, ngulok. Hanya ya, cari neratai. Ya, hello. Okey, kanya bisik penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke pagi tu. Kita mesti kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak. Jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat pagi. Kenyat kulaban di Kia. Siapa tu lah?
1: Oh, ini Bria.
0: Hari ini Bria.
1: Hari betul 15 Jelai Uyak Sibu.
0: Pemisi, tahun tu ini Bria?
1: Nak tu DJ. Oh, nanti penataya nak hari
0: lebuan. Oh, nganti penatai anak. Kirain tadi. Kirain nanti ada bisi sikit ni buah minta permisi. Lama sikit mampai permisi belah mana pihak ini beri ya?
1: Iya.
0: Tanya meh. Maka nanti tadi. Kita itu tadi nak permisi. Tak ngarap ke anak permisi ke. Bergulai dengan kita yang gawai itu lah. Nanti pihak ya?
1: 30 hari bulan ya
0: datai. Oh iya datai hari lebuan. Kenapa bilon? Kenapa darat?
1: Hari lebuan. Ngena bilun nanya ngena pas.
0: Oh, ngena pas hari sibu.
1: Ah, ngake sibu.
0: Ah, oh, api ya ne.
1: Nanamu beberapa datai.
0: Ah, ngarap dia datai temu jadi maya kedua-nuan dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nama utai ka dikirim nan balabuan dien.
1: Aso mai utai ke sitai nemu di DJ.
0: Nemu. Aku sama Labuan Langkawi ya. Temu ke bagi yang nama tika dibayar pula.
1: Nuliah
0: kok. Oh pia. Nyama ya.
1: Nuliah kok.
0: Au. Yang kan nyalaman atur itu nyau terlihat lagi. Nantu bakal subah lagi deh.
1: Ah ya. Nuli ke ditu ke mimit nyama. Kena nyamai nyama.
0: Ya ama. Uka kira nyamai dan nyamai raminya. Dikira kita ya. Ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah, apa belah nih ya?
1: Untuk buat waktu 15 tahun, rumah jalan ya, tuh dua pintu aja
0: tahu. Oh, boleh pedat sih jalan ini punya kaku kasinggah helak ini.
1: Lah jawara jalan besar DJ.
0: Aau, biar. Aau,
1: atap. Aku tu nama dak tu DJ.
0: Aau. Pia ne tampunnya kasi salah tanya aku tadi au
1: nang
0: ngawa nyen DJ kenyangan nang au kenapa kena nemu game dapat
1: ya dah luar aja lebih besar ente orang kemendak peda orang motor di rumah kami tau
0: pia ne
1: jalai pembinionya maman
0: au
1: nah jauh woman hari simpang ente jalai kaki 5 menit kini aman kami nak medak lah jauh udah terlebak jalai
0: au lah banyak kini buat dah dia saya kena lama kena.
1: Aku ke pesan ke DJ.
0: Okey, terus ke pesan nanti ya. Mereka wak melalang jam tu.
1: Selamat hari gawai ngagai kita sendiri. Ngagai balam nyadai balau tunga, balai pa, balai anak, balau co. Ngagai kami serumah dien, Pak. Rumah menyimbang ulun tayah dan jawa tu DJ.
0: Oh, menyimbang dia?
1: Hah?
0: Oh, menyimbang dia nah.
1: Kain,
0: tayah. Oh, tayah sah terlimbang dengan aku tadi. Bengal me punya pagi tau.
1: Orang tunggak serikai kian. Lu serikai jauh dan pekan.
0: Oh.
1: ngagay madai ko ba selarat pilih sama degawai ngagay setuai maki bini ngagay madai ko ba jelang dia ngagay madai apa ko ma semua madai apa madai inai mempertan kesida ngagay semua orang kengin tu regawai ma selamat regawai megawai tu jimat kadriba nam tema bu anu gue bejalai kita
0: sudah
1: jenua saya dapat dia pala dapat dia pala baru bejalai nanti na ulah saya dari batu karga
0: ya ma jaga pelikuan kita ini
1: nyaga penipuan.
0: Mm-hmm.
1: Ni pegawai ku jekung lantang kati nya so susah te nya ma.
0: Tahu.
1: Susahnya.
0: Tahu betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
1: Oke, bye sama gawai ke.
0: Iya, sempat hari gawai ngagaya nuan mega ke pagi to. Oke, nyata dia peninggal kita. Iya, ke penuh di bisi. Bulan ngu kita ba solo pagi WFM kita ke pagi to. Oke, jadi ngarep ke kita bertemu baru ba hari yang gawe jam ya kebukai pukul 9 kita mendiang ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos hari hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
4: Doa mohon kesabaran

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani. Bertemu semula kita pada pagi tu bersama dengan kami DJ Shah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi tu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat walafiat pada hari Rabu hari tu 20 Mei 2026 bersama anda dengan 3 Zulhijrah 1447 Hijrah. Si bahasa kita dah masuk ke hari yang ketiga dalam bulan Zulhijrah dan tinggal berapa hari je lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana je kita orang berada. Bagi yang baru je bangun ya, mungkin baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan Radio Kinetok, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pagi itu, semoga memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 pagi kelak, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca hari itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM dan terus setia bersama dengan kami, ceria mendengarkan Rentak 97.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketiga ini, iaitu Dayang daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Dayang.
1: Selamat pagi.
0: Okey, bagaimana dengan ramalan cuaca pada pagi itu? Silakan, Dayang.
1: Okey, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Ya, terima kasih, Dayang, atas info cuaca pada pagi itu. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.

Ya, itulah tadi lagu daripada Senario dengan lagunya Cinta Sate telah membawa kita jam pukul 9.36. Kembali lagi di Rentak 97.5, kekal berterus bersama dengan Bintulu FM. Untuk anda, baik bagi anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini menerusi radio Bintulu FM, kita orang juga boleh menerusi di frekuensi 97.5 MHz di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama, yang mana saya ingin kongsikan iaitu program jualan ramah madani yang akan diadakan selama 2 hari bertempat di Vale Bintulu pada 21 dan 22 Mei, bermula pada pukul 7.30 hingga 2.30, manakala pada 21 dan 22 juga di M Vale Mart pada pukul 7.45 dan sampai ke petang pukul 2.30. Orang ramai dijemput hadir untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih murah dan berpatutan melalui jualan ramah agar kasih sayang. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah beramai-ramai untuk menikmati penjimatan bersama dengan keluarga dalam program jualan ramah madani. Dan juga untuk khusus warga Bintulu, masyarakat di kawasan di mana dijemput hadir untuk program jelajah aspirasi bebas dadah yang akan berlangsung pada esok hari bertempat di Balai Raya Jepak Kampung Jepak Bintulu pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan program anjuran agensi anti dadah kebangsaan daerah Bintulu bersama dengan agensi-agensi berkaitan ini diadakan bagi menyemai kesedaran masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan dadah serta pentingnya membentuk komuniti yang sehat, selamat dan harmoni. Gejala dadah bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut menjejaskan keluarga dan masyarakat. Sebab itu program seperti ini

0: amat penting untuk mendidik dan memberi pendedahan kepada semua lapisan masyarakat, terutama golongan belia dan generasi muda. Selain ia, pelbagai aktiviti menarik yang akan berlangsung sepanjang program itu nanti, antaranya adalah pameran pendidikan anti dadah, aktiviti interaktif komuniti, perkongsian maklumat dan sesi kesedaran serta pelbagai pengisian bermanfaat untuk para pengunjung. Dan majlis penutup dan peresmian pula nanti akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak, Iskandar Tuki. Jadi kepada ibu bapa, golongan belia, pelajar serta seluruh masyarakat sekitar di bahagian Bintulu turut dijemput untuk hadir bersama-sama memeriahkan program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Hidupi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi tu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentak 97.5 di dalam kenderaan kini tu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang menunjukkan pukul 10.19 minit pagi, dan ingin saya kongsikan sedikit informasi untuk anda. Perhatian kepada semua penduduk di Bintulu dan kawasan sekitarnya, dimaklumkan bahawa perkhidmatan klinik pakar di Hospital Bintulu akan ditangguhkan sementara sempena sambutan Hari Gawai Dayak dan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong pada 3 hingga 4 Jun 2026, iaitu hari Rabu dan Khamis. Bagi pesakit yang punya janji temu pada tarikh tersebut, anda diminta untuk menghubungi semula pihak klinik berkaitan bagi tujuan penjadualan semula ataupun reschedule. Pesakit juga disarankan untuk menyemak tarikh baru rawatan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pusat rawatan harian ataupun kaunter jabatan yang berkaitan di hospital. Itulah sedikit makluman untuk pemakluman penangguhan perkhidmatan klinik pakar Hospital Bintulu pada 3 Jun dan 4 Jun. Dan berita baik untuk anda juga, jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program jualan ramah madani bergerak yang bakal berlangsung di Kampung Penan Muslim Batu 10, Jalan Bintulu Miri pada 24 Mei 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan program ini diadakan khas untuk membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih murah, berpatutan dan menjimatkan. Dan pelbagai barangan asas seperti beras, gula, minyak masak, tepung, telur dan banyak lagi yang akan dijual dengan harga ramah demi meringankan beban kos sara hidup masyarakat. Jadi kepada penduduk sekitar kawasan Penan Muslim, Batu 10, Jalan Bintulu Biri serta kawasan berhampiran, inilah peluang terbaik untuk anda berbelanja dengan lebih jimat bersama dengan keluarga. Di samping membeli barangan keperluan harian, program ini juga menjadi platform mengeratkan hubungan komuniti dan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Terus sedikit informasi untuk anda, teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
2: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Yang kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang juga boleh ikuti live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di pukul 97.5. Mana yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang tengah sibuk di dapur, yang tengah sibuk memasak, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kami ucapkan sambil mendengarkan radio RTM Bintulu. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan dokumentari dengan tajuk Dakud Akta 672 Antara Sampah dan Maruah untuk anda di 97.5 Bintulu FM.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa.

0: Lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
1: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
2: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan.

Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 40

0: 29 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri.
1: Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan.
2: Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
3: Hari ini, jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
4: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
5: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Apta ni cuba ubah mereka.
6: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
7: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
6: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain.

0: masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekor. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak, ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
1: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
2: Eh, jangan buat macam tu.
1: Kenapa pula? Sikit je pun.
2: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
1: Hah? Sampai macam tu sekali?
2: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
1: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
2: Bukan sekadar hukuman, itu pengajaran supaya kita sedar kesannya.
1: Baik-baik, saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
3: Bintil FM 9.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Yang kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Terima kasih sekali lagi diucapkan kerana masih setia bersama dengan kami orang di situ. Untuk di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu yang mana kita orang belum titipkan kiriman salam, ya bolehlah titipkan kiriman salam kita orang di Facebook kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya minta lagu Sandiwara buat sahabat, iaitu Fabian, Mak Ilu, Mak Siti, Mak Rin, Mumung, Jadam, Jambi. Semoga sehat dan ceria selalu katanya. Dan juga daripada Putra Borneo, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dari Sibu nak sampaikan salam mesra buat James Panggiran, Tukala James, Zoloka, Zaitun S, Zalehani, Shasha, Shasha Amanda, Stamos, Poli Mansing, Doni Lim, Denny Asan, Peter Tikal, Tujam, Sharifah Pelangi Pagi, Induk Kenawit, Jugi dan Biah-Biah Kamel, Ahmad Suhaili, Rosmawati, Rosma, Puan Mastika, Adira Borhan, dengan ucapan salam mesra buat semua, salam muhibah mengeratkan ukhuwah. Dan seterusnya daripada rakan kita iaitu Zaitun S. Selamat pagi. Selamat pagi juga Zaitun S. Dan selamat bertugas DJ Shah katanya. Semoga sehat selalu. Ceria di hari Rabu tu. Happy Conti buat semua. Dan daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam Sapian Podin, selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM, dengan ucapan semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Selamat Pagi Sayang dari Nur Kumalasari buat semua hiburan pada pagi tu. Dan juga daripada Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan waalaikumsalam juga. Selamat bersiaran melalui Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, happy-happy selalu. Cuaca Kak Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu Elikit Setahun Sudah Berlalu buat hiburan sendiri sambil mengopi-ngopi buat rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga sehat selalu. Baiklah, terus bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda. Kita bersama dengan lagu permintaan daripada Andrew AB kita, iaitu Sandiwara, dan juga daripada Rosidah Idi, Andainya Aku Pergi Dulu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Bagi yang kita orang sahaja mendengarkan kami di Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, kita bacakan kiriman salam yang telah dititipkan oleh rakan-rakan kita di Facebook, iaitu daripada Ros Liao. Katanya selamat pagi DJ Shah, katanya selamat pagi juga, selamat bertugas pagi tu. Cuaca panas di Bayan Tasik, minta mainkan sebuah lagu Iban Utai Orang buat hiburan kita di pagi tu. Dan juga daripada Rashidah Idi, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi dan selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Selamat pagi buat semua pendengar dan pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, putarkan lagu UKES katanya. Dan juga daripada Indaino, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Indaino, selamat bertugas, salam ceria dan sihat selalu buat pendengar setia Bintul FM. Cuaca cerah di area PPR Bandaria Park tu. Request lagu Gawai dari Ricky Anderson, Sepating Bunga Jarai, buat hiburan kita bersama. Dan juga Roslina katanya selamat pagi juga buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga ceria-ceria selalu. Teruskan bersama kami dengan lagu untuk anda. Terpaksa ku lepaskan daripada UKES. Dan juga selamat pagi sayang daripada Nurul Kumalasari untuk anda.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas 1.6.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke Datuk. Dalam emas naik tegak ke Datuk. Eh, tu benar-benar tu benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mohon maki tu nak. Aku imagine eh. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show off. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, mas 1.6.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
2: muntah. Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makai barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kena.
2: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Ya, kita tu macam-macam aja. Eh, sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: skamer dah payah saya dah. Caya gila lu macam ni. Ya, mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Ini. Nak makan kami tu. Kak luk. Ya, kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo, cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh, begitu pun tidak lo.

Yang kami kekal lagi di Rantas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan perhatian kepada, ingin saya wawarkan kepada khususnya warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk menyertai peraduan bahagian Bintulu sempena program Sawakku Sayang yang akan berlangsung mulai 22 hingga 24 Mei 2026, dan pelbagai hadiah menarik menanti para pengunjung yang bertuah. Apa yang lebih menariknya, hadiah utama pastinya menjadi rebutan, iaitu sebuah proton emas 5 selain pelbagai barangan elektrik menarik seperti televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan banyak lagi untuk dimenangi. Untuk menyertai peraduan ini, pengunjung hendaklah mempunyai akaun Sarawak Pass kerana hanya site itu ID sahaja untuk satu penyertaan dibenarkan. Dan selepas itu, kita orang jawab peraduan berdasarkan maklumat yang terdapat di booth pameran utama sepanjang program berlangsung. Dan pemenang akan dipilih daripada peserta yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul, dan cabutan bertuah akan diadakan pada setiap hari program berlangsung. Dan jadi, apa kata Mbak, semua keluarga kita orang dan rakan-rakan kita orang untuk memeriahkan program Sawakku Sayang bahagian Bintulu ini.

Ya, itulah tadi lagu daripada Siti Nurhaliza dengan lagunya Rencong, telah membawakan kita 11.53 minit pagi. Nampaknya sedar tak sedar, kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi lah hingga ke saat tu. Terima kasih juga atas kiriman salam dan permintaan lagu yang telah dititipkan di Facebook RTM Bintulu. Seperti biasa, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.

0: Selamat tengah hari dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni ba berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8 awam keterubah penggal ke-5 awam kaunsel negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke atau awam ti dipansut ke ba lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari speaker Dun. Udianya nampung berjurai ke usul merit terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. Awam Sarito berkawal ngau nyimpu jurai usul hari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke mega Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ke mega Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya hari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenendu bak sepemanjai optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau unit pengelikun serta penerit adat Sarawak UKPS di Serata Menua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemadu mayuh ianya 97 kes lalu semua ke udah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyaklai atu titerit agi dekat diperjalai ke ngagai sebarang raban ke bisik kawo ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakonya ngakai pengeram berita, lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu optiris 4.0 sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter ke berega RM21,500 disimpan dalam 4 itik tangki dipelabak ke nadai permit kesah. Nangkan kenyak sebuah van dipelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemendal bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten dipelabak ke ngundan 3,200 liter disil di berga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agi. Berbak ngaunya pengawak meresa keterubah tertemu ke premis ngau kapalnya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta urang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asyik hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansi ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban upis kereta darat JPJ Sarawak diasuh berjalai ke pengawak di Serata Menua nyerombak pengerami Ops Hari Raya Idul Adha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur ya Noriza Jili madah ke Ops Hari Raya Aidil Adha deka belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu, lalu Ops Hari Gawai belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ila. Antara operasi di Pejalai ke mayanya ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut Mensia Mayuah bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawal Pejalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi bak jalan alun di Sarawak ke Pemanduk Tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansi engau peneri adat trafik Sarawak Megak ngenuku ke 57 iti kanandu ke suah nyadi penusah berbadi di Serata Menua tu. Tingawa 27 iti jalai perintah besai engau 26 iti jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggeram berita maya pengawal ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyadaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Ya, selamat tengah hari peningat. Dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Sri Aman, bahawa awak ngelah tengah hari.
3: Terima kasih, Imelda Joni di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari agak kita balap ningah Dini Nur kita jam dia tu Arab ke Semampai Lantang mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tu nyentuh ngegap pukul 3 dia ada kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kalau sore itu aku Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu Nur berkongsi ke mayuh macam berita ya kedata hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenyap betuang. Kelimpah berkongsi ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarita walap ninga, Dini Nur kita menyikap kota de Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih labas mampai netap kati kita meruan mendiang ke YFM, dia tu mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5. 11 hari dah agi Nur kita dekat nyingkang agai bulan 6. Berengkah hari 30-31 Nur ngatur pengerami gawai daya tahun 2026. Lalu berita berkawal ngau mantar gawai pragawai di menua kita di itu mayuah udah di pekunsika mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri. Udah diatur, benuang diatur, piam gak dekat diatur dalam sepemanya bulan 5

0: MHz, YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku berengkar berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Ninga. Jadi pukul 1 Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedatai dari opis-opis yang kedabai dari opis-opis perintah di menua kita itu dibagi menua Suriaman sekali kena dibagi menua Betuang dan berkongsi ke bawa Ruai Kitai lagi hari pukul 1 mendiang ke temuai yang kebisik di kangau kita datai ngagai YFM Suriaman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bakal selama berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati hari kita balap Ninga. Jadi lalu ke balap Ninga ke baru mendiang ke kita jam dia to. YFM Suriaman ngau kita berengkari sepengudah mendiang ke berita tadi nyentuh aku ngegap pukul 3 atau lagi lalu kemegak balap ninga ya kebisi benda kita live hari Facebook YFM Suriaman Suriaman FM. Selama ngelih hari ngegaya ya kaban kita ya kena account Andrew Ujai Masing piamga Rosliau Kennedy Ama piamga Ujuh Cawong piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ piamga Sinon Edi. Ya, peningap-peningap kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Suriaman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah hari opis opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menua Suriaman. Kalau di Suriaman ni tiap ke penerang hari opis to, info hari opis to bagi menua Suriaman ngalih hari ngelumai tu lagi nanda hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentua 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menua Betuang mega sebaka mega gaya hari kita serito ngalih hari ngau lemai tu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menua Betuang tikas pengangat gaya hari mega serito dibagi menua Betuang sebaka ngau Suriaman 24 nyentua ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey. Nya info gaya hari kedip kunci ke upis gaya hari upis meteorologi bagi menua Suriaman. Atau lagu hari yang menua kedip kumbai Ila Aku Kia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM segala sejalai ngau YFM Suriaman.

Ya, lagu kedai kumbai Ila Aku Kia Ko, lagu dari Manoa. Ila Aku Kia Ko ya. Kini kita nyeroma pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang mengamnya adik kita ya ke dekat ngintu pengerami hari raya Adil Adha bisi muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya bisi muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu tau ke minggu di dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahun tau. Okey, mari selamat ngalih hari megang gagai Father Ijau, Father hari Saint Benedict Chapel Anglican, Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Sri Aman. Selamat ngalih hari Father, piam gagai selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenaria. Ngagai bos Ricky Ribot. Dibisi megak sama mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita kawan-kawan ya ke dikusayau balap ninga ya ke dikusayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam jatuh tetap hati kita semampai mendiang ke YFM. Sebengkah pengalaman ke dikumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tu benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi udah tau alai mensemayuh ngetu belelak pian mega ya ke udah lelak bebaik ke perenggah pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang angkelili. Jadi tengah bulan 5 tu tadi mega raban upis residen Sri Aman bertuai ke tuan residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik mesin mayuah di semak palanto. Jadi RNR Jelukuang tu ndang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka palanto bisi air bisi muka bilik air bisi alai nur ngenduah nak lama bisi alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga ngena sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan palanto serta mensia manyuah ya kebisi ngetu bak palanto RNR Jelukuang angkelili. Mari selamat hari ngagai brother cendang pia mega ngau brother migi ya ke sekedar hari raban pengelikuan ya ke bisik ngemata ke pengelikuan palanto RNR Jelukuang angkelili. Lagu hari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima dari kita belap tinggal. Kali pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kali pesan tu dituju ke yang agak kebam layan kediau di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Seriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina disebut megak dito ndok miat. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19/5/2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut megak ndok miat. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar muka malam hari 4, to 20 hari bulan 5, enggak 21 hari bulan 5, 2026, bak persatuan, bak palan kena kumai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Suriaman. Jadi niang to, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjung Kependam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggak pendam, Anglican Sutuang Suriaman. Jadi penterang kesilia berkawal dengan penusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut teleponnya 013-8468-828 013-8468-828. Tahu moga bertanya ngagai Fiona lumut teleponnya 014-8368-690 014-8368-690. Tutup tadi pesan yang kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut megak Indai Jurina disebut megak ngau gelar Ndok Miat. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19 hari bulan 5 2026 niang dekat di Sungai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Suriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ke Pendam Anglican Sutuang Suriaman. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak kalau ya pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau di kediau di Tituak Ilek dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pian megak San Semanjok Merenggang, Semanjok Berenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang, pian megak Batu Lapan Memaloi. Pian megak dituju ngagai kamar belayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejung, Murat, Rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu. Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua buah rumah, Serubah dua buah rumah, Merindun Sebeliau dua buah rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang tau ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabar Melayan di Rumah Bun Niah, Kabar Melayan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak megak Kabar Melayan kediau di Rumah Layang Nangak Ibus Ruban, Boy anak asun sebiliak di Batu 15 Sibu, Kaban Melayan di Kerangan Mak Limbang, Munan anak Renau sebiliak di Niah, Kaban Melayan di Sebangki Lubantu, biar muka semua sujang, engkau semua Kaban Melayan Bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai tu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjung ke Pendam pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau Anak Usup, Ngau Ide Anak Luang, nuju semua kabar melayan kelebih lagi kita yang ngelala, Berdai Anak Jampi. Pesan untuk madah ke pemati, Berdai Anak Jampi, yang kuda nadai 18/5/2026. Niang dekat Desengai kena kelemai tu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026. Dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di... Jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati mega kedatai hari Dula Anak Kasa, Madah Kapaya, Kasa Anak Jubang. Udah nadai kena 18/5/2026. Ni yang dekat Desengai lemai tu lagi. 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Panto, Seriaman. Jadi dekat Danjung Kependam pagi hari 4. Pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngegai ke membelayan. Lebih lagi kita ia kengelala niang Kasa Anak Jubang bakal kebambelayan dipantau seduku sapak keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu karak mawang selantiak jiruak laduang semunjan kucing miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai. Lebih lagi kita ia kengelala Kasa Anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Sengai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Pantok, Suriaman. Dianjung ke Pendam pagi hari 4, 21/5/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph, Bangkuang Pantok, Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusaha tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula Anak Kasa. Nombor teleponnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian Anak Cabuk. Tau kuinai Dunggau. Madah Kelakia Tangai Anak Munan. Tau kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena kelemai itu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026 baru Magruda tau ke rumah Pengulu Thomas, Ulu Nyeluang, Sungai Rosak, Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di rumah Edmund Ulu Ribuang. Rumah Jengayang, Ulu Nyeluang, Rumah Linsawati, Sungai Pamak, Rumah Munan, Sungai Kuap, Rumah Limbang, Sungai Kuap Mega, Rumah Gani, Sungai Kuap, Rumah Mary Rose, Sungai Rusa, Rumah Ayu, Sungai Kuap, Rumah Rosli, Kim San, Rumah Lat, Grogo, Rumah Ramen, Sungai Rusa, Rumah Ajak, Bukok Pakan, Rumah Jack Suji, Bukok Pakan, Rumah Francis Bunsu, Bukok Pakan Mega, Rumah Selia, Rumah Melana, Rumah Pada, Rumah Pada, Bukok Pakan Mega, Rumah Layang Pakan, pihak Mega Kaban Belayan di Kapit, Pakan, Julau, ngau semua Kaban Belayan, kediau di Bayuang, Ulu Serikai, pihak Mega Kaban Belayan yang kengelala Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega ngau nama Apai Dungau, ia kuda nadai kena hari 1 tertadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi. Lemai hari 3 Danjung Kependam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026. Nyalai kabar belayan ke di tujuh kepesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Ari Rawan Masterpiece kini kumai anak. Tebal lagi anak kita ya ke benua sekolah jam dia tu secondary sekali kenya primary. Benuang dalam program KK Kau Kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi. Tahu ke berengkah hari pukul 1 atau tadi. Nyentuh aku ngegai bisa sekedar pukul 2, bisa sekedar pukul 3. Jadi kita apa yang naik ya ke Bambik ke anak jam dia tu Banyuang ke Bekal di benuang mai perengkah pengangkut berjalan lalu. Harap ke lantang dalam perjalanan kita, lantang mansang, pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkah berkongsi tahu ke ngepun ke baru, pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peningah. Kali pesan ke sekali itu, pesan ya ke datai hari minggu ayau, datai hari SDNU tu sebengkah jeku tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai sebengkah jeku tersau ya kedata dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya terdekat ngatur pengawak ngerupan disebut mega gotong royong mersi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Plai Sibu. Jadi ngagai kita mensia mayuah tibisik ke bemlayan ya kuda ditombak ke ba pendam Lubuak Plai. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak ngerupan gotong royong bersih pendam pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Plai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat data itu. Lalu pengawak itu diatur berengkah hari pukul 8 pagi. Jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai Kediri Empu. Jadi penderang kesiliak berkawal dengan pengawak itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Plai Sibu Jaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283 017-8560-283 tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282 011-5111-5282. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak tambun dituju ngagai semua kebun belayan di Miri Bintulu, Kucing, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang pihak megak kebun belayan di Sekayok, Batang Undup kebun belayan pihak megak ya kengelala ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu lalu pengawak ngetah sulit kenyang yang ex tuan rumah serit anak tambun tu dekat datur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah remba tintiangkah undup Suriaman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kita tahu tanya ngagai Syirin Syenia. Senior nombor telefonnya 019-8189-285 019-8189-285 tahu moga bertanya ngagai Scott nombor telefonnya 013-9460-229 tu tadi pesan yang kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex rumah suriat anak tambun dekat datuar 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 10 pagi diatur barumah remba tintiangkah undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan kenya pesan kita sulit mega datai hari duri anak pilung tau ke indai Dylan madah ke pesan sembiang kita sulit niang indai ya ianya duluang anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai. Lalu diatur ba rumah sidak ya ia ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan ke dia di Sungai Suang. Sungai kabam layan dia ke dia di Nangat Temiang. Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manam. Pihak muka kabar belayan kediau di Kapit, Suang, Bintulu, Miri, Kucing, Sabah. Engkau semua kabar belayan bukai, Tinglala. Niang indai sidak tau, ianya niang duluang anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 lemai hari 6 berengkar pukul 8 lemai diatur ba rumah sedaya ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Cas Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566. 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai jani anak jaun. 013-5665-612. 013-5665-612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai antu tau kena nam regang kena yang kendoi anak bungun biar mga niang kalung anak kau biar mga niang email ta anak abuang. Jadi pengawak gawai antu tau kena nam regang ke niang-niang tu tadi diatur 23 hari bulan 5 2026 hari 6 kedekat datai berengkari pukul 8 pagi bak rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan kediau di Gayau Panto. Isu Panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang. Punggok jinggau, punggok dadak, punggok mawang, punggok tinting, karak, bayat ulu, bayat ilek, sebemban, selanjan, sungai besai, kubau, bangkuang, empelanjau, ran, gua, selepung, tujuh buah rumah, kabar melayan di rumah kamut, engkeramut, puaik, nyelam, kelawah, kelawah nyematan, panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai dor, melugu ilek, melugu temawai, melugu skim, melugu Jumbiat, melugu Tekalung, Entulang, Grand B, pihak megak kabar melayan di Bukuang Kelili, dituju ke megak ngagai ex-konsula Masir di Suhang Kelili, kabar melayan di Merinduan Lubang Antu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua kabar melayan bukai, lebih lagi kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulup pengawak, gawai antu, tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun, niang kaluang anak kau, engau niang Imelda anak abung, diatur bab bilik Patrick Arya anak kendoi, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23 bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, berengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang diatur hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tau, tahu ditanya kita ngau cara bertelepon ngagai lumur Encik Patrick Arya anak kendoi. Nombor telefonnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak megak Jacob anak kendoi. Nombor telefonnya 013-8825-180 013-8825-180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawai antu mega. Jadi itu data dari Tony anak Min madah ke pengawak nanam regang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biruk, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Biar mereka sutuang gua, ngau semua kabar melayan kenglala niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai diatur kena 29 hari bulan 5 2026 kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu data dari Jelendai anak Mawang. Madah ke dekat berantu.
ke niang apai ngau niang indaya ianya niang mawang anak sawang ngau niang engkiang anak bansang diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah dina ulu lasik julau. Pesan tu dituju ngagai ke Mamlayan kediau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, ke Mamlayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pian ke suai ngau semua ke Mamlayan kenglala niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Jadi kita dipinta datai ngulo pengawak berantu ke niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Diatur 29/5/2025/2026 hari 5 barumah dina ulu lasik julau. Jadi nya sekedar di pesan yang di perkongsi kaku dalam awak sekeleto pesan-pesan bukai dekat di perkongsi kah ba awak nangkan kita lagi semana ada penanggol ada perkongsi baru ba pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1 bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie kini kembali Rajai Baati.

0: boleh engkau kami bawa ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu dekat berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu igit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin engau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi engau mana laban jen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa jen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih ke pansik tip pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang tik sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut ari 7984 nya orang tik sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, nitih ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kita mensia, angin, air tau ke hari kita berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang tik sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk tik normal megak, seduai dekat boleh anak tik 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki tik ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin engau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai di kembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baruh suah agi takat darah sidak baruh ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelait ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning bertubuh sidak. Boleh dipedak serta ari mata entik kebalat oleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja yaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar yaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu boleh hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bak limpa serta kembai saraf tunjang bak tulang belakang. Utai tu oleh ngasuh sidak kena stroke ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit thalassemia intermedia tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Bekeni cara tahu sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu oleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak oleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen ngau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul ngau kelalu mayu berperengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayu berdalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi ngau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa tuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit thalassemia major tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah daripada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayu. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit thalassemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit thalassemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit thalassemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit thalassemia tu ndak boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Berdini ndur tau ke alai kita boleh ngagak ujian saringan tau ke peresa boleh nemu tumu agi thalassemia tu. Okey, ujian saringan thalassemia tu boleh digagak ber semua klinik pengerai perintah serta ber klinik tau ke hospital swasta. Ujian tu digagak ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperesa ber makmal. Bekeni sida tingembuan pembawa talasmia serta sida tisakit talasmia tu ulih nyaga utai dimpak sida ya. Pembawa enggak urang tingembuan sakit talasmia tu ngurang ke pemakai tip ngembuan zat besi titinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi. Bijirin ia ditambah enggak zat besi. Kuning teluk, semua jenis-jenis kekacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pia urang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sida induk ti betubuh bisik. Nya alai sida tu oleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau urang ti sakit talasemia tu endak entu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah bekanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sida ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk sikok selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai persatumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tik kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
2: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Lianya Puan Ismayati binti Katan ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menua Sri Aman.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Soang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Ya, lagu Gawai Kedikumai Pulai Gawai Dekwai disada ke Stephanie G Sherry Piabukapet Mimin Pulai Gawai Dekwai ku sidak ya. Pulai Gawai kita bela peninga Pulai mehau nyengok bilik penanya kita piamika nyengok apa inai kita nyerombak kita ya kebisik minta misi panjai berserimbai gawai-gawai public holiday mega bertampung-tampung ya pun bulan 6 kedekat datai lalu diserombak kemegak ngau pemisi nembiak sekolah sebab ada semua anda salah dikingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih lagi balain anak kita ya ke bersekolah dekat pemisi baru menyerombak sebengkah dua bengkah pengerami. Pengerami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kereta datai jentuh ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026. Sebelum kita yang ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngawah sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita ditok ti sudah diatur atau sebengkah program yang dikumbai nyuak ke Banto Inisiatif Pengelantang Rakyat Satu Rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup Pelilah Suriaman ngawa Pelilah Banto. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke Banto Inisiatif Pengelantang Malaysia Rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup Pelilah Suriaman ngawa Pelilah Menua Banto. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Ti sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi menu Sri Aman itu ya ket bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia kedisuak keto semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempuang kagi tatiang belanja kemaya hari mansia mayuah. Jadi bila datang ngagi program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Suriaman pihak mega Puan Syarifah Mordia pegawai upis pengintu pengelantang mansia mayuah Suriaman pihak mega pegawai-pegawai Ari Opis Residen Suriaman, PMK Opis Pelilih Suriaman serta Opis Pelilih Panto. Kita lagi merindang bala peningang ngau lagu dari Lucy M kerikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu kerekombai Badok Kiroh, Rilusi M. Nama pengawal kita diatuk balam ninga, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisik perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kini pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tahu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Nyadi benua kena kumbai telaga air kucing. Udah ditemu oleh nyadi alai mana kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggak perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo megak nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut dikena manah sidak ti benua bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak megak koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak megak pengawak berjual ke buah semangka datai dari telaga air kucing serta berkena ke teknologi bertanam topik moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantuk perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF diatur bak telaga air kucing empai lama. Jadi maya tu bisik 104 ikut sida yang kengemeran ke pengawak bertanam tupai hari Pantai Damai udah nerima bantu tu. Bantu perkara bertanam tupai ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam tupai AFF. Lalu pihak megah perintah menua ketua Sarawak meruan komited bak pengawak transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak mien. Pihak Kok Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mien pihak megah pengelantang komuniti Sarawak yang merhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Lalu kuya megah dengah opis to opis pemansang Orang Indo nembiak mien pihak megah pengelantang komuniti Sarawak udah ngagak aplikasi kerikumai My Sedidik. Jadi gagak kena ngelantang kage pihak megak kena ngelancar kage operation upis tok serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps tok ya. Semua perkara terbekawal ngau pengawak ngatur pemansang upis tok. Pihak megak program-program ngau bala pengajar pihak megak apa yang lain dia ti uliah diatur mana hage udah tu ila. Lalu kelebih hage ba pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak mien. Nak ka kedia tok 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak megak hari nyak tadi 100 itik palan to udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agik palan to yang kesebaka menuang bak program ngemansang ke agik arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di Menua Kucing. Lalu palan alai ngintu orang yang keudah tuai umur, PAWE Bukit Saban, empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengulang dia. Ngagak kuih asal, pihak megak pengawak mandang ke produk hasil pengulang dia jari bak sebengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengulang dia, ngagak kuih asal, ngau pengawak mandang ke produk hasil pengulang dia jari. Diatur PAWE Pawe Bukit Saban, bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenarnya ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Datuk Dorin Mayang. Kena ngungkup ke pihak megak nyerakup ke orang Indo yang kuda tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak megak aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu kok ya bala community uliah berserakup hari pengawak tu lalu pengawak asal pihak megak pengawak bergagak kekerban asal bangsa kita ya Dayak kelebih lagi Iban uliah ditan ke nyentuk ke belah maya. Jadi maya tu kuih-kuih asal baka kuih linggang penganan irik
kena sebut mengganggu nama penyaram bisik di gagak Raban PAWE Pawai Bukit Saban pia mengga produk-produk pengelandek jari bekas lampai mania pia mengga produk tenun craft-craft mania pia mengga mari empang udah dipandang ke ba program dimandang ke pengelandek ngagak kuih asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawai Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran, lagu kedekombai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu kena kumbai lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku ngatai ke sebengkah pesan megato bekawal ngau semiang berkat kerekang datai hari leju tau ke gansi anak amiang madah ke semiang berkat kerekang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Perwan, Empade Guntuang, Sungai Tengah, Sungai Tenggak, Lubuk Jo, Kelasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutung, Punggo, yo semua kaban belayan bukai, ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang cili anak sirai, dekat datua 29 dari bulan 5, 2026, hari 5, mayanya, barumah Ici, entawa asal Syaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kabar melayan tahu bertelepon dengan leju tahu ke gansi. Mu teleponnya 010-460-7350. 010-460-7350. Tahu megap tanya dengan enti. 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal dengan semiang berkat kergang yang cili anak sirai. Dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah Ici entawa asal Sri Aman. Diatur kita dibaik kami ngelansak program-program mantar gawai ya kuda datur kelebih lagi di menua kita ya dua bengkah bagi menua dito di Sri Aman sekali kenyadi ya betuang. Kalai di rumah gara Belasau Debak udah datur program UKAS Enggau Community pihak megak program mantar gawai 2026 pelilah miat Debak diatur empai lama di rumah gara Belasau Debak dibagi benar betul. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur berserimai dengan program itu yang nyabaka pekit nyura ungkup nembia pihak megak pekit karaoke, pekit kumang pihak megak mayang itu program itu mujur megak digolok kaban Parlimen P204 betul Yang Berhormat Dato' Richard Rapu. Lalu pihak megak bisik megak digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali pihak megak Encik Kato Anak Dorsi di O Betuang pihak megak sama-sampal sama ngau ngolok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rwani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak pihak megak Encik Denny Lim SO Pelilih Miat Asbawah pihak megak Pengulu Kadam pihak megak pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Miat Debak tebal lagi. Jadi pihak megak community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur basbengkah restoran ti tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami tumayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P202 Suriaman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu maya mansut ke penerang dia ada MP P202 Suriaman madah pengerami gawai kemaya ari kuya udah mayuh ubah nak sebakar bakar ya kedulo tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai kuya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebili ya pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bangsa dia menua kita sama gagati ke pengelantang menua kita dia tahu pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bab program tumayanya ianya ketuai JKK ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Aviana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empaga ngau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa di menua bagi menua Sri Aman.
Kita ngoyang ngagai info tiap kawal ngawah karnival gawai peringkat bagi menobatuang. Dia udah di penyadi ke berengkah hari di penyadi ke 2005-2026 tu tadi. Lalu pengerami jadi ke karnival tu di pejalai ke Megak. Kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang. Berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Jalai. Lalu nyerombak pengerami itu mayanya karnival gawai peringkat bagi menang betuang Bazar Gawai Dayak Betuang di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16 hari bulan 5 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betuang. Jadi pihak Megak di karnival gawai peringkat bagi menang Suriaman sudah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 atau tadi kena ke 7 lemai Megak di mini stadium di Suriaman itu. Lalu diatur berserimbai ngau karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Bazar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkah hari 15 hari bulan 5 2026 tu tadi nyentuk 25 hari bulan 5 2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Jalan mesin mayu ada perangsang ngolok Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 tibenong di Pejalai ke berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuk 25 hari bulan 5 2026 bak mini stadium di Suriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang di menua kita dito mandang ke pihak Megak berjual ke produk-produk sida kelebih lagi hasil pengelandiak jari pihak Megak pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu. Kita mendiang ke lagu-lagu bukai. Tau Megak lagu-lagu gawai ungkup tawan tau.

Ya, lagu kerekomai berbaji asa sigat Ari Ika, Dorentia, Sasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Sigan, Relation, Gerol, Piamga Sylvester Sawang. Mayu berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, Piamga IG, berkawal ngau orang tau. Ati ngagak buak. Ngagak buak aku kita. Abah palan-palan luar ngagak buak. Jadi kenap di pasar, di negeri, jam dia tu dah ngagak buak. Nganta ke gawai kereka datai ungkap tahun 2026. Jadi bersama saya ngau kanibol gawai peringkat bagi menobetuang. Pekit ngambil gambar main piamaga adat asal bangsa Iban. Pekit megak ke dikumbai, pekit fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 benuang dipejalai ke. Pekit ngambil gambar main piang megak adat asal bangsa Iban. Jadi kita ya ke dekat engkau, tahu lawak bak page Facebook kanibal gawai bagi menua betuang. Page Facebook kanibal gawai bahagian betuang 2026. Laban penerang register bisik dipkunci ke dia. Jadi komiti pengatur pekit tu agak menerima peminta kita ya kedekat ngau ba paket tu paket fotografi kanibal gawai bagi menobetuang 2026 agak menerima tau ke udah terima peminta kita kedekat ngau ba paket tu hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak muka pengerami mantar malam mantar gawai Dayak Tikas bagi menobetuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur Pekit Kumang berbuat ke siapa bagi nyadi Kumang Betuang 2026 tikas malam mantar gawai Dayak bagi menu betuang 2026. Jadi peradakan gawai Dayak bagi menu betuang tahun 2026 dekat Datur 6.6.2026 berengkah hari komplek sukan komplek lomba ngemain dibagi menu betuang kena ramai jako mujur mansang sekulai sejalai.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kerikumbai Selamat Ngintu Hari Gawai Ari Jenatan Jubin. Jadi selamat ngelai hari bala peninga kita dia tu dalam program Seruran Dikenang ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama ke udah ada sedia. Aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke Jakarta Sau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Peliliah, Sri Aman. Jadi program itu ditangkap pendang, diatur kena negut ke kawal biar menggak kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai ya, yang kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Biar menggak beri peluang ngagak apa inai nemu penguliah anak sidak diatur, nengah pengawak merik pemutus persa pia megak randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sidak. Jadi berindi arinya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngawah program to program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu dari Pini Lili Kedikumbai Seruran Ingat ditangkan ke lagu dari Christopher Kelly Kedikumbai Nuan Ngelengka Sekejap Ajak.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama untuk kita bala peningan dalam program Saluran Kenang, kita nyapa bala peningan yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Sri Aman. Live Facebook YFM Sri Aman ke sekali itu baka Nor Agat. Jadi ku Nor Agat yang kebisa nyapa kita selama bila pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Hari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Sri Aman ngalih hari itu. Pihak mengga selama ngalih hari ngagai Lina Bugis, jadi ku Lina Bugis kena tarik kepesan di Facebook Sri Aman FM jam dia tu. Ya, break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari kutama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Sri Aman. Orang yang keninga ke YFM Sri Aman. Kau ya. Lalu Alex Barau. Alex Delta Bina Walta Barau. Kedua balik nama ya. Selamat ngali hari kau ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita kau ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramlis Walta. Dikenai merindang kaban ya ke suah ngau ya. Mesan ya ke ya ngelamat tu. Ngajuk pesan selamat menjur pada dalam semua pengawak kreatur kita. Ngajuk pesan mega salam saya, salam rindu. Ariaku Alex Delta Bina Walta Barau. Pihak mega beri selamat ngalih hari ngai semua kita ya kebisa nyapa kami di live Facebook YFM Sri Aman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak mega Josh Brayun, pihak mega Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, Gau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih ke sokong kita sampai mendiang ke YFM. Agak mengkang YFM Sri Aman ngau kita. Jadi kesekali itu kita nyedia ke lagu Hari Mirik Awil, lagu Kedikumbai Sayau Pemadu Sayau, ditangkan ke lagu Hari Setiwa Tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Okay, Barintai ke skeleton jadi lagu dari Wilfred Brinson Ragam Ngau Lina Kidang lagu kari kumbai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Till penanyi kita di Menua Sri Aman dito ianya Mr. David Till ngau lagu ya kari kumbai selamat hari gawai.

Okey, kena kita hujung ke program seruran dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai selamat dari gawai, lagu dari David Till. Sikup nanya kita ia ke asal dari bagi menua Suriaman.

Ya, selamat kali hari yang balap ninga. Agi mengkang YFM, agi mengkang Ibian kau kita. Nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Mengapa macam lagu dah disedia untuk kita kelebih agi program Terima Mi Pesan. Terima Mi Pesan program setengah jam ke penuh ni. Sebedah penuh dua tu di suak kebaru ngagi kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngagi program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Reno Ati ada bola peninga Siti lagu hari Gibson Seagal kena kumai selamat belayar solo. Ha, lawa lagu tu lagi kita ninga ya.

Ya, tulis surat ku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ninga. Jadi Siti itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya ku udah di main nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 ku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngelih hari ku ya. Panas kami di supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai dari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook pihak muka peninga WFM Iban. Harap kesemampai terperindang. Beri selamat gawai kedekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngelih hari. Seminang datang ke pesan terima kasih yang genuan dia kudah merindang kami. Ya kudah meganya paku ko Venus Jonas. Neo Fu, selamat ngelih hari. Minta pasang ke lagu dari Matthew Francis. Seminap nyangkai dituju ngagai semua ikan lala. Tapi yang moga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau. Ngejoko pesan rindu-rindu masa lalu. Mendiang ke YFM Seriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu. Sebenarnya lagu gawai kena merindang balau security ya kegawa di SK Nanga Macan. Sari itu, kami panas di TJJ ku ya. Ali Malang dari SK Nanga Macan. Kennedy Ama, hari miri ku ya minta main ke lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau dituju ngegai semua peminat YFM. Kelebih lagi ngegai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngalih hari itu. Selamat gawai ke semua kita yang ngelala. Kok Kennedy Ama. Lalu Nur Agat, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Minta main ke lagu Tuak Darah. Hari gebet gawang dikena merindang kaban balap ninga YFM Seriaman. Ngajak kau pesan. Harap kita terperindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kaya minta megak menatai ke selamat gawai daya. Tidak datai nuju semua peninga. Semua yang ngelala. Aku tu hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang dipinta balap ninga. Lagu kena kumbai tuat darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Arak Lubantu. Terima kasih kesokong kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Biar mega recording tabuah ngawak genang pampat dari rumah Philip Sungai Arak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang. Biar mega mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinwati kebukai nyadi siti itu datai dari Jos Brayun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gayari kami dito minta seberang lagu gawai kelebih agi gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson Galai. Ditangkan ke pesan Rinwati kedatai dari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak kuya minta lagu gawai dari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peninga YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Edlin Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat menjelai ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari gau hai dikena merindang rempo bernuang orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuak sengelang ulus betan suratua nak tinggal megan tua ya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pihak mega salam lelengau selamat regawai kedekat datai angkai semua bangsa daya. Terima kasih ya. Nah, tadi pesan dari Edlin Wilfred. Lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu kedebaik Lucy M. Rarah Bulu Palak. Di kena merindang Mambang Jack Entry Stang Bada Isa Rashid Pia Megak Kaban Pia Megak Lia Anco ngau semua orang Kemlala Lily Entry. Terima kasih ya udah maca pesan aku ko Lily Anthony. Lily Anthony Jessica Itan selamat ngalih hari ku ya mana gayari kami di bau berita Dreampo tu mana hamak kuya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peninga ya kenglala semua ya ke kaban group ya ngau pia mega balantua bala cousin jauh sekali kenya semak ngau joko pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya gainwan ke bakunti dia merindang kami ko Jessica Itan apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai udah ditebahnya tadi neh. Apa lambai harap kenuan bisa ninga lagunya tadi. Eva Vincent merik selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak genuan ke Eva Vincent. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup. Oh, selamat ngali hari ngali kita di Sungai Rebuah Undup minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai Ari Melissa Francis. Jadi sebelum kita mendiang ke nebah kita lagu gawai Siti to Betarina Natasha. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai yang kita sebilik panas gaya hari kami di Lubang Hantu. Minta main ke lagu Ari Remjana. Pulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook. Ngau semua yang kenglala Betarina Natasha. Kita nyedia ke lagu Ari Ricky Anderson Galai. Lagu kerikumbai sepatiang bungai jarau.

Ya, ndak datai 8 menit dah lagi. Sebenarnya pukul 3, bekas selama pukul 3, menyuka ku tadi. Penduduk tu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kucing, terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Ngau program rentang hari. Tapi yang menggap perkhidmatan sedak di Miri, tau ke YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Abang kongsi kedua bengkah pesan kalau Siti itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sudah serumah di entana nanga ajau betung pihak mega ngagai serimah ia kediba ia keba entana pihak mega kaman belayan di nanga ajau ngawah di betung ke klien temawai MJ lalu pesan ke penodi dia kongsi pesan inovatif kita bela peninga Emilia Amy Richard. Lalu aku pesan ya menyito aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai hari Melissa Francis. Ai mata di hari gawai hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kenglala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nah lah dirintai ke nama di selinting nama. Tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya harap ke mam ngau nenek mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpul pulai pemisi gawai ke dekat datai nya pesan si ku ucok ngagai mak ngau inek ya ya kebenuang dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sigit pulai nyerombak pemisi dari gawai Dayak tu. Okey, ini pesan-pesan yang kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih abang teringat kita ya ke bisik mendiang kami sepanjang ngau kami tadi nyentuh ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih hangga kita ya ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih hangga kita ya ke bisik mendiang kami. Harap ke berita klip kunci mai pengelantang mai penyenang hangga kita pihak hangga lagu-lagu ya ke di karap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanyai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita bala peningah. Bawa ke Bukai. Bye-bye ada kuibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu ke di Kumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: sejalan.
1: Kata ini dari penerbangan biluan kami, YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang
2: 2.7.
1: Menu kita ke sehari itu, ngalah pagi, program menu, ngalah tengah hari, rentak ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mandua kita ujau.
4: Dek, kita banyak mana sepinta, dek. Nak usai kerenah orang, nak musim pakitai. Nak injok bilo dan nak tahu ya anak.
5: Rentak ngalih hari.

Ya, domino lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagai bala peningah. Di agik ngagai Luan Steven. So, dah mulai ngau peningah kita ya. Pengalamat 3 jam bah awak ngelah tengah hari. Ini datang bah awak aku dekat mulai kita. Bah awak rentak ngali hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Ya, nama berita bala peningat kita udah tentu sekedar di bala peningat kita penuang berunding ke dekat gawai mood gawai ya biar megak sekedar di kita berunding dekat jalan sarito nuci mata menyak ya dekat beli ke barang kena kita pulai gawai nak lemak daging kita kat ngintu gawai wai ya biar megak ngagai bala peningat di serata menua ke benua bergagak ke kuih. Ayaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu engkau bak sebelah ruai. Kalau induk kita ya. Berjimat ngau dapur ya. Jaga pengelikuan kita. Selia hari penuh sangun. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita lang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita dekat bulan dengan menti sigi. Kalau aku dah bersedia minta menti sigi bulan kita. Lalu kongsi sekedar berita. Nak makin berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di kapit. Di serata menua. Sama-sama kita mendiang ke berita ke dekat di kongsi menti sigi hari kapit. Pihak megak pukul 4 terlegi. Bala peningat kita dekat berpantun. Ngagai bala peningat kita sedia dolok pantun. Lagi kita bertimah pantun. Jadi pukul 5 ninga ke berita nasional 5:30 dan makan selamat Rana Ruai. Ya berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peningat kita. Sarito 20 hari bulan 5 2026 tinggal 11 11 hari lagi itu kita nyambut hari gawai wai ya lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari hari sawah ven.

0: Ya yeah, lagu
1: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, peningat mayu dah tentu minggu tau. Lebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Kelebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berserimai ngau gawai daya. Ngambil kenyadi penemu ramah kita bala peninga ya. 500 ikut raban upis kereta darat tau ke di kumai kita JPJ Sarawak. Dekat berjalan ke pengawak di serata menua nyerumah pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Pihak co-director Bapak upisnya Norizan Gili madah ke upis op hari raya Aidil Adha dekat Belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di Pejalai ke mayanya, ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayu. Abad tiga bengkak palan penyangkai bas besar ianya di Kuching Sibu ngau Megak Miri. Jadi pengawak Pejalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi buat jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindiak menyak bagi pansiak dengan penerik adat trafik ke Sarawak Megak. Netap ke 57 itik kanan dur ke suai hanya di penusaha berbadi di selatan menua. Untuk nyengkawam 27 itik jalai perintah besar dengan 26 itik jalai menteri ya. Hanya tadi berkawul dengan semengkah pengawal kedikumai op hari gawai 2006 dengan hari raya Aidil Adha. Ya, kita bisa lagu ke di Baik Gwen Sanggup Aku bertangkan dengan lagu gawai Aik Sadung dari Philip Jabu.

0: Ianya cantik lagu ke di bayi Philip Jabu kena melinang peningat kita ianya di baru telefon berdengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat alih hari, selamat Sabtu baru.
0: Nama berita selito.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas nau tu di luar ada spek
0: mana? Sebenarnya aku tamak konti mega kami di bandar raya Kuching pan hangat panas di to. Berita kita nanti. Okay, nada aku nanti jaga foto. Sama mertua tu.
1: Titik-titik
0: gak kenapa
1: ya?
0: Laban dek nanti orang anti deh kasih kiki kau nuan ajak dia deh.
1: Ya, nak tunggu
0: ngau nen, ngau cara untuk 360 berapa hari kita?
1: Putau
0: kami ya. Kenti, berita kita.
1: Gaby di Konti YFM di Kuching, sekali lagi mari selamat ngali hari, selamat nama aku kita yang tu belak kita kebelak kini ke kawak bupi, sekarang kami gak terus mulai ngau kami di YFM, mau jadi peringat mayu. Nang batas selama nanti yang hari tiga jam maya tu dia nang berkulai ngaku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menua kami di kapit. Jadi tu Gaby kamu gak peningat mayu lah kita yang nemu akan nang ke dia tu dini-dini tu dini-dini menua dini-dini pelilih bahagian kini sikit ngatu program mantar kawai disempulang kamu gak ngau sedak kumang kita yang mendao sekedar nu malah sedak kumang-kumang tu udah temu tu au siapa kebegala kumang bawa genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci ke aku tu peninggal bawa bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam utai ke dia ne udahnya cici dia tu nyentuk ke malam lalu muak ke malam bisik pakau pemerinang. Ini peningan 16,005 tu tadi dia pengawal pengerami mantal gawai bagi menua disung sudah mujo dia tu kalai pengawal tu diguluk serta diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi hanya basung lalu kena 17,000 tu tadi dia pengawal menjadi ke Kapit Culture Festival KCF 2026 mega sudah diperjadi asal mega diguluk yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi ke mega menjadi ke pengawal tu peningamai lah. Jadi berlabuh hari 17 nyentuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia banyak macam aktiviti atau ke program ke diisi nanti malam. Jadi kena 17 tu tadi nu berjadi ke KCF tu peningamai lah dia pekiat pengelan dia, pekiat kumang ke si F ke bisik mereka dia tu bersemai ngau di gawai kita mereka udah muju dia tu kalai bagi kami menua kami di kapit bisik 6 ikut finalis bala induk-induk darah ketika berdebut ke gelar kumang kena 24 hari bulan 5 2026 dan kan-kannya dia kemari pengawak pekiat berpantun mereka udah muju dia tu sudah riupis kadipa berulang dengan Opis Presiden bagi menua di Kapit kena 19 hari bulan 5, 2026. Lalu 20 hari bulan, hari itu dia pekit poco-poco. Tidak itu tidak Kapit hari. Jadi kita akan dekat ngau. Kamu tak? Tak kenapa kita yang buang ke Town Square. Oh. Lalu 22 hari bulan 5, untuk sedangkan Amit. Dia pekit ngepan anak Amit. Dia itu lumayan malamnya megak. Lalu nangkan kena 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 ketika ratai dia muak ke pagi bisik dia tu pengawak ianya Niti Daun bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayuh nak tim ke dekat ngau Niti Daun untuk peningah. Lalu muak ke malam dia pekit Bitter of the Band megak di kerja tu sidak gerempung bermusik bahagian ketujuh bagi menua kita di kapit. Lalu ke Pludi bak pengawal penangguhan 24 hari bulan 5 2026 dia penangguhan bagi Kapit Kajar Festival KCF dekat dia tu lalu lebih maya tu mereka dia pengawal Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi mayanya meh kami di bagi menua di Kapit atau kita yang mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Ha, selalu ya pengawal tu dia tu bak Dewan Suara jadi ke tahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Town Square di bagi menua kita di Kapit tang nyemak kita nya nak ulah ngerapai kerimpu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjang kini kita tahu terus meta Facebook secara live pekit tu dia tu hanya bawa Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okey. Jadi berkenan ke sida kumangnya peningan mayuh kita nemu au jangka ku mayuh dan nemu namiko finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi bawa pengawak tu menggap bisa dua itik kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke menggap bisa dibuka lebih maya tu. Jadi bak kategorinya peningan mayuh kita tahu Amelie nama aku kita tiket ke berharga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bas tanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekiat ilau. Jadi nya utai ke patut di perhati ke kita bahas tentang dua itik kategori ianya kategori Miss Photogenic mega Miss Favorite tau. Jadi orang ketahu tu kita bertanya nanti nyemak kita dekat meli tiket undi kita kita tahu ngega Claren Balumo 013-502-0610 tau ke ngega Puan Serani anak Sosili Sintau Balumo 014-209-3405. Hanya berkawal dengan sidak panelis bagi menua kita di Kapit. Okey, berita bukai hari aku di Kapit tu nadai tu Gaby dengan muka peningan mayu. Jangan aku benar udah start kiruh nak.
0: Ya.
1: Agak ke kuih, pada aku biskut belah media ramah, belah pangan dengan pos ni.
0: No.
1: Ya kena nemu tai bakal aku tu nadai.
0: Nah, main, main tunjuk aja namanya. Bakal aku
1: main. Ya, main tunjuk. Main tunjuk aja nama yang aku. Ya, okey. Nyanyi hari aku ke sekali lagi.
0: Okay.
1: Okey.
0: Ya, terima kasih. Ya. Menti. Selamat gawai, Menti.
1: Ya,
0: selamat
1: gawai.
0: Ya, nyak tadi berita hari Kapit ke dikunci ke Menti Sigia sudah tentu macam pengalami lebih lagi pekit kumang ke Dayatul di sebelah menua kita ya lebih lagi di Kapit.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda peningan mayu atau ke maraton. Kalai pengawak ngatu program belanda. Malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpah hari ke nempak menua Sarawak jadi palan ke mana menal dua ngatur lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka program Belanda. Tok yang kau maraton penuh ngau setengah maraton dan udah maja angkat di Sarawak mesti pak ngau pengawak ke deka ngiri Malaysia Mayu ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berbak ngenyak Malaysia Mayu udah diperansang sama ngau masuk program Belanda Breaking News dalam 2.0 ke dia tu kena 11 hari bulan 7 lah ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3.7 kilometer. Hanya selengkap ngawak ke dekat dia tu bulan 7 lah. Ya, tinggal 10 minit lagi andul kita mulai program Aram Berpantun dan merinang kita dulu ngol lagu. Kita ningal lagu Deluna lalu ditampung ngol lagu Ari Ramles.

Tusa Trunil, Tusa Hati, Dekat Peperindang, Dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, Begulai Sejalai.

0: Program Aramba Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang, nanggak saramba pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup penyelam, saban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umum kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Tayang sekoyat

0: pagi ngisap tuku yuang sele hari bisa urem kicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas uka ya guna malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua spring 16
1: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ia darah tai bawa nur kita berpantuan wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi ngelalu bala peningat kita di sebarang alai kita ulih mendiang ke kami. Banyaknya di pasar-pasar besar tahu ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun wayah. Ngelicah ke program Aram berpantun untuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Udah berkijap telefon kita. Datang. Kita berperinan dulu au, boleh ya? Lapan mari awak ngagai kita. Merintai mana pantun kita ya. Tentu ke Timal Munyi ya. Lapan program kita didengar di serata dunia. Tak percaya? Atau tanya tidak pula hari Muna Tasya? Tidak ada kalak ningga ke kita berpantun ya. Di Indonesia tanya ke? Ini kita orang Indonesia. Ya kita ningga lagu gawai boleh ya? Ya, para peningga kita sama-sama kita berperinang.

0: Semua kita berengkah program Aramba Pantun bila aku dekat nyawut kangau hari bala peningah kita nyari peningah kita ke Terubah. Hello
1: ya
0: mere, selamat lemai ngagain lan Jessica kita tok.
1: Okay, Carol.
0: Udah nyedia pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, tua berpangan. Tajak pantua, jawari pangan. Lambat laun, aku sigi ambil genuk. Ambil nuan.
0: Agi bisa?
1: Agi. Satu hari bulan 6, kita nyambut gawai. Orang mayuh, datai penatai. Kini ketungak nuan amai. Malam tu tua jadi mempelai. Agik si tegi. Aku ngigak pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Tajak pentua sama ngai ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan. Si tegi au.
0: Au. Terus ke dia.
1: Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu, gigak sulu. Aku ngai nuan asak-asak. Aku ngai nuan asak-asak aja sulu. Laban tua sama-sama dada orang ngempu. Nyak aja.
0: Okey. Nyak tadi peningat kita ke Terubah. Ya, peningat mayu lah. Kita ke dekat telefon 082258634 ngoko 082258633. Jadi kita mulai ngopi dengan kita kedua. Hello.
2: Bujang sing ngenang.
0: Okey, bujang sing ngenang pantun kita wai.
2: Pantun lah lah tu. Ini lo pantun awi sengai semua.
0: Okey.
2: Tu bunyinya. Buah sikup, buah sebubu. Buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada yang hidup, palak ngelu, atau sama buah anak mai mutu. Nah, terus ini, kita juga semangat sama gawai. Buah sukun, buah dabai, pakai di sisi rumah. Aku pantun beri sama gawai, ngelai balak semua. Tapi lagi, ngelai je kena aja, buat aku sini nga. Nah, nyak aja lah.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Nak ngira dini nul kita pelingat jam ke dia tu. YB ya. Sama magang di perangsang kau berpantun. Okey, kita mulai dengan pelingat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
3: Dengan tu.
0: Kau hari ni nul.
3: Hari dalat tu.
0: Okey, terus dengan pantun nul, Wai.
3: Laju-laju memerah sungai, taban takut pulau baluai. Gayu guru segera nyamai, selamat menyambut si hari gawai.
0: Lagi bisa? Ya, pantun hari gawai. Lama kita ikat gawai, nyari memang yang bala peningat kita. Merek selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tau. Hello.
4: Hello, Bujang
0: tu. Oh, siapa?
4: Bujang.
0: Bujang, hari ni Bujang.
4: Hari MDC.
0: Okey, terus ngah pantunan Bujang.
4: Kau ke malas pantun mapeng harinya.
0: Oh, ini ina peng, dengar ina peng.
4: Ya, tu sawat ya. Yang ngomai ku nyakit deh. Tu sawat ini. Nomor satu. Ini ngomai ku cok nyakit. Leban ini adalah nyabuang. Nyagam ini ke dalam air. Kena ku jakok ke nyagam terkuyung. Agi biar udu aku tu ini. Buka ramau ini bertuang. Benang nyamai dikimbir aku tu ini. Buka yang saya ngimir kerungan mana sabuang. Nombor dua. Rimau mati di ini semada. Kaki kena mati. Semada. Semadanya buka semada sengapa. Alah nyabuang. Maka cabai nak pergi ke. Kati kena jaya mimpi, tinok malam mimpi yang kerama. Nombor tiga, aku bujang, pengayap tinok darah. Mali pulai, nanti aku berdua boleh. hujan sigat sigin tak putus asa. Nanti aku putus asa, hati inut telia, ken kia di empat Korea. Nomor empat, Robina Nomina selalu salah tiup. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaru. Orang mai bahambai, Robina milih hantu buyo. Gajah tak mau mata, di kumai Robina jago. Kayak kepenudi. Orang udah keran, Robina bengai-ngai. Orang mai betaban, Robina sekaki hamai. Peluang kemana, nak selalu ya suai datai. Kapak ngalala labi lelubi. Nisa dudi, nada reti. Nyabek nuan wai. Oke, sekian, terima kasih ya.
0: Hanya tadi peningat kita ya. Ya, bukulang peningat kita ke sekali itu. Hello.
5: Hello, DJ Kesang. Kami.
0: Jessica atau baru Jessica, ne?
5: Rindu kalau DJ nasi boleh ask call.
0: Okay, Jessica. Pantun kita.
5: Okay, di sela panitik pantun. Jelak. Okey, pantun pemuka hari aku. Briswok ngagai kasih biru. Ngatur sekejap makai roja. Tu aku ngau kita berpantun baru. Bansi kena matuk telefon aku rusak. Jadi tu malas telefon hari jeng bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai micin. Udah mansau depak nadai asai. Cincin dah dari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok menuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pulai cempati. Penghasil pengrindu nak uliah paksa. 100% curin ari lubu ati. Bidik tu pantuan menuju orang lelaki bergrup. Aramu pantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebel muntah kuning. Lelaki kemari uduk kak manyuh rambang. Bedau gawai udah dulu sebening. Jadi buah ridan asam payak dikerindu idu benang nyerah. Janji manis murid lelaki anak percaya. Serai itu jadi pegilak maik berselara. Okey, tu nuju macagat ngau kunci serikat. Tengah malam hujan banget. Dani pagi terkenyit medak bah kilat. Diri bulu peguk serta isi celap hangat. Sidak kunci serikat berebut ke janda ngau jananyu berkuntau berkilat berkuntau bersilat tu nuju miau ngau mak erek miau miau ngau mak erek gunung sentubung bak semata lundu tempat bersejarah dalam Malaysia siang malam diracun pengrindu nak udah diseliah nasi kita mansia penudi tu pantun penutup hari aku. Mana-mana daun sabung, nak telaban ke daun getah. Ukai lawa, ukai sumbung, juga ati sigi ngigak sulu, gawak perintah. Okey, ngajar DJ, selamat gawak nanti kau sebilik, gayu guru gerai nyamai, bye-bye.
0: Bye-bye, ya hanya tadi Jessica Itan. Ya kita ngetu nak lama, kita lingat ke lagu kadibai Eddie Kuyang. Saya Warintan.

0: Ya kita lagi Express Jalai bawa program Marang Berpantun. Yang mulai selamat lalemai megak ngagai Luk Antas. Kebenuan meninga program Berpantun ya. Ya kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello. Yeah. Aru merindun tu je, aru merindun.
0: Merindun. Orang merindun nama berita. Orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kini ngada penganan benua ya orang itu.
0: Apa nih? Nyangkuan kami yeah. Di YFM eh? Ya. Okey, pantun kita.
1: Pantun terubah tektor DJ.
0: Ya. Yeah.
1: Lama amai aku ndak ke kebun. Dekat aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun yang di dalam hati asai kebaru belama.
0: Akai dai. Oke.
1: Tunuju malam-malam tunggal malam tunggal ya. Menjadi ngu. Nama me kebuah aku tindo malam suah mimpi rawan. Yang kalah berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menjadi tetap meruan. Saja apa indai kita sama udah nadai. Ya DJ, aku beri selamat hari gawai dekat datai ngaga semua.
0: Harap
1: kita sama belak gerai.
0: Aman, ya. Gerai, rami kita gawai ne.
1: Ya, DJ. Ui. Aku minta lagu, minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu, di kati kata namanya di Betil.
0: Okey, lagi kunyit
1: kat keluar. Selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi angin kat keluar. Okey.
1: Terima kasih, DJ.
0: Ya, orang merinduan, wai. Ya. Ni kita orang merinduan. Oh, seluruh ingat ke kami di YFM, orang merinduan, wai. Ya. Ya, terima kasih yang ke orang merinduan. Selamat berkakak ke... nama gagak kita, wai. Selamat semua. Yang tadi, nama kami udah nemuai kian. Yang tidak lagi ingat ke kami. Terima kasih, Mayu-Mayu. Kelebih lagi pengingat bukan lain kita. Seruran mati kami.

0: Ya, kita buka lain dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, sengah lemai-lemai, Dara.
0: Hello, Rubina. Okey, bisa ingat pantuan ke asai ku, supaya ku hari kucing tadi, bisa.
1: Ukainya, Dara, nalak kemelik dia, dia merdana sadinya.
0: Oh, okey.
1: Lagi ingat pantuan ku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di kumbay hari satu, ngureng keladi, gulai sayur ke jaruk, sampai mendah cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu merdana sadi laban wan udokan nyaru maya tu pegeri maram bepantun. Tu ke Dara nuran ke pasar meli henga ngambil we seru lalu ngesan pada ya ko madah ke kita bala peninga orang ke udo nyaru nya me merdana sadi. Oh iya Dara.
0: Lagi pantun baru. Okay, nyata dari Ari Robina.

0: ya kita mulai ngopelinga kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah.
0: Hello, Inepeng. Mereka selamat lemah dengan muka Inepeng. Lama apa kamu tadi, Inepeng?
1: Nadai, pagi tadi ke pasar, dan nyak nyembi.
0: Nana apa kakak?
1: Aku buat tadi tadi.
0: Nana apa kakak ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak ti tu tang bedau, tapi aku bisi beli-beli mimit.
0: Laban
1: anak ucuk ku nak pulai.
0: Mau kediri empu, kediri ajak menyambut nah.
1: Ya, kediri-dirinya ya.
0: Ya, ilang
1: biasa-biasanya deh. Untuk untuk pantun gawai ku terubah tu ya. Untuk menyi pantun aku, buah petai tiga merundai, empat semawa, lah buah sepating. Aku meri selamat hari gawai, nuju kita.

0: kita dipinta datai sampal karuai indai piang.
1: Mm-hmm.
0: Atau ngambil gawai deh. Atau malas pantuan kemadas dari bujang dari kucing tadi ya.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Kayak daun sebarang daun, daun kupumpuan kayu kemali. Tusun mana keleka pantuan. Anang nyebut jaku kaudu kanji. Ni tahu kita nyebut bikin-bikin biat ni ya. Aku balap ninga aku tu dah lama ngoro pantuan start buka pantuan selia. Nah kala aku nyebut tanya nyelai munyinya. Nah, kita berbahasa kurang berbahasa kedrim pun ya.
1: Okay,
0: makasih ya.
1: Ya, bisa betul mega jaku inapeng ya. Dalam program kita didinga di Serata Menua. Ya tu bisa ya pantuan hari Luk Antar dengan mana-mana pelingan ya. Berjalan rawan agai bulan agai terbaik ngenak daun buan. Pengrino penyayang aku ke nuan lebih hari aku rino ke intan agai. Ya terima kasih Luk Antar boleh tahan kapan kita tahu ne. Ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
1: Ya, Bujang Silong Enang.
2: Bujang Semalam.
1: Bujang Semalam. Okey, terus ke dia.
2: Mantap, malam panggilan kira minggu dulu, sebab begitu bunyi kira. Makai lemai belok salai. Pandua gulai ngupuk sawit. Anang ngai nuan kelaki tuai. Silok malam nyamai dekimbit.
1: Mm-hmm.
2: Atau nunggu sekitan tu. Nurun nubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mayuan bergulai ngirup air pengayu.
1: Mm-hmm.
2: Burung tu umumi lemai. Iga indai minta sandi ya. Aku mabu anang ngasuk tindak duai. Baik ditamu tindak bila ya.
1: Mm-hmm.
2: Nurun mandi ngelaban hujan, mulai mandi ke dikit tanggo. Pinan bisik datai ngabang ngegenuan, ukok na pintu baik aku tamo. Nyajar di je.
1: Ya, okay. Tanya tadi peningat kita.

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita akan bisik awak. Sebelum pukul 5 depan tuan ya. Ya, terus telefon dengan kai kami di konti. Kita pulang dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, Tumina Ramirei tak?
0: Oh, Ramirei. Okey, berapa itu bantuan cerita?
1: Bisik 2 tak tak.
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tak ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibuk, ngetuk nak lama. Hirup kupi. Aneh lo, lalu silo lo, kita mesulu nyadi keganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk si tak dah. Borong kuci selalu memunyi pulai makai buah karak. Ana ngarap kejak ke orang laki labang sida ke manis di mulut aja.
0: Okay. Aja. Oh, lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, Bukit Langau peringat kita. Eh? Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa engkau ke Beranau?
1: Geberi Seriat, Arif Batu 28, Jalan Tulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kat berpantuan, eh?
1: Oh.
0: Okey, terus ke dia, Wai.
1: Bisa dari saya pantuan tu, je.
0: Okey.
1: Aki nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat kawai. Arab ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantun, okey?
1: Buah petai berkarungai. Labuh seperti yang dembak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Arab kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lambiak lirik orang Bintulu berpantun, ya. Atur berpantun lah, ya. Lekah pantun betul lah. Kita pergi lain dengan peningan kita. Eh? Hello.
2: Hello, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam, eh? Lalu nak empat ya, bunyi apa kilat?
2: Ya, nganong kias kalik metok.
0: Oh.
2: Buah pensik berasai kilat, duduk daruai nutu serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Oh, okey.
2: Oh, tau ke darah? Lemai hari satu... Lepak nak lama, medak penari bangsa Melayu. Nak lama dah agak kat 31.05. Nur bala kita semua nyambut air pengayung.
0: Mm-hmm.
2: Oh, terima kasih, Dara.
0: Okey, nyata di peningat kita.

0: Ya, 0822-58634 atau ke 0822-58633. Alus telefon dibuka dah terus. Kita ke dekat berpantun kita pula ngopi dengan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Hari bayar taksi.
0: Okey, Atok Rosliau tok.
1: Betul.
0: Rosliau, nama penguat tadi Rosliau.
1: Nadai
0: pengawal. Okey, Rosliau.
1: Anak
0: dunia kami ditahu. Kami
1: berangar.
0: Oh, terima kasih.
1: Nanti ya. Ngadai kita sendiri Arab gerai nyamai kayu burung celak lindap puan menolong.
0: Ya, okay. Terus ngah pantun lah.
1: Tahu saya enam titik pantun tu tahu.
0: Terus ke dia.
1: Tumuh pagi ikan ubai sungai, namukai mukai hari berabuah hujan. Kang uliah kesemah boleh ikan seluai, bagurugok batu selpak kerangan.
0: Ya, ya, okay.
1: Ati terkenyit nyau tergepam, medok belalang cukup besar. Kaki ngai nyadi nyingkang, kayu rebah ngempang jalai.
0: Mm-hmm.
1: Lebuah rawun ngenok bilun, lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat bersebun, bilun terpawah patah pilo. Berjalai lebak bak tanah lucak, ditinggang hujan tanah rata. Orang laki lebih agak juga untuk ditimbang lebih 2 kilo.
0: Menuju
1: janangnya. Malas pantu janang. Kemudian menuju jegit arenya.
0: Janang. Ya. Apa ada janang? Okey.
1: Hari ke asai ke luput spray rumput. Rumput ke spray madam lai. Lebuah ngirup air. Bisa anang nak ngirup spot. Ngicok ke umur kita wai panjai. Sarang damang induk ngerawai, debalut semut induk kesok. Aku merik selamat hari gawai, semua kita kebeban terdayok. Nah jadi je, terima kasih hari nuan.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi peningkat kita hari bayam tasik, marong muka tau ya. Ya, peningkat kita je, hello. Ya, yeah, hello.
2: Hello.
3: Hello, DJ.
0: Ya, jawa kami mi ari radio au. Ngambil ke nyawa orang teran di dengar. Siapa ngau ku berandau ai?
3: Ai jam tadi ke.
0: Hari ni nuan.
3: Hari kuti.
0: Okey,
3: terus mulai kerja tadi.
0: Au pia, ke rumah ya mulai kami bapak program bantuan tau.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, terus ngau bantuan ari nuan.
3: Ino na mina orang berpantun.
0: Iya, kita bertunik doai. Sementara nganti.
3: Pantun kita ada mana? Dia itu pantun juga.
0: Okey, nak ngawaknya, ngawak. Terus ke dia.
3: Hari teratur aku pergi ke Belawai. Singgah di pusat membeli garu. Ikhlas ucapan selama hari gawai. Tantang senang gayo guru.
0: Mhm.
3: Nyajak di je.
0: Iya, iya nyak tadi ya peningat kita. Ya, kita mulai ngopelingan kita ke sekali itu. Hello.
4: Hello, Nim. Juspin, Tani. Mari Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk Mas Sibu Jaya, Datuk.
4: Auk.
0: Pula pemisi gawai ni, tumuh orang.
4: Ya, deh.
0: Auk.
4: Tumpan tu tanya, Tani.
0: Okey, terus ke dia, Wai.
4: Auk. Lalu-lalu kelubuan tu beli ikan salai panduak ketabas. Dia tu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tuak kita wai udah dia abas. Ya pia maya tu nenin, mari sama gawai nin.
0: Oh sama gawai mega. Maya ya tu nen, ba bubu ya.
4: Mama bubu orang dia tok. Kami kelihat ya muai tumu baba bubu.
0: Suak lama sama bubu ne. Okey. Okey.
4: Okey, terima kasih nen. Nadai orang tu nadai nyual ke kurang dai kan. Ulah nak nimba aku nak dai strom
0: gapo. Ngai ku ra pelapa aku lagi apa kilat kini lagi. Okey kita sama-sama ninga lagi ya.
4: Lama pelat nak merasa aku.
0: Iya takut apa kilat. Okey. Break me pantuan ngagai je spin nah ya kak naya nya. Dan mengaya malas.

0: peninga kita. Hello. Hello.
1: Aku tuh Carol baru.
0: Carol, okay Carol, pantun kita wai.
1: Au sitik ja. Adam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal ke ku ambai. Tajak panduan gai aku sigit nitih ke ambai.
0: Apo ne, aur menti ama ake. Ya ja. Ah. Anya tadi Carol.

0: Hello.
1: Hello, Sumal Maili je.
0: Anya pekilat. Okey, pekilat. Terus ke dia.
1: Mengat handphone sampai kul 6 lagi tu.
0: Dia kok mana ni? Pekilat.
1: Ya, selamat Maili je.
0: Okey, terus ke dia.
1: Selamat dawa ya, terbato. Pantuan. Ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Dengkuak tanduak rusak buruak. Rumang batang sesuak tunjuak. Cabi selekau up. Angat setriwak, setiap tusu kerah selubuak. Ha, nemoranya ti pantuan dalam, nemoranya. Tegal siku kita pantuan nak mana. Semua kena, tiap kerti je pantuan yeah. Terbaik gude tali nilun, cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan, nak dibalas miau ngeje si kaitan. Atau malas pantuan nenek tu air tadinya. Mendang ya kena mental lagi, dengan manakah? Orang induk kurang sama, mimit lurus, mayuah kecundung. Luar manah di pedok mata, bakal nangkak di lamun karuang. Itu nujo, pinta tujo ke di sepian drek, di nirian ke tujo ko. Bintang buyuk berjalan malam, senawah bulan di siling dinding, lingar perahu sarat luan, lepung di benuang karam di tebing. Nusi yang terbaik ngulu ke sungai, nyamar pantar panas pagi. Bayau di pantai, makai meradai, buruang di sangkar mati berdiri. Tunggu netu airnya baru nyual gaya. Buahnya akan rusak, bulan sangkok di langit. Rusak pedias kerigai terbatak, induk lacau di sangkok nyumpit. Munyi cerita sarung kumang, dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kenagak sarang. Antu kambak kemputuso. Terima kasih Deja, selamat lemai, selamat hari gawai.
0: Iya, selamat gawai. Banyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian, Nurian lama nak berpantuan. Ikut hari orang ke, banyak megak berpantuan.

0: ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawatan Tuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia, Y.
1: Oh, enggak nang lala nyawa aku, ge.
0: Iya.
1: Wow. Si jalan itu, kan nyaru.
0: Okay, jalan nyaru, ge, okay, besi silir, tau.
1: Nang, enggak, ya. Atau munyi pantuan ku, Y Solo. Munyi tebu datas batu, umbang ya, sikau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimit-mimit bebelah telur.
0: Ya. Oh.
1: Amat nadai ngetan bubu. Ku namat kena bas.
0: Amat.
1: Ya. Oke. Okay. Sama gawain agan wang sulu. Justin. Ngagi kita sepilih ya. Oke. Okay, kebah.
0: Ya. Nyata deh inapeng. Nuju nuan Justin. Ya, tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita sekelas jalan bahawa program Aram Pantun, sebelum kita ingat ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyak 5:30. Bilai dengan kami, Bak Randau Ruai, program ke di sedia komunik kami di. Ya, kita bergulai dengan pelinga kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru, Dara.
0: Ya, Robina. Terus nggak pantunan, Robina?
2: Nurun ngintik boleh ikan seluai, duduk di tanjuk main terup. Harap kelantang ati nyambut gawai. Pengerai mesti dijaga sebedau ngirup. Ngagai temuda mata jabang di ulam kita duduk di ruai. Harap ke kita semua ngelati terindu nyambut pengabang Bak Mayari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Iya, sama-sama, Robina. Iya, nyata di Robina.

0: ya peningat mah ya siapa kak Bapandur tahu tipe neto. Ya peningat kita hello.
1: Selamat lemai DJ.
0: Hello selamat lemai. Terus siapa ngobrol now? Roslia. Okay ini terus ke dia
1: lah. Mimi lah.
0: Terus ke dia.
1: Malah utang tu DJ, malah utang.
0: Bayar dia ngai ke? Ya. Kau utang lagi.
1: Kamayar bantuan apa kilat? Minggu titik tu tadi pada umiak debalah aku. Ya tujuh kia ngai kami dua. Yes, pian. Jadi tu aku kamalah titik awak kembali. Aku kena dia utang.
0: Okay.
1: Tunggu bantuan aku pekilat. Mandek melenang lalu tersangkut. Merakak jematan kaki sebelah suah. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulan nyabak ketungguang. Aku ulang pantun kutu baru DJ.
0: Terus ke dia.
1: Air mandek melenang. Tahu neraka jematan kai terseliwang air pasang bulan meduang nyak kebuah bulan ya bak ketungguang hanya munyi balai ko pekilan ya genuan matah ka ngirup air ngon sedekan ngirup air ngon sedekan ninga bulan yang bak ketungguangnya ya menya
0: iya
1: yeah. Pasang bulan meduang nyak kebuah bulan ya bak ketungguang.
0: Aman. Okey, betulnya pekilat lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey, terima kasih. Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, mengulang peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, baca gad. Terus ngapan tuan macam baca gad kita?
2: Ini Jessica Intan.
0: Jessica Intan dengan mana Jessica?
2: Terima kasih okay. Jessica. Tu balas aku ngagen mana? Okey. Getas kasi dijual si manang. Kena meli air sungai di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat di dua danang. Kesuluhan mayang itu gawai. Nyak ya boleh.
0: Okey, nyak aja.
2: Terima kasih semua. Terima kasih semua.
0: Terima kasih. Okey, nyak tadi. Peningat kita mak cagat. Jadi peningat mayuah jam kita ini kat pukul 5. Anak kata aja aku segera sejalan kita buat program. Alam pantau lagi, misalnya memang berkijap di tau ya. Gulai ngaku baru buat minggu baru gal aban kita dekat linga ke berita lagu ke sekali tu lagu ke bisik dipinta peninga kita ya ke minta lagu dari Zavia Maringai ya ke minta lagu David dia tadi aku nak ada medak lagu ke dipinta kita ya. Gulai baru kita buat minggu baru ya. Dah sedia ke dulu kan bantuan kita ngambil ke bisik di bantai buat minggu baru kak. Okay, terima kasih hangga semua bala peningat tu bagi kita ke berpantun dari Miri bisik, Bintulu bisik, nak tarik dari kucing ya, betuang kucing hagi di muka ya.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts dengan Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ekar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak kena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur game itu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur muyu bengkai aktiviti. Yang kebuah muyu benar orang ngasai ke game itu nang bakar rumah untuk balas Counselor Girls Guide dimerapit ke kawal ngau pangan diri kelimpah hari di negar ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngadar ke mensia di menyanal. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang, Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Iyagi, silas jalan kami bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 atau lagi kita ningat karana ruai. Ya udah tentu bala peningat kita. Pelabakku kelebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Lepas sekedar hari menua panas senar ya. Mana raya Kuching tadi sudah tamak konti dan panas kelalu wangan jangka pengerai main menghirup air aman ya sama kita nyaga pangan diri lebih lagi kita cuili ya.

Pukul 6 telegi kita dekat bergelai dengan Monica Midi. Nampak awak sadar lemai. Ya, terima kasih semua. Laman kau dah bergelai dengan kami. Kelebih agak kita ke bergelai kami. Kenyal tumuh pagi tadi. Yang tu akan dia tahu. Ana lejuk bergelai dengan kami. Nak nakak uliah kami hari YFM.

Dan sebelum kita ingat ke Ranau Ruai, dulu yang kita ngau lagu peningai ya. Cerita lagu.

Siban. Yang kita hijau nanti nama dia ulah kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas ke muo dan nama nama dia ini pernah tayu tayang dia. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebam kenyak ke ma. Orang apa-apa masuk sumpit ngerjaan ke apa yang tadi. Ketawa ke kami mendah. Maya maya bujang biak tu pokoknya. Dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang kelia. Kedua kita udah mah jika mainnya kelia. Jadi dia tu. Ngain tu nyari baik ke kenya. Tadu dua aja lah ni ngotai ke depan sang. Kalau kita kemarin dia. Nah dah ini. Dah ini kita nung udang lagi. Jerka udang tu lagi. Nah dah bekapek ke sumpit. Nyak tadi ke semua.

cháu. Udah ngintau di lai kita ucau. Ya udah baba kebubau kita. Katai makai beran bisa kita. Udah sedia ucau. Ini mamang kita. Udah sedia magang. Semina sila sangau semili kenyalai. Menu ngau pemakai di sedia kena begawai tawun tau. Orang gak dekat bersampian ngau orang pilihan ucau. Bah, sama aram sama ninga kelana ruai ke sekali tok i ucau. Atau berkena ke dunia digital ngau media ramah.

0: yang asli induknya ngirum ke kesam tum yam kah sum tum kah apakah ngerja perenca sum tum pemaga kek
1: kun kun kama
0: kuda minta kirum ke kare minta kirum ke kacang ma ayas neram ketemu aku nadai orang tilian di makai kacang ma makai pes pansu kina kian bisa ke kini setengah jam udahnya ayo saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah sendram udah apa video live video aku tuka ma live pa Facebook live pa TikTok tu sikit mayo peminat aku tu lagi ni tau ala laban ayah sendram ma TikTok mayo lagi merik bunga-bunga ikan paus rumah gereja ikan paus lagi pamame kena ko meli prayas hari pengada enggak kegeperan aku sebaiknya dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana lagi bisi mayo lagi kayu kemuntiang kayu daun buan

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngok aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah kaki derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyong. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala induk darah baskula sikit mayu rindu kaku. Laban penyigat aku, ngau pemintar aku. Ya, iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yanya kebun kami sebeli. Besik jani, besik manut. Jani kami mayo bansa, bansa Sambas. Jani menua, manuk kami pun mayo, manuk Sabung, manuk Sarama, manuk Tuai, manuk Cina pun besik. Tok mes kejual ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayu amai daun sayur tenan ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebong, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupik dia. Pedak kita besai daun keladi di sini. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Akai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jenai. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimik ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gaulia bedau cukup umur nyemak bisi tu beri orang tu ya mayalah tu pamaga ulia mantup ketenu makai manok guyeng manok makai kesei mayu amai orang beri derma bunga bisi mega pick up bak pun bulu tak bisi meri kesulai wow nak rugi aku live sari tu segi stidi aku tu terima kasih semua ke bisi meri macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat meri kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kake jeng, jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup live aku tu baru ka bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru mah tur mempiting.

0: Sengau, udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan, udah kayak benar live buat itu pagi itu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Patut sepa pagi itu nadai di pedak. Munya memain titua benar mati bertitua jabut.
0: Aku tu nadai meda laban ke bisi pengawak Pak Majlis Komoditi ngawebi kanjuang Baruma Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sidak Baruma Panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah agak sidak pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sidak laban ke madah diri makai kladi lalu sumai ke jani terberi di ngagaya ku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tu nih jabuat nama pengawak dek ngadek kaku merik dek makai kari empat jani bak tituak akai jabut merik malu aku amat dek tau jabut
2: pihak minik nama kemula sama menggau aku boleh sen hari ke orang medan tadi nama dek pemain orang kemada live aku tadi kak seribu iku engkau mbala jani manuak belakang bilik den.
1: Merek malu ini dek tau jabut. Madah kenarai makai nyamai. Labu asam ini dek tau ketinggal. Dek nemu dek. Ukainya sikut dua orang kebedak media ramanya. Jabut.
0: Ya, masih dah terkenanya aku. Ukai ucu sanggau nya, aku sidai. Ya, bertanya aku pada aku. Ya, makamis rumah aku.
1: Nya. Ya, utai kengai aku. Nusih utai kenyadi baru kain diri sebilia bisa penguntung nak kudai
2: aku bisa pen penguntung boleh sen tang bati engka nadai penguntung sekekekekaliknya
3: jabut. Oh jabut mayo give uli debat itu tadi jabut
2: pama gaya sendiran bisa em sejam aku lah tadi mayo uli aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tens ke orang putih kena meri radia kesidak kemeri aku sen maya live nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya maya kain tu
0: kena adanya jabur lapa di nak bertanak mantai ketumbuang
2: engkak ke mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai ke balai titu anjing ku de segi terus dipadam ke titu utai kena menunggu bekenya nya bisi 18 S8 tau ke utai ke bisi kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai bekenya nemu dicabut
0: amai kodenya seneram udah ke jabut ke gimit. Dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidang. Kumbai sidak eksploitasi nemiak. Ukai semina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu nganu orang. Nak tahu nganu pengarap orang. Nganu bangsa orang. Bejaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumo nanti niti katur tituak orang ke oleh live nak tahu umur kurang hari 18 tahun nanti dia tahu boleh give ni cabut nanti niti ke give tau ke sien hari tituak tu diberi ngaji orang ke live tu seminak masuk bak akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini kau sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabuat. Ya, nanti boleh sien. Nato nak berbagi dua dek. Untung, nato nak sama rata.
2: Lalu, nadai boleh untung aku ini. Lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek. Di tepun satu.
0: Aruh aja buat telulu nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sanggah patut. Ya dek ngejar ucok dek. Kumai dek mana mentai kediri di luar minta peda orang. Orang nemu dek menyamai emas. Eh, hari itu waktu orang nemu jabuat nyocu dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu. Nya utai kerkengai kita nemu dek.
1: Eh, kata ikat nangkap jabuat. Nanti jabuat seminak ngayan ke diri. Mbak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gede tuan rumah.
0: Ni nemu engkau bisi orang medak live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medak ke diri benar mbak pasal kenyuk. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang kadang ngomai diri nak kita medah ke diri adini live orang ke medah orang ke berkomen dia hanya ukain semua nya rundia mana bisi sekedar kelan dia menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyak tengah kita ori putar melihat jago orangnya kita ya main nama dah orang kena melihat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
2: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku ini aku live padah aku buat sengkar jani enggak manuak mah di belakang bilik aku
3: amai betul tak kode nyatu rumah. Aku enggak bisa baca ke berita, ke bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya sendiran. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Samnya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM to inya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama amit contoh bakal ke adik ke bertanda mantai ketumbung yang tadi jabut nyemak bisa direkod orang udahnya orang ke ngerekod yang tadi ngayan ke tanya bahan media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM to nemu deh.
0: Kati ke utai ke dikumbai skemnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena senderam bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya nyak kira dimasuk dia magangnya kah
3: nyak pernah tahu metu rumah mukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituanya aja nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pernah tahu Siti penyalah megaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau ke video nembe atau telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari sendram.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu merekod, jauh ngambil gambar. Lebih ganti buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu terpenuh gambar, ngau video nembe amit. Kadang tak bisa penyakit sedak tu kini. Nggak kebelah mayukis masuk nengah miet, nemu. Engkau sedikit penyakit ingin ke nengah miet mainnya.
1: Ii, gelik aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nengah miet dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak hidaknya. Hidup nusah kurang. Patu uap mayu tak tuk nyari di menua kita itu. Jadi dengar bak berita, indah bak sekolah pun bisa jimat ke ngau pala nak kisai.
0: Angka di uliah berkongsi ke hukum mengagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikongsi di bakal kedik lemai tu?
3: Ya ke bisi baca aku harinya, mayu macam hukum ya tu rumah, mayu pecah hukum ke. Orang ting ngerikut video, ngambil gambar, tau ke ngakak video, ngau gambar tu mamit, kena menunggu tu. Dekat dihukum baru Section 5 kita menghukum jail untuk mengagai 15 tahun hukum sifat dan ngelui hari 3 kali tang sidak ke seminar medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke hukum duit RM10,000 tahu ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nyentuk ke section 10.
2: Ketika orangnya nyaduang videonya contoh bagi aku ke betanda nantai ke buret tadi bisa kena hukum kena ayah sendiri.
3: Ya besar lagi hukum ya laban nyaduang berkongsi serta nyual video atau ke gambar nebamit kena senoyo jika ditinggal hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
2: Kur semangat kek selamat tumbang kur.
1: Katanya yang buat video ngekaman miat-miat ajak dihukum berkenyak senam. Katanya mak aku berlanduang bisa diambil orang gamal lalu dipost buat Facebook deh.
0: Siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita terbeluh balakaban ke Facebooknya. Kumai sedang post gambar gani ngena kain. Nyak tekenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab penyalah berkata penyalah nyaduang nyimpan berkongsi ke gambar nak menunggu bayar kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video ni nak menit tak kurang besar tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megak hukum baru kanun keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792
0: ya dengar-dengar sanggau Dika mamai ngisi tai berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana berbelah Facebook berbelah WhatsApp. Utai kena betul dikongsi kedek meh. Kumbai di ni nada hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kade gagak kena utai ke kumbai orang AI nya. Nya. Udahnya dikongsi di saduang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tetemu kurang bersatuang ke beliau tumbuang ku nya dini aku kak ngeripotnya ya sendiram.
3: Nanti niti utai kebaca ku kita tahu ngeripot nyagai balai polis tahu mega ngeripot nyagai portal ianya MCMC komplain portal nanti tetemu ke kes bakal orang kesalahguna mak sidak nembiak tu atau telepon nyagai upis menteri nembiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, tangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uleh kita gawai laban ngadai permisi. Sedia dia nukai bisik permisi gawai. Dan yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sedat din. Bisa gengirong baju cap talent ketiga-tiga jabut. Sebenar gawai itu datai barangnya lah koyal.
2: Tama memakai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak. Udah memakai gawai. Ini lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

Katanya ada rumah. Ucau cita-cita minggu tahu. Kati kini amai lah tai-tai ke dikirum pangan senramnya hari Thailand ni lah. Nani pau kini kolumbian kita. Sama ama kita ninya ketampuan rana ruai tau kujuan kagai ucau. Jadi urat ke ngeluluk keririk nyari sangau nensi nanggai. Ya buat ngotoy rumah petiang marini liben. Lalu senram rajis bukian. Lalu program rana ruai tau dikeluar ke Monika Midi. Anang kesal ucau.

Dr. Nobody.

Ya, lagu Hakadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Kadi Baik. Tony Engkabi akan baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedua tu kita bergelengau kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Nancy Nanggai. Kemudah bergelengau kita bawa awak rentak ngalih hari. Hari pukul 3 ngalih hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningah selampur menua. Kelebih lagi di Sarawak itu TV Sininga ke YFM. Ngena frekuensi FM. Hari RTM ke Semak Dor kita diau. Pekan lalu ke peningah ke bisi ninga ke kami. Ngena RTM klik My Preview. Ngau megak portal RTM ke lemai tu. Lalu hari itu hari 3, 20 hari 5 tahun 2026, kita berlengu aku Monica Midi dalam kandang 3 jam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ketuk lagi, kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai. Ninga kenama utai kedekat diatu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Bak hello, Wai Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedalamai sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LD Sibu dekat dia tu apa kari. Selamat lemai bala peningah bulan wakunana hari YFM Sibu. Jadi ya kelemai tu kita ada kat bulan baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah kedi kunci kunga bala peningah kita. Ianya bisik sebelah ikut Indodara sudah dipilih ya. Berpikir berengat ke penudi ngereput gelar kumang gawai dayak Sibu 2026 kedekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi paket ke diatur bersuai dengan programi mantar gawai dayak Sibu 2026 bahas sebuah hotel di Sibu dekat diatur berangkari pukul 7 lemai. Lalu programi itu diatur mulai antara Gempung Gerempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu, Gerempong Nasional Orang Ulu Aunal Sibu, ngau Gerempong Nasional Dayak Bidayuh atau ke DBNA Sibu. Jadi dulu ke hari itu dia habis 15 ikut peserta ya. Udah nyerta renggat keterubah ke dia tu kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminak 10 ikut peserta tip madu mana dipilih ya ngagai renggat final. Kuman gawai dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hampel ngau stifikat penyerta lalu gelar luluang dekat nerima RM3,000 selampai trofi hampel ngau stifikat penyerta. Gelar selingga matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hampel ngau stifikat penyerta lalu pemenang bak lumbur keempat yang tuang ke 10 abalak dekat pulih RM800 serta stifikat penyerta jadi ke prayas saku hati. Okey, lalu berita kita kedua. Tim Raban Pesaka Aki Uban Aris Pulau Sekendri Asfrihat sudah jadi champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong-Gempong Nasional Dayak Sarawak SDN Sibu tidak diperjalai ke buat Permai Lake Garden Food Court Lakeside ya. Kena ke malam hari 6 tu tadi. Engau jadi champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDN Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu. Ke diatur pegulai SDN Sibu Serakup Induk Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu Engau Gempong Nasional Dayak Bidayu Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu. Menjadi bak penduduk lumur 2 dia tim Tapang Berkumai dengan Salim lalu Bujang Berjuang Kumam bertanda hari Buang Asan bak penduduk lumur 3. 5 tim kebukai dipilih jadi pemenang saguati ianya Raban Pesaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit. 5 pemenang saguati nerima mata duit serta certificate penyerta. Jadi 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di serunyut Jeman. Lalu berita kita penuri bahawa Hello Why kita ungkup ke lemah itu dia kau ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani dekat diatur ke nak ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngangai pukul 2 lemai lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngangai pukul 2 lemai. Yang berita jualan Ramah Madani nya tadi ngujung ke Hello Y area Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tuak nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita Jadi orang yang ke madah ke sida ya uji duan jepek rasa milik aku ngabas aik kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang nirup, orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama penama jako alus mai orang nirup. Jadi tuak tu lebuh orang nirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kurang dulu, sangainya muji tuak. Tuak tu di tanah bala orang ke kumang di panggali bau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tuak. Jadi kita ke nirup tuak kuyanya. Bisa nasir ke, bisa budi, bisa tuah, bisa libah. Kita ke tuai tau jadi biar. Kita ke bujang tak boleh bini, kita ke bumai boleh padi. Ya jis ujung.
2: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga. YFM Segulai Sejalai.

Lagu Kadi by Donny Lang, lagu Kadi beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, artinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyandak sebaka, sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu enggak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari jakuk ke dia tu. Mayuh hurang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Datang nadai agi biliak bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah hurang agak rumah baru sidak tu nadai nadai agak biliak. Sidak sebiliak tang berkunsi ngau bala menyadi apa menjadi indai, menjadi akik, menjadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai biliak, nadai ngau orang agak biliak agi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai agi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak uka jarang agi, nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh megak kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orang yang tadi ia jauh di menua bukai gawak, udah nguai ke orang bukai, pulai gawai pen kerat mimit, kelebih lagi nanti nyemak ke orang tinggal ia jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak engka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup, gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia lagi bisi biliak, biliak puang nyau di namanya tadi bisnis kedak biliaknya tadi nyau di tumbuh akar, tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai, ke Tegal yang gai tang bisik ke buah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah ke lebuh maya pulai. Ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai, apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedak tadi. Nanti jemak ke pulai gawai mendak rumah bilik puang, lalu mayuh hutai ke ngasuh siatu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh hurang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedak orang tadi nanti pulai gawai ia nyemilik balam menyadi apai, balam menyadi indaya di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai, kelebih lagi nanti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedak baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya ke buah sekedak tadi jarang magak pulai gawai. Lalu sekedak di ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai, ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedak menua yang tadi bedau bisik jalai agi berkena ke air, antik berkena bakal menua kami agi kena air tang nantu jauh gede tunyo nyama nyemeraya jauh anda datai 5 minit dah datai di menua. Tajak pun agi berkena ke air tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjai. Nya siti air kebuah megak sidak tu jarang tau ke jarai pulai ke rumah panjai. Tang tajak pihak dini menua kita diau, dini kita gawak, tentu ya bala kita kenang mit tau ke arimit kalak besai di rumah panjai, kalak dia di rumah panjai tajak penudahnya di tuan dia tu di negeri menyi kurang, tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat ari unta ngau penghidup ngawati kita tajak penadai ki bilia endur kita.

lain, nantinya Mak akan pulai ke rumah Panjai. Jadi nak sekedar hari cerita sikuk-sikuk kita itu megan dah sebakar nitih ke penghidup kita ya. Okey, nantinya 9 kenang kita peningan hujung ke jam 29 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kita ningat ke lagu lama ke sekali itu. Roslyn Jati Bianggau, Niang Michael Jemat, lagu lama Joget Hari Gawai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Ya, lagu tadi by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu tadi beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brami Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun mega suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu. Ke tahun tu lalu ke bedah lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din mari selama lemai ngagai le mambang beliang ke minta lagu tu ko ya dikena yang merindang sidak serumah. Laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah hau pamang ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia ke diri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ko ya lalu ngarap ke bala bertemu bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah ke gayari di Kuala Lumpur nya siku peningat kita ke bisi mendiang ke YFM ngena artikel RTM klik ke lemai tu. Terima kasih leban tajak penjauh hakik semampai nyukung YFM. Jadi kita berarti ke upis upis tinggal mata ke gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak gayari di Sarawak. Sari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisik hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring ngau megak Limbang. Sejak pihak tunggak kita kito Kuching Serian sebarahan seraman betul ngau Sri ke gayari ke mana. Jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pagila hujan bas kedandu di Kapit Bintulu Miring ngau Limbang tajak pihak kita tunggak ke menua adab kito agi ngembuan gayari ke mana. Lebih bagi kita ke diau di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Megak Muka. Nyedinya gayari tadi kunci ke opis tinggal mata ke gayari menua Sarawak. Okey lalu sekedar hari info bukai ke dikunci ke ngau kita megak ke Sarito. Mayuh pengerami gawai ke bisik diatur ke semina orang rami Melah Pinang ajak tang bisik megak. Pengerami gawai ke bisik diatur di menua kita ke lebih lagi di Kuching dito. Bisik program pengerami gawai Kampung Bumbuk. Kampung Bumbuk di Kuching ditu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk. Mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai belagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya mungkin kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian inya pesta Serian Timbungan 2026 yang ke diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak. Lalu bisik diatur mega pengawak berjual barang ramah pekit belagu maju pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2020 6. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi ya. Mayuh bala akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peninga YFM ke ngelala. Lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Yang ajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah pemerintah ke YFM. Terus ninga ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ia datang ketai haba awak andur haba kongsi ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ia ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 1905. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nanga Kota, Sungai Poh, kaban belayan di Nanga segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Menggumpelam, Nanga Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Mungguk Lengain, Marau, Genegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Rabah, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, bak rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engka ditu 23 pelabaku ke salah hari bulan ditulis au engka 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya bekaul ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkai bala kita ke ngelala Senai anak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekang nate ke pesan perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2-3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua kebem layan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandis lemanak meludam semumuak. Engau semua kita kenalah diintai ke nama dito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke Indah Nata tu dipinta datai magang. Seberat tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935-272 atau ke Judi Numpang 010-96-98-412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngetas ulit ngupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua kaban belayan ia ke diau di Batang Tabai, Julau, Pakan, Baliah Kapit, Engkeliling, Gau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak Delim tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau pengawak ngetah sulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ngel umur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke Skalito, datai Ari Livia Miana, anak kelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel kelima, anak bakar atau ke apa bia, udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke Skalito, ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai, anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utuang. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utuang tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung, lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan yang ke ngelala niang Jarau, anak Manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Sebab tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utung 0176505744 atau ke Jawai 0112435810. Jadinya pesan ya ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik dia terima kami ke sekali tu pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas, anak Angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu keniang apai sidak ke bernama Angkuh, anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau, semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6. Pukul 3 ngelih hari, lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak, ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah balis Nanga Jenga Anap Tatau. Jadi kita akan bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh anak jantan tu ke apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 0198353749. Jadinya pesan berantu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Dalglish tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit, kemelayan di Sutuang, Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Piamegak, Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Mula, Batu Nindiang, Melipis, Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, kemelayan di Sibu, Kucing, Gau Miri, serta semua kita kenglala Niang Dio, anak anak utu, dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi, minta semua kita ke bisik tanya, berkawal ngau pengawak, gawak antu, ngau ngintur gang tu, tau bertelefon ngagai lumur Sajan Dalglish, tau ke Rigi Dio 0148771983, Madam Eliza Dio 0104327060, tau ke Renato 0113569-5199. Okay, terus ngau pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ke diterima ke sekali tu inya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Ijah anak Lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang Jos anak Kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu. pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Henry anak kasihan, kampung panggil. Henry anak kasihan dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta ke pembelayan di panggil Kelawah Kuari Melugu, ke pembelayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai Pungguk, Panggau Puai Keramut Nyelam Selepung Sebemban Betung Lempung Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli Jawong, Sebuyau, Belimbing Besi, Bajuang, Ruban, Miri, San Ugul, Ngau Bala, ia kengelalan yang jos anak kasin dipinta datang magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur Annie Jos 0111-582-1053 atau ke Umang 0113612-5146. Jadi ya, pesan dia ke sekali tu sebedau kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai ari Lerida Jarau Janau anak anggat tu ke apai guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa keniang Jonathan Jana anak anggat tok ke apai paling ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi ke pembelayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demendaji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kepembelayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenalah di rintai kenama itu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 di Kuching itu. Kau sama nguluk pengawak muai basa ke Niang Jonathan Jana an anggat tau ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke bak muaku itu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: biak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini cara kita kedekat ngatai ke pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Bantiang Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito. Ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit, ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit. Kudah nadai kemari 19 hari bulan 2 hari 2. Jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit tu dekat di sengai kena malam hari 3 ngau malam hari 4 20 ngau 21 25 ba persatuan meninggikan akhlak Che Chuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit tu dekat dikubur ke kena hari 5 22 hari bulan 5 ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesiliak berkawal ngau pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi tau ke engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang anak Ungih tau ke nengkuak. Jadi minta semua kabang belayan kelebih lagi kediau di Nengadap, Nengabuan, Teluk, Jambu, Benguang, Song, Sibu, Bintulu, Miri. Kau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Niang Subang Anak Ungih Tok Enengkuk tu dipinta datai. Kena malam hari 5, 22 hari 5. Kau pengawak ngawan ulit. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5. Bak rumah Ida Anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Sabar tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani anak Mahi 011-4035-0015 Rika anak Mahi 014-3542-303 Toka Catherine 011-5167-5558. Pesan ketiga sekali itu, datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap, Piamega, Ili Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah nyalu nangatakan song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, ngau kemembelain bukai ke Nda Allah. Dirintai ke nama Dito, kenglala niang pola anak jenat. Jadi ya kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, ngau pengawak beranyam, kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke dipadah ditu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke dipesan tu 2 hari bulan 6 tangka bisik cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ya ke nganju pesan ianya Harrison Resa 011-2501-19746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5576. tiga. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Jadi pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu. Kita mendapat pesan ke sekali itu datai hari uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyala yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Nangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia ke bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyale minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintulu Miri kebelayan di satuan Sungai Tasan Sungai Nawan kebelayan di Balingian Sungai Liuk Sungai Sebuluh Ulu Balingian Pedanum Pakan Setiam Ulu Bintulu Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapuang 011-217-8191. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di sengai bala mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi ya niang Lindang anak Manggai tu dekat dikubur ke Pegila 21 hari bulan 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditok ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai taya itu dipinta datai magang. Sebertanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali itu. Itu lagu kedai by Ricky Anderson. Rumah gawai terantang tawa gawai.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datai hari terumah Caroline Insat anak Minggu. Madah ke pengawal ngetas uliat niang Minggu anak Uban tau ke apai cik. Jadi pengawal ngetas uliat tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua kemelayan nangira jauh tau ke semak ya ke ngelala. Ya ke ngelala niang Minggu anak Ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang kau pengawak. Ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okay, pesan ya ke nangkan ketu, pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawak berantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawak berantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak munggu sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Rebilina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Yang diminta Nuan Priti datai ke Wad Beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak Nuan ke Ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban induk Messi dekat ngagak ujian saringan pendiang ke anak Nuan. Nyalai sebarang tanya, Nuan tau bertelefon ngagai lumur Sepital Kapit 084-796-333. Lalu minta sambung ngagai Wat Beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu, inya pesan ke datai hari Akiang anak Bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang tau ke Semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturung Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan ke diau di Nangatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Bata Mujung Baliah Bata Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarat tanya atau bertelefon ke lumur undi anak Akiang 019-9789-36. Kesekali itu pesan ke diterima kami, nya pesan ngetas pesan ke diterima kami kesekali itu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang tukat anak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah, rumah panjai pakut luar, liam berkelit rantau lugai kenawit, kebelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap. Nyalai ya minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukat anak pasang kena 28.5 ngau 29.5 nganjur bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebera tanya kita tahu telefon ngai lumur menantu ya ianya Dasu anak Sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-76-70029. Jadi ya ke sekali itu inya pesan datai hari Rebiah anak Banta atau ke Indai Rinda madah ke pengawal berantu yang lain minta ke pembelayan ke dia di Betung, ke pembelayan ke dia di Nangang Mutuak Jelang, Luyang Begumbang Temedak, pemegak ke pembelayan di Lubuk Numpu, Uluniah Temas, Tapang, Lubuk Apung, Sekaluh Berkelit, Libau, Kelintang, Kelitang, Sungai Mirah, Serungut, Bakas, Bakas Dalam, ngau semua ke Melayan, ke Diau Bak Sungai Karak, ngau Bukit Song di Miri. Kita diminta datai ke rumah Lingu, Pakut, Sebuti, Bak Bilik Lumur Dua, ngau pengawal berantu ke Niang Tajai Anak Imban, kena 28 hari bulan 5. Sebenarnya tanya, kita tahu bertelefon ke Lumur Ucuk ya, nyak Stila 016-74-300-72. Jadinya pesan berantu. Lalu ke sekali itu, ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami, pesan semiang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang, madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa, madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2g Sibu Jaya di Sibu. Nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu Beguang Terumasan Nangang Kuah Katiba Song Miri Bintulu Kuching Abuak Seriaman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian tok ke apai ayat tu dipinta datai magang. Sebab tanya atau telefon ke lumur inalin anak ya 0137955768. Jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisik diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Jadi pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratuak. Nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Seratuak Betuang Serikai Seriaman Kuching Bintulu Miri Seribu serta Kenglala kehendaklah dirintai kenama dito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas uliat ke niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Kita tahu

kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu. Kesekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak akup. Jadi pesan tu datai Ari Marta anak Selawas tau ke Indai Jerul. Dari kesedas bilik madah ke pengawak. Ngetas ulit ke niang apai sidak ya. Niang Selawas anak angkup. Lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang. Kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari. Lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak anyau nanga iuang kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu. Jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak pengerap pagi atumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedibaik Joseph Menti ngau mega Joseph Dresa engka bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar ari utai kedipakainya tai kedinahnya sikit ndak boleh diteguk kebenar ya bisi sekedar nyuli diteguk tanda tahu mayu hanya alai arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak lagu Joseph Dresa engau Joseph Menti ke sekali tu.

Berita lemai 25 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di Suka Tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi. Belabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu, isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966 Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban buliah surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tingawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjaku lebuh mayan nyimpul jurai jaku Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru. Palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit. Melanggur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK-12. Nangkan kenyak RMK-13 megak ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena terus ke projek kebisik berkawal engaunya. LCDA begak dekat ngemansang ke rumah ulih dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir engau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK-13. Bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engau agen belanja 405 juta ringgit. Itu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengena sistem kuasa solar engau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komiti Pengeraja Asal Ngorampak Menua Sarawak NREB menyentuh ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NREB megak berjalai ke 372 pengawal matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Nyengkawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbanggaunya NREB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku Keterubah tahun tu. Perintah benua berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megap bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajam pihak Sarawak agi ngembuah rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upis menteri yang ngatur awam bergulai dengan gerempuang dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tok tadi nyentuk endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ekor orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke diatuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngenak cara kontrak program engau market. Dengan langgur pemangsa Malaysia lumpar ke 12, bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urang dagang 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur mega ianya 157 program ngelaku engau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid ngau jalan pemesai ketik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemari. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisi hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar dari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit, engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik, engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik pengulih dikenak nguliah ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke diatuk. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Ari Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai Ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kaul jalai bersambung ngaga jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut enti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemari. Bak pemansang ke berkaul sektor pertanian bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemari hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemari nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampau minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu. Bak suku keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit megak majak nambah
Engau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar nanti dibanding ke engau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebakar tahun Siti tu kemarin. Nangkan kenyak momentum sektor pemansur hasil di pelabak ke Majak Tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur engau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 dekat Majak di Perjalai ke. Kita jatuh benda mendiang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal dengan pengawal ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan, madah ke semua penyampau rega ke dirampasnya pemadu tinggi direkod ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresah di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tengawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nyalai atur keteriak dekat di pejalai ke gage sidak ke bisik berkawal dengan pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ia berjakut buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Bak pengawak kesebakar bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun Siti tu kemarin di Sarawak. Bagi pansiak, ngau penderi adat trafik Sarawak megak udah menuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah bebadinya di serata Sarawak. Nyengkawam 27 batang jalai besai. Enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindi arinya, Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak, Norizan Jili, madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak. Berserimai enggau Ops Hari Raya Aidil Adha, enggau Ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Aidil Adha di Pejalai ke Belabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5. Lalu Ops Hari Gawai di Pejalai ke Kenak 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresah bas ekspres ngau perenggah pengangkut mensia mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh data dalam tahun 2027 ilak. Direktur Upis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketu dikena nentu ke tiap raban Upis Bomba. Seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju pengelikun khas megak benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh data tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget, Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba nyengkawam 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuruk Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke Gawak Ngintu Ruang Bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik ati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan, DSP Barry William, madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu. Ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 tu tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import. Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayuh bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak,
Induk Tok sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan ke Tegal nipu. Siko lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis sebab kampung sesok ke Tegal di pelabak kenyadung dadah malam tadi. Nitika penerang dari Kepala Polis Pelilih Muka, DSP Muhammad Rizal alias. Mada ke pengawak meresah ngenyitnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuh pejak pengawak meresah sebuah rumah kenadai lumur, dia polis tertemu ke 14 itik tiup tingundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa Syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari periksa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A, Bracket 1, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak. Hari baru Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959/63 laban suspek nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan penglama 4 hari nyentuh ke 24 hari bulan 5 tu. Dikenang ujung ke berita lemah itu, Tok Batang Berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilia berita RTM Kuching. Salam segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990-an. Game latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak Bapak Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu di gagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kemtu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkak aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kemtu nang bakar rumah untuk balas Scouts ngau Girls Guide dimerapit ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin boleh nempak bala nembiak nyari tuai ke cemah hilal lalu ngada ke mensiati menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu
4: anak gadung.
5: Jauh yang anak juga.
6: Jambi anak pasang.
7: Unggan anak ujung.
8: Untang anak tenggan.
9: Letan anak kusir.
10: Kumpang anak tinggi.
11: Nyantau anak juna.
12: Ugap anak utut.
13: Nyaru anak talam.
14: Janggang anak ingkoi.
15: Bulan anak kasau.
16: Empati anak dugu.
17: Entap anak tulu.
18: Manin anak celing.
19: Rejap anak bagi.
20: Mat anak akit.
21: Border Scout utut anak tanggang.
22: Dampi anak Brian.
23: Endrian anak padang.
24: Lala kita sapa sidato.
25: Sidato 21 iku ari Iban reka ngau Sarawak Ranger.
26: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
27: Sidato bebadi mayang laban muzul di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
28: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
29: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
30: Kami
31: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
32: di udah berambung
33: nyawa ngetan ke menua.

0: Selekaja ko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kutai ngasuh utainya mipis. Mayangena selekaja ku tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami mir yang pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu tau didingah ke kita mintin hari satu, hari tiga, hari lima, hari minggu, semina ba YFM.

0: pintu kita sepia, nya memang sinda merah ga. Umpuk pakai kita, pengabangnya nya.
1: Ba ya, malu mak kita yang goreng. Sepia ke dewa.
0: Au ah.
2: Aram make ngu aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita yang pulai pergi lah.
0: Ngai kami baik nuan, umpuk make orang.
1: Aram pulai kita, pulai ke siko jali. Aram pulai kita.
0: Pulai-pulai, aram. Malu pada orang.
3: Ya lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di Bekime Berancau Puang ngau. Jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam dan bekas selama pukul 8 malam nintiang hari 3 kita bisa menasal inya pantun. Jadi bisi dua ti pantun kedekat di dinga kita nangkan ke tok lagi pantun ke trubah ianya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji jadinya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi dan ingat kita bisik program mengenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau Sam serta mega terumah empetin jadi terus ninga ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

kasuliang rudiang basuran tuwa bunga ku kan ba sangadila salinggam kuda buang dagma.

Kanya pae tangkae amakuk babirae lebat. Brabinan utang dalam aku ripuat. Tati aku tak kuat, wae serta rawat.

Aku ngaremae tatae tanah tamran nada malia kati siruri kulunang orang laki tu buah rembam tap dok sarendinya babi seran kibata isek nak nyade nyade

kururuat parnaan nyanea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuae dia to datlar.

tiap silao masidayap tirindao nyanao darandao nyalubua dala. Andai kan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nya baru harban lembang tu buah mekang naninga de sawa luna. Tubuah lembang media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

lang. Nyampayat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galao parawa. Utang dini nyala kasayao kapipaong gulangao tubuh rembam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo gunduar basimban tubuah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atucuang nyabukia taguram lembang tubuah gemo kami urai no diato nemu madire wae baka pako maku dah ngarmae dah geluang apanya dah ramae nipas salaman baka tubo. Maku dia to udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari. Maku dia tolunang urang laki nemu maku dire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Samina ngantai ari kamalam pansuat kalma.

si ma nya de na orang me ka ka ka ka ya nya kumang ka ma ya

Kumang.

tuh orang Indo. Tambah damak maning dadada kasihya da bare raja sapa iban ngengwan sapa mensa kasih ngangunasah.

Eta urang nina kanyala mule dikan kaseh tiringae dunjuan namae pulae ka pendae aka tireh.

Katanya di kungai, orang sembilan macam kasanya majul nama baca cembua pengganti galang cerita kita orang ino anak mereka nyarawang kabila pakan nanang.

Balo ba pulian puan nisian ayah pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki kak nukal laju dalam kesah aku kak nyimpan di alamnya bila kastam ayahnya kumang halam gudang.

lăng e kana sinate akusarita urang ina de bae nuan ba tim bae kana mang tangguang ana urang nan kase ala kada aku hilata an de bae nuan nase dan ya ba tipan ayah kumang

Rariko di kumai. Aye hurang asa kasaya aye bulan kasaya kada aku ila aye tan ngilaban.

Orangnya Indo da bae nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi pana hay sari hujan ayah lakinya mai tanyol akoye.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantu ya Pak YFM.
3: YFM segulai sejalan.

aku tu Pita Juma Nenggah tahun kedua balik nama aku tu Pita J hari rumah Silai Skim Sekerang Silia Satu Siti pengawak kak dia cerita ke aku ditoknya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari aki ini kita keliar kebuah pihak bungai jarau tu saya merti saya matuju ambil kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah saya cerita sidak aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dia kena sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak dari bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemuat tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini utai ke lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lungga orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau itu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendat temukuk talinya tadi tiga 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi jadi sidak ya lu ngiruam ke bunga jarau tau ke keseliat sidak ya bakal dukuk agak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sida lagi naik tau ke sida nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sida ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sida ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama subah laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu megak kami sebiliak sama break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai. Jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua. Selamat

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tantuya Pak YFM.

0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sareto, dopul mei de l-am taun 1990. Kem latih scouts ngau girls guide di Matang Kuching, Sarawak, Mujur di Gagak, Bapa Mesai Tanah, 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu di Gagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya nur kento ke semak ngau bukit ngau sungai nang manah benar nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke kento nang bakar rumah untuk balas kalsengar girls guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari di negar ke penemu disiplin boleh nempak bala nembiak nyari tuai ke cemah hilal lalu ngada ke mensia di menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lagu di by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peninga. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Kita ada tuai baru. Nah Sam, dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelebak diri Belebuah Maya ke nyokak putus pun.
0: Ah, ditinggal penusah menyata deh.
1: Artinya ngenggam semangat nah malam tu.
0: Ngenggam semangat menyata deh. Buat program ngenggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi konwan tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megak ngagai sidak. Ya ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemari mayuah ga bala peninggal kita.
1: Gaga tuan aleku mai tanda dainas ya.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuah.
0: Mayuah ya.
1: Tang minggu setiap kemari sem. Tua mayuah ninga cerita ular sem.
0: Ular. Ular. Minggu yang kemari ne. Okay, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuah mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pihak mega saya nak di kingat ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai
1: ni. Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Prodi, sekedar ke dekat pemisi.
1: Ya.
0: Udahnya ilah, udah pemisi gawai korang ni.
1: Kalau bersama berjimat mah, baik perengkap pengangkutnya sem.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: 258-634 ya.
1: Dalam mensia bisi entu. Dalam mentu nadai mensia.
0: Mensia. Okey. Ya, terus telefon. Udah terlagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Ya, Sam, tu ya. Berpun ngau nyambut.
4: Kangau pening atau tu ne? Baru lebih sih kangau. Okey, nak dengar awak segi bakar ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nak dengar awak peningat tahu terus telefon. Okey, kami dua tuai rumah nang nyawat kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Hello, selamat malam.
1: Hello.
4: Oh, ya, selamat malam. Malam.
1: Selamat malam.
4: Siapa tu, oi?
1: Itu penting anak empari itu.
4: Oh, penting.
1: Cik Siko, lama aku dah lebih kadang nak isi sebulan setengah tu nak dah.
4: Oh, amat gengnya ne. Okay.
1: Cerita aku tu udah lama nak.
3: Okay, terus kita
1: cerita tu tahun 1972.
4: Okay.
1: Jadi cerita tu ke cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita kutub ketuk. Aku nak ingat dari bulan 1972 ilai aku kena ada aku mati. Ini mati naik biasa lah kita ibar rumah panjai menyok ngulit sebulan deh. Angkat ulietnya sebulan meo kok mau ulietnya bakar tip gila kok mau uliet. Malam tu aku tiluak isi kenyap. Isi kenyap. Jadi kenyap aku nyok kira urupu satu ke dua ke jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok isi kenyap sedani aku asuhnya indah aku nyok ke mati nyok ngambil utai lagi pendam say kami rili rumah kami malam nyok. Jadi lama aku belum dia enggak abang utai nyok salah ni jeku ni menuan tu menua ke mati ke lai. Dan apa boleh buat lah lepas kita nak mu cara untuk mu kita yang kat aku punya nyok namun tu pelalai ke lepas aku tu nak berani ke diri main anak tunggal aku tak yo nak ngau aku pendampian nanti jauh nanti aku nasib dia kau ngau aku.

0: ពួកនាងញោមកិច្ចជាវិស័យមរណៈពីកណ្ដាលលំពូពីជាតិពីណោបេត្រីអ៊ីបូរីជីតេក្លីអូយើងជិលក៏ប៉ុណ្ណោះ
1: យ៉ា
0: ណៃគេគិតតែណូចារអន្តូ
1: គេតែតានីមែនញ៉ាpagi udah di ninga udah di bermimpi berkenyap kenyap tadi di terlalu tadi
0: halo Stani terus berundian dulu nurun nasib anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun beda itu kau yang si nyok kredio ke malam tu jadi nyokok pun nasib ekor ia jauh ke ya asal aku nganti dia jadi aku tu lalu dikit tanah kendam kami malamnya
1: oh. Ini punya jauh dari rumah kita ya?
0: Kira okey, tidak jauhnya. Banyak semua di kampung-kampung. Banyak kampung, madang dia tu luas segi lah. Jadi kira okey, lebih dari 10 minit. Jadi mampuak makin tua. Jadi aku ngasuh anak tunggal kono nanti itu aku pendam kian kuku ni yo. Jadi berjalan aku kian kian lalu menuju dah tepat. Tempatnya indah aku subuh. Jadi ini aku gaya utai tu kuati aku. Aku pendek sadar ke nama-nama. Jadi datai aku semak ni. Nadai berasai mali buluk nusui cerita tu. Tak nadai berasai aku nyut tadi.
1: Oh.
0: Jadi nadai berasai. Apa kena ada jam. Kira ke 10 minit, 15 minit. Bisa aku. Nak nemu kenyak. Kini kau macam aku nya. Dia berasa nyak. Luput kendok aku pendok menemu kat nyu sedar aku tu tadi aku lalu angkat terus tentang yang indah aku sebut angkat lalu mulai ke diri mulai ke diri angkat aku tak berarti aku tak kembok jari aku kedenggam aku dan ada berarti kenyok nyu sampai temu anak tunggal ke nanti aku tadi baru aku nyak sedar bisik tegai kutai buat buat jari. Nyak lai udah nyak pulai makamuduai ke rumah ada cerita ke nyak dan pagi kami lalu mai liat ni indai ku maknak ada biasa baso kita keliok ada rumah pak jai jadi baca ku kami kita liat aku si cerita ngagai kami serumah kau ni apa aku subuh mana aku tu anak iru dah ni. Jadi sesuai aku cerita dengan ni apa aku. Jadi aku ni apa aku subuh tapi tu tak tahu agak ke kira dah agak ke piring lepas ni tanya diberi antau kita nak nama tuju lepas cinta nanya aku nama teka diberi idai dengan Tuhan dia pun ada agak madah dengan aku. Jadi tanya tadi kalau derengkau kami lemai engkau kena lemai yang lau kura kena mula piri yang madak macam tu mah kau biar orang jadi ya suah orang kena piri yang kami nyok namanya duan aku lah batas kalau aku tidur kena tiga malam jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai jadi malam ke tiga tadi aku bisa kenyap. Kenyap jadi saya ke break ni yang dah ke sebuah ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup bakal anak semua dan dah ungkup aku ajak jadi saya nyok tadi lama ke aku ngebuan saya nyok tang saya nyok tak tahu berapa buat aku lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku saya nyok lagi lepas aku ni yang masuk sepiang 12 tahun tu dah masuk sepiang saya tolak memang saya lama. Angkat utai nyok tadi dan nyuang aku lagi anak aku ketua ya.
1: Kena namanya ketua ni yang indah di anaknya penting.
0: Kena penyaga punya.
1: Kena.
0: Sekreti di yang bulu. Utai nyok. Jadi anjuang aku anak aku ketua ya. Angkat usia 2 tahun buat anak ketua. Anjuang aku mulai baru. Datai buat rumah kami. Kedua tu reti rumah lama. Nak ambil kungkah kau lambi liat. Lepas aku dah. Ini sudah pengharap angkat aku tu dah suah aku jauh dia biar kami bisik langkau setuar alai ku nyimpan barang ini kama hari itu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya tak tu tak nyamai isi nama aku buah nyepan nyepi diri ku dah masuk semayang jadi tak tu tak bunuh kena lagi labannya kemijah ke bok orang kemiau piri yang tak tahu nak bintu gua darah manua dan aku nyak nang irap kenyo nyalai lemak-lemaknya kemari aku nade nguantinyo terus buai ku nak sampi terus sampai ke sari itu nyalai ku ke cerita ke tu depan balo kami semua ke serba ku umur sini mu cerita tu megang jadi gua kebiak baru tu nadai gai nusui cerita tak persu-persu lepan utainya dah tambah kita tahu kurang kita tahu itu mulia jadi nak lagi kumai ke yang kau sungat banyak lagi pendam cibok bebasnya pada korupsi itu takut kalau bantu tanya ni tu gong siapa kuda pada ialah mau buat pendam saya punya dan nangi kata aku banyak pendam limuan tu
1: pendam kelia
2: pendam lama
0: pendam kelia tahu jadi dia tu berdau pendam pendam kuku banyak tangkir pendam kerja dia tu kisinya.
1: Udah di penting udah di ke boleh teknya bisa insur bab penghidup di ketiga insur
0: apa ketiga tadi awal mula ke tadi saya nadai lah nadai saya buat aku dah buat biasa tak tahu tak dah dua-dua ke kita tak tahu tak lagu langkung kita lah banyak nak saya buat kita empu deh tang saya tidak ada kerja kadang-kadang dia buat aku kau merusak.
1: Betul.
0: Kau merusak aku bok fikir bok rundi aku nak aku dah masuk sembiannya dok guna kena lagi dia buai kumpul nak sampi sampai sana itu nyalai aku ke kau balo kita ke dia menuh dia di seratu dia ke si nusui ni ngokun sui cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari aku tu meh cerita ngau semangat apa ni lagi pendam. Di tendok dah suan tu ngambil utai nama buah aku tahu berani kok pendam leban buah aku lainnya pendam kian nanti tak nyumpah siku aku ni buah gak tak turun aku sumpah nyok buah aku kira nak kian je
2: betul amat
0: ya berita aku ke mai tu jadi beri selamat gawai ngagai bersok dia dayo jika dah tai tu jadi nanti bisi cerita bukai itu tak kau tanya aku enggak seruai dia tapi itu orang bukai bisik cerita enggak suah aku nusui uliah kena
1: tahu uli uliah anang kita cerita kita nama dia
2: lari-lari menggenggam semangat
1: kita nyebut
0: bisik balo balo lebuah aku bertemu aku buat pasal serang satu ada pelama aku pergi ke rumah induk dah ni nak cerita tuan. Jadi ni kau nak cerita baru. Jadi aku cerita kita tahu ni. Padahnya aku ti kita enggak dia aku kena tulis tu surat yang mai aku maca aku yang sudah ya. Jadi isi balau kebakaban ni kau mengagak surat jo nak maca. Aku nalai beri saya terima kasih ya. Mesti dua hari cerita aku jadi enggak semangat lalu. Beri selamat kawai. Dan betul kita dayo ke datai tu. Tapi kira yang main dia guru nanti apa. Nanti nama. Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
2: Okey. Ya, sama-sama Pantiang tadi yang.
1: Pantiang.
2: Peninggal.
1: Ya, munyi ke Pantiang tadi. Munyi ketua lah. Ukai ke ketua atau nemu. Ukai ketua atau namanya. Orang pandai, orang kelebih-lebih ya. Jadi ya, munyi ke Pantiang tahu, kena tahu.
2: Ya,
1: yang lain ceritanya tadi, yang lain cerita di terap tu abah, abah apa tu? Nggak semangat tu sih urat tergenggam semangat.
2: Ya,
1: okay.
2: Okay, peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
1: Ya.
2: Okay, itu peninggal kedua.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
1: Betul-betul
2: sesuai. Bisa itu tanya betul-betul. Halo, selamat malam. Oh, saya mana?
1: Telepon baru, Aho.
2: Ya, telepon baru lagi, Aho. Okey, ya, halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
2: Okey, hanya tadi nguji itu baru di rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peninggal ni. Kami dua itu rumah nang sigi nyawut kangau kita ke malam tu. ba lumur ka disebut kami duai tadi ne.
3: Ya, 082-258-633.
2: Okey, tu nguji tu rumah. Okey, halo.
3: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
4: Halo.
2: Ah.
1: Ya, selamat malam.
2: Siapa tu? Siapa tu eh?
4: Aki Wan, dari betul yang belah kucing serian semahan.
2: Ah, Aki Wan. Okey.
4: Kau selalu ingat kucing tu, supaya kucing berdoakan mencuri cerita tu.
3: Ceritanya, Aki Wan.
2: Oh.
4: Cerita tu 2005, Subah.
2: Okey.
4: Semak satu pagi, di rumah kumpul tu lah. Orang jauh kami. Monyet tewa te berambat, nak saya tahu monyet rumah tu dua tingkat.
3: Apa?
4: Pusing-pusing katanya hantu kimsa ku kili ku kili.
1: Bisa dengar ni nyawa aku. Nyawa ya berambat enggak?
4: Nah dah ya tungkat aja. Pama ke berani aku? Nadek ngerti aku nyerkat bu kau.
1: Kayak orang bukai bisa ni kelimpar ini ya. Orang bukai bisa
4: kita dengar. Kami nyana, kami ini ini ku ngutu ko.
2: Kau ninggal makai yang ni.
4: Ayang. Saya anak ko, saya pengharap, batas pengharapnya agi enggak. Aku nanti banding ketiak paman kapan ini aku tak kepot jamnya.
1: Ini mana jamnya Kiwan?
4: Ya kak, aku tak tahu. Patut pagi.
2: Apa ini?
1: Kita artinya tadi ini kenyit ini tanya lah.
4: Tahu. Lama tanya siang anakku pakai hari-hari agi enggak? Ada bini aku ngeji coba ambil dia umumnya buang kertas kesat isau. Abang aku coba kerja kerja pisau, kita kirang kertas sekolahnya.
2: Oh.
4: Tunggu kok, tunggu gini kok. Nah, dah baru ya berhenti. Udah berhenti. Utanya menyeh dok regional sadaunya.
2: Oh.
4: Tersindap.
2: Oh, ah.
4: Kamalik tersindap. Baru ya, aku takut utara bunyinya. Ah, cerita aku terlalu panjang lagi.
2: Oh.
4: Sama, tidak aku boleh menyerita ya.
3: Okey, nah,
4: terima kasih ya, sama.
3: Terima kasih ya, Aki Wan.
2: Ya, terima kasih, Aki Wan. Nya cerita ninggal orang perambat nih. Arwah yang agaknya takut nih, itu rumah.
3: Ini nak mau ngentak-ngentak. Kau ini nak mau orang perambat tuh, Sam.
2: Tengah malam lagi.
3: Tengah malam lagi. Nyerer dua pedar, saya tahu lagi.
2: Pemal tuh dah, Aki.
3: Ngai, minyak buah lah.
2: Aku,
3: Ya, subuh, mudah gaya katanya.
2: Nak green nanya eta deui. Okey, halo.
3: Dah jamahan SM.
2: Halo. Halo. Halo. Ya, 8035. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam ai.
5: Selamat malam
2: ai. Okey, ada ngawak ni. Peninggal kedua kita Yaki Wan tadi hari kita semarahan ke malam tu ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah. Utang pelabak kongkau nadai penanggul lah bari kita itu.
3: Mana pun mana.
2: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
3: Ya gaya bisa ya nak.
2: Okey, halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
2: Ya, halo.
3: Halo.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam.
2: Siapa tu, ai?
5: Malam juga angkat dua lagi ya, padam radio.
3: Padam lo radio.
5: Tahu ke program malam
2: sebenarnya? Betul.
5: Ya, meh. Mereka nyam tu lah aku.
2: Siapa tu dah?
5: Dalam tahun 19.
3: Okey, siapa tu?
2: Siapa tu dah?
5: Douglas, Sari Kapit.
2: Douglas, Sari Kapit. Okey, terus ke cerita Douglas.
5: Dalam nyam dalam tahun 1998. Mainnya sebab dah kerja milikin ke? Di Papua ke? Nama sudah dia laban masuk 6 tahun nih, udahnya. Ipaku itu tadi 6 tahun dan nyanyi 90 kita tadi. Mulai kami buat tuh tadi hari puah, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti, leban kompetisi, hermunan dia, nah, bapak puan yang gini dia, bapak puan, bilun, tiga itu bilun tidak, siti yang tadi, boleh munan. Enam lagi kau, kumai keraban, jadi siti yang tadi, boleh munan. Lapan ikau, siti kemien agak, dia munan lebih ikau aja. Nah, kami tadi munan, munan lapan ikau-nya. Mulai hari Papua ngaget kuat musbik ya. Cip makin yang ngobini ya, aku mau kaban ke siko, cadir damang, orang de bawah asan ya. Ngarep kian ingat cerita tuh, meh-mehnya. Kena kita, celum ngau, celum si siko. Ya, kami kak sangkai di bapak musbik, bapak padang. Laban aku ke ngau, burung putih ya. Tempur Filipin nanya deh, leban naik Filipin apa ya, orang Australia, Thailand, Terence namanya. Sekali, mereka kau ya leban kuk nima ya. Leban bilum, kere ke, bisa, ya sikap aja pilot ya, ini kayaknya sikap, kita ikut pilot, ini kita gitu ya, rekan nak. Ya kayak, kita tadi kibak, kita bilum. Lepas, pada mencari betul yang kami diayu, mereka, eh, Douglas, gue yang menaku. Saya panjat kaki kita tol, berat aku. Pak kena deh, pak kungan saya. Nyat topam kepresa tu kudu sih pak kuta. Antara pembelah kita tu, tanya. Amu tanya. Pam aku, pam aku. Lagi saya panjat. Saya panjat ni saya yang benda benda benda aku yang pam kuat pam. Ini tu yang kami dia yang nyuri dia ngagai bawa akhirnya lebak tu
1: dah
5: tapi ngai ngai panjat tak sih bisa bisa kemudian tadi ya agak aku cepok kemudian kenyak kau aku getran kau aku dia nyusak kaki tadi main kelangnya yang main gitu kau dia main yang muruan kau ingat nak nak pun gam pelik nak pun pasai kenyak nak pun dia pelik dia bilang nak sampai muruan pam pam pam pam yang berdau gak membuat itu saya nanya di kuya nganok bala kami dia kita yang sedang ya nakar baik kuya udah bergau udah baru wah tadi orang ada padang dia jika udah bisa ya padang dia orang kaya nangga padangnya minyak ini mereka lemikin nakar ini penyar pedak orangnya dia ngayanya di pancur gila kaya ngayanya di ngay pancuan
1: semua
5: out plus minyak kau mana ini sejak ini nampai tidak dahim kita dah ya nyala jeket tu bisa megangnya dia sudah ke dia malungnya jadi masuk nyal dan ngau petamnya car kia ke atas baru udah nyak atas minyak kia kia turun kia baru gede juliak kia ngomong ini kia hore hore kau ya kak kau ya baru kami tu pulai baru
1: ya
5: baru kami pulai ke Padang kia nama tadi sangkai padang dia tadi hincapai mudah begau nyuak mekertuan menanya kami nama ketika nanya aku terubah yang main aku aku beri setting aku honor putih aja ketawa ya siap mesti dia kami bini ya uang nama kini kami apa tak basah kan cuan kemai nak kalah asai nyak ke aku
1: nah
5: memai diri nak gati memai diri parai memai memai diri kita itu yang terjun baik nak car baik kita tu kudian tapi berat tapi kudian kudian kudian parai tidak jawab benar tak siap dia yang tak jawab pun kita berdiam pun sebab itu nak agar main kena lebih baik dia main guna jet ski kena perahu layar mit nyak membalas nak mik mangsa nak car baru lah ya.
2: Halo.
1: Douglas.
2: Halo Douglas.
1: Mau nemolin nyawa Douglas tuh.
2: Oh, nama
1: saya Ona.
2: Oh, saya Ona ini. Oke,
1: arep ke Douglas telepon baru lagi nih.
2: Nanti Kak nyambung ceritanya. Oke, nama ya tau putus Douglas udah habis tadi bedau untuk ameh tadi nih ceromeh nih
1: kira habis minyak tadi
2: ya
1: nanti ya goda terengkah
2: oke 8035 tu hari tadi nguji nih
1: ya halo
2: halo ya selamat malam
1: halo apa nomor tu Sam?
2: 8035
1: 016
2: okay.
1: 269 8035
2: ya hari tadi ke nguji sampai mujur
1: ke mujur gini
2: ya okay. Nanti ngawak tau terus uji lagi panjang jam kita itu nih di rumah dan raja pihak 10 malam terlagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
1: ikut kita mana-mana kita ulang
2: mana-mana ngedugles tadi tu baru kene
1: ya yeah.
6: Halo selamat malam
1: ya selamat malam
6: Oke belaga tu
1: Oke belaga
2: bisa dengar kami dua
6: selamat Bisik ninga JJ.
2: Bisik. Terang. Terang nyawa nuan.
6: Au. So cerita ukai de tempat de gaga tau. Nang amat berlaku.
2: Okey.
6: Tajuk ya. Teranjung hirup.
2: Teranjung hirup.
6: Au. Jadi kaban ku tadi, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022.
2: Au ah.
6: Tidak ya, yang kepenam, ngupas penam tu dah ya.
2: Au.
6: Manyuah berabar-abar. Ya, ya tadi enggak orang.
2: Au.
6: Lepas sedih jago, enggak tinggal ya. Aneng dia kuakungun ya. Dia enggak dapat. Enggak ya, ada yang kiang bermutus ikan nyamai. Bisi jalan alun, bisi jalan air. Au datai din. Ambil pengawal orang. Baik, udah pulai ya. Terang juga.
2: Terang.
6: Au. Baik, pulai. Lepas sudah aku bisik. Putai mimiatnya tadi. Lagi aku pulai aku ya. Habis semua pulai ya. Tinggal. Au, tinggal mi ya. Nanti datai. Nadai ke datai? Nanti aku datai aku lepan lemai. Nadai ke ya?
2: Au.
6: Au, enggak yang mau pulai aku. Aku no, bini aku. Nanti aku datai pukul 10 nadai ke ya? Nanti datai pukul 1 pagi nadai ke ya? Oh, bermalamnya tu aku engkau ya pulai yang lagi penuh ke yang dapat. Ya. Udah nyak ya tadi. Oh, nadai ya. Ini pagi hari. Pagi hari tadi. Sari hari. Malamnya tiap isi hujan. Nak ke banget? Oh. Nama itu nak pulai. Kok bini ku nak nemu. Yang alih hari-hari, yang kerap ke tiga mai aku ngiga kantor letup jalan pendam kian yang main nak mutus ikal nak kereta kurang ke bisik kereta entar lebih gini aku ngonia datang maya ke tua ke nurun tua bini kun nurun ke mendua kira lebih pukul 4 lalu pia jalan kian ke mendua kangau aku oh pohoi aku ngonia angkat dek ke dia dua pulai dek aku ngamik dek aku nak ada nyawun abah kepenam kin aku ya mana aku nak ada aku kak beraninya aku ni ya bini aku nganti tibing subhai tu lainnya ngena jematan ngelayang airnya kan biasa sungai oh kian mak aku kak nak ngabah ya bengit aku yang kan nganti utai kebisik bak belakang nak ada ya tapi pegawak pun tu dah ya kemai saya gamak nak kan eh dan yang datai ku din bayar din oh nyapa aku oh kuhoi kau pulai dia di bedoi duk jika aku atas di boleh nyakan jangan kata bukitnya udah nyak kata di aku kangau kaku kuhoi kau pulai dek hidup dek kau ni ya nanya pedak aku patuang ya muak ke kanan cukup dan berang lengan yang tadi pangai kata perut kuhoi dia hidup pulai dia aku ngambil dia kau ni ya nah dah pulai aku tadi pedak tiga kali aku dah nyapa pulai aku pun jalan dia tadi madah ke bini aku nadai aku ku dah parai ya. Natai kami dua dengan abah madah ke madik ya. Natai kami baku ni abah kami serumah madah ke kuhoi ni tadi udah mati pendam. Ya megaya kita laban kita ni agak belala. Ditinggal kurang nak orang tinggal kia. Baik udah pulai ya lagi ni yang nemu pulai ku ya. Ya madah ke madik ya aku. Madah ke bala madik madik ya badai hidup dia tau bedau madik ingin hidup. Aku huay ni mati pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia bulan 4 tadi. Iba kau orang menua. Iya nyapin. Bekenya agak pulai ke medua bini ku ke rumah. Datai rumah dia tadi. Kira kengintu dia di lemai ni. Dengar aku ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, aham kita ngambil ku huay ku ya. Apa kini kita kan ngambil kuhoi tu kunyum malam di tiari tadi bayar lagi bisa maik kereta kita tadi nadai bisa maik perahu motor kita nadai tinggal ke dia najam pergi lah kita ngambil kuku ni malam tu ini ku tujuh lemai kemayanya kereta nadai perahu nadai kita kuku menua kemayanya udahnya tadi madah ni kebala bisa anak anak bala ya mikini kerja di Singapura. Yang pernah agaknya utai yang dian de, lalu utai kemaya hari itu deh. Pada ke ngaso anak madai ede sungai san tu tadi meli lungun. Tadi aku kian duit agak nuan ku ya. Anak lebih hari 700 harga lungun ya ku. Ini kita nemu cekat harga lungun bacina. Ini ku cina. Ya kan ngaso aku ngam semangatnya tadi kian. Laban ya hanya tadi dia pendam dia. Papa nak takut aku sikit dan nak tu orang ni gak lah kan ke udahnya. Ya ni ke. Keterubai aku ke pendam malam-malam kena nyu lemai dia nyu silau amat. Nah. Bila di rumah dia pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar tipu. Udahnya tadi baik ke lungun dan nyu cina kereta. Nangkak pun jalai. Nganyuang buat punuk bisik punuk oh dia punuk no nganti no manduk lasi manduk lau no matai minyak nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berdau nganti di kutira hari kita ko nyangak nyangak ko 11 pagi nikik kemikin min ya aku patung udah dunjul kia lengan berdau depangai kia apa kita perut udah nyak dambik tidak meh do bungkus ngok kimia. Datang de baru lungun gitu udah dia pulai. Air gak besai. Kami siko luan aku masa muto mai ya pau nak tu besai mien. Nanyuang lagi pendam tin. Datang de pendam din. Ampo hai cangku cangku lumek tumek akin. Tak parah tanah itu dah tua ya. Lungun dalamun tanah. Ya kek ngok kayu.
2: Okay.
6: Dah menyak. Ayah nak ngutau lid buka kira 3 hari. Nanya mansang kak kin ni udah udah desmian uraya nya. Nya pengujung ya tadi laban enta kelalu teranjual iru. Ya kami tadi nyo nadai rundiang
1: ini ya tang hidup yang pergi gak dini yang hidup ah. Ba dini yang hidup.
6: Sebarang orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dapat pendam yang ngirup pendam dia orang nanti kita nemu mai tanya orang kin tu ya. Tahu. Ya me pengujung cerita aku tadi. Ngam semangat ngambi ya pulai ku jaku maksud ya nyuta. Nyuta ngam han semalam sari ya de tanah din. Ku mai kun mu pulai ya selama tu nemu ya pulai.
1: Engkau nyudah kalau balat ngirup nak terpelaik diri kini ke belakang. Engkau nak terpelaik ke diri kini. Lu udah kalau mabuk, kalau mabuk ngirup.
6: Ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia ini madah kiri.
2: Tekan enggak.
6: Mutus sport ya dia dan dia penam dia. Aku yang pengujung cerita aku tadi, JJ. Terima kasih yang ngegai seluai tu rumah. Harap ke gerak nyamai meh.
3: sama kita. Sama-sama kita ya, kita jaga. Sama jaga pengerai.
6: Jaga pengerai. Tahu beli tu. Ku jago tahu kan. Mungkin mana ke tahu. Mali-mali nang ya mali itu sumpah mali kan dia pun ada.
3: Iyalah.
6: Palau kita lepas juga sumpah.
2: Amat. Sama jaga diri pe.
3: Oke, terima kasih Kak Baga.
6: Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Hanya tadi Ki Belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Itu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah muka semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyerantak ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselinting. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik awam upis pilih mit menua Engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besi mantai ke pengawak pemerindang khas bak program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak bak Museum Budaya Borneo sarito tadi. Pemerindang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besi mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinyadi ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia menua. Pemerindang khasnya dibantai ke ngena elemen tanda muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi dibantai ke ianya ajat penganan jala tingari ke Raban Bangsa Iban inang ke lapis Melayu Ngau tanda Mikolo ti ngari ke Raban Bangsa Cina. Sama besi dibantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang Linut Melanau Ngau Sigar Tilamua ari Raban Bangsa Bidayo. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikenal ngangkat ke pemakai asal ari Sarawak. Kaul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup berguna dikenal ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebih ratai bak tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Yusof madah ke kawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry ari menua Canada dekat mekuah ke sekedar bidang tinyin kaum semiconductor quantum computing ngau communication telecom. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bawa upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu udah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami Ethno Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Orang Ulu ngagai Mesia Mayuh dipasuk 8 nikup pengari dari Selampur menua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey dari Lawas Bulih Luma Satu. Berjakuk bak pengeraminya Kaban Parlimen Sitak Lawas Datuk Hendri Sumagong madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikenak ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal limpah hari tinyawa pengangkat ke pemansang ekonomi pak kandang menuanya. Polis Serikai udah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke bisi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebengkah penerang, Kepala Polis Pilih Menua Serikai, Superintendent Aswandi Anis, madah ke suspek ditan sepengudah polis ke meresa sebuah kereta sedan ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemarin. Pengawak meresa tu bisi tertemu ke 17 iti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang ke dirampas ditu dipelabak ke bisi 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagi upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngal sili agi ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur. Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026. Hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat dan tuya. Pak YFM.
3: Ya, tu rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninga tu ni.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninga tu ya. Okey. Ya.
4: Hello.
5: Hari Miri.
4: Siapa tu gini?
5: Raja.
4: Okey, Raja. Bisa cerita dekat kongsi ngau berpeninga mai tu rasa ka?
5: Bisa.
4: Okey. Terus kita Raja. No,
5: maya kami dia udah sibuk suka. Bapak menantu aku kerja bersita besar di Cibu. Kami itu dia berumah Cina hanya dua tingkat. Isi kekuasa kami naik bagi nyemi. Sekali kami ningau teteh gak bayar di rumah.
4: Okay.
5: Apa itu aku? Pancian Siti gak bayar sini datang. Kami belum menantu datang. Mak, aku menantu aku. Mama, orang yang baik, oke apa yang bunuh orang, ya kan? Nah, aku dulu nurun, ya nurun dulu. Pas saya ngapain tanya, udahnya tiga kami dua anak lain. Jadi kopi tua aku. Umai kenuhai keberkaya. Nah, saya kena belayak dapat, umat tua aku. Udahnya tadi, nyeregu, kebunuh. Terus dalam diri, ya. Ngapain? Baru.
3: Oh.
5: Dah nak tadi. Pulai ke mendua menantu kata semua. Napa niat ke orang membunuh ni aku mai ketua aku membunuh orang. Ya, mata ke seminggu kena. Tadi baru kita mau munyai. Udah nak cukup ketiga kali. Tatanya kau dah ini dia kakau nama luang kakau ini kita tahu tanya ini kudik memak namanya bisa kami kenyam sampai dia tahu kami jadi ngigai di bandang ngajak pengingat kami baru ucuk baru sikau mayanya suka di sikau Betul mai. Selalunya demiri itu, kemayu. Aw, najak sim.
4: Okay, terima kasih.
5: Selamat di tuai rumah mas.
4: Terima kasih Raja.
3: Selamat rekawai muka.
5: Aw.
3: Okay. Ya, hanya peninggal kita Raja di Miri ya. Ya. Malam tu peninggal ke lima kita ya. Okey, So, ya,
4: nama emak satu-satu.
3: Ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Tuan Rumah.
4: Ya, selamat malam, siapa tu?
3: Selamat malam.
6: Mari selamat gawai.
3: Selamat. Okey, siapa eh?
6: Aku Minun.
3: Okey, Minun.
6: Okay,
3: minum ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
6: Tahu. Kita di sini betul. Bok kami dia tiga buah rumah berdua luang dia. Jadi aku ngopi ni kita deh. Bok boleh ada. Tapi dia ni puai. Kino muda kebolado. Kebolado ke 300 pun nggak leh main. Ya kuda rangkainya tadi. Empat guni yang yung kokome. Ya keduri seguni. Tuh itu. Nami tuh meh. No. Sedoi de sim no tanya-tanya. Maka aku pergi dulu. Penuh tu bini kau yang kau kebun. Lepaskan yang lebak lemara lah dah. Kau jatuh. Kulur lah men. Udah nyak tadi. Jadi pendam kami nyak. Hari kibau pendam asal hari munyok. Udah nyak tadi datai tin-tin. Aku nama tingin kau aku terburai baka babi babi.
3: Aw ah,
6: baru. Asal itu nak aku mengkesap. Muda udah tangkai seberai jalai. Tua bini aku nak kau tahu lama coba.
3: Aw,
6: boleh naik 4 guni, 5 guni, 6 guni. Jagung katanya. Guni sur manu.
4: Aw.
6: Udah nak ratai. Nuhun tu lama kena nurun ni nak ke lebaik ke sepenam nama lebaiknya. Kudah nak nama datai di rumah dia tadi. Tua ya lu berbangkai. Kudah tua gemuk berbangkai. Lalu berun sama tua tu tadi. Ke sibu. Datai bela magal ada muda penuh bela magal ada. Tua yang luk sekai. Nampu ada apa? Main banyak baru 27 ke kawal tu ramai.
4: Sekilo.
6: Out sekilo. Jadi dia kesidian tu tadi aku musinya dulu. Udah ke kulit di bebas nasibu bisik kelali mong pansut te mari kenyadi cigu ya kebiye ari ya asuh cigu yang badau itu beli kenyak hele di ngade lagi aku nusi nyang udah nyak tadi nyam itu abis ni aku udah nyak mulai mulai kome kalau kita mendak saya bawa pendam dia, aku, no, aku kami tiga berumah, udahnya, makanya baru ketua nyu hari buka, eka aku tu kawan nenya, aku nusi itu kenal lama, udahnya tadi, Nah berada baru ketua. Bisa tiga guni tak ngau dekat ni mai nak jauh tak asyik tu aku. Ya mai suami. Datai dia baru tu abis ni aku mendau tewakan yang baru.
3: Apa? Tebora.
6: Kau mai babi ya. Tengalai, tengah tarik. Sekejap, muda sudah sepedai jalan. Sudah mati.
3: Ini jam 4 dah ni.
6: Bila kami lalu ke Serikai, Nuan Belado. Madah aku ngadai petuai ke utainya. Takas pintu ada aku. Kali tanah ni kami ngadai. Labang menyadai terjadi ngoputungal apa semua. Bisa aneh semua. Menjadi aneh kopi lau. Kita mati di dien di semai seriama. Ingat ni. Mabe aku mabe nyalai nawe kuaku. Udah nyak. Kenal gak aku nusi nagai kami semua. Dikit tunggal aku tu rumahnya aku nyebut-nyebut nama dia. 7 pintu kemanya itu rumah. Udah aku sekali aku yang medak cerita dia medak kita nyelari dia kau baik nanya naik kumai kita bola ku aku tua bini ku dua kali udah medak. Udahnya laban Ya nyok tadi jadi nyok petunga aku. Inai bini nyamari inai aku. Angkat dunia apa ya nyok tadi tua ya apa ini tua. Tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor. Udah nyok tadi turun eh. Selalu kena kena 2,000, 3,000, 5,000.
3: Oh.
6: Tengah ada ini lamat kenyang. Jadi nyok tadi. Bisa nak mana mimpi kok ipa kemenya. Nak mana mimpi. Lama enak nurun nama nyadi dapai. Ya gaknya main hari numul deh. Ya main numul. Lama nanti nyelawun si doa hari enam mayanya bisik metau liat di sekuah udah.

0: Okey, Hakim Minot. Terima kasih.
1: Okey.
0: Sama-sama Hakim Minot.
2: Ya, sama-sama. Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai.
2: Okey. Ya, tadi cerita Hakim Minot yang cerita orang ke berbadi pa jalan luar ni. Aksiden menyekoya. Okey, 10:27 minit malam ni tu rumah.
0: Yeah.
2: Sejam setengah ke gig panjang awak atau peninggal. Kita ke engka ke bisik cerita terus telefon dengan kami dua.
0: Ya, kami dua. Kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
2: Ila engka hari gawai lah engka belegak nak lama kami dua itu.
0: Kami dua itu.
2: Engka tu rumah kang abang kini.
0: Engka ya cun, nanti ya cun hari gawai kan ada ke Sam ni.
2: Betul.
0: Nyau nyambut ai pengayu itu ke kami dua. Entah nanti nak cun lagi. Kak pernah,
2: kak pernah. Ya, nanti cun kena malam gawai. Kami doai nerima pesan gawai, kak.
0: Betul.
2: Kena kita bakal selama ame.
0: Ya, kena kita betul ni.
2: Ya.
0: Kena kita berjaku ngopangan diri.
2: Ya.
0: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak boleh bertemu mana Sam ne?
2: Ya.
0: Lepas okay semua orang boleh pulai mea gawai Sam.
2: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawa nanti bela iban maga ni teh kidar namanya tadi.
0: Tadi.
2: Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk dini tu rumah?
0: Gawai tu untuk aku di rumah lah Sam.
2: Di tu aja ne. Nadai mindah ne.
0: Nadai.
2: Okey, engkau bisik mindah mai bala anak mindah mako aku.
0: Betul.
2: Okey, terus telefon peninggal. Ya.
0: Maka aku sepat tadi, pantiang tu tadi.
2: Pantiang,
0: kau pantiang tadi. Uliah kena ke cerita si uliah.
2: Ya.
0: Kita uliah bercerita. Tu si ngi kaban kita pun tahu. Utai kena tahu je tadi. Iyalah, utai ke nyen, utai ke kenang ke nyai kurang,
2: betul.
0: Nyai ke bangsa orang, nyai ke pengharap orang. Nyana tahu,
2: nyana tahu. Ya nanti nusi ngurang,
0: ada salah, ada salah. Lepas tu sambil kita dengar nama arti itu, penlebak siku-siku kita. Kadang-kadang bakat tua ni sih. Kalak metua, kalak ninga tua boleh ke penemu.
2: Betul.
0: Jaku kena dari kalak dinga.
2: Pengawal lama subah.
0: Nari kena ngatur tahu ditemu tu itu.
2: Betul. Mayuh bakal pun buah.
0: Betul.
2: Kena ke rumah. Teka jarang ditemu kita ini.
0: Ya. Okay. Halo. Selamat malam.
2: Malam. Ya.
3: Oh.
2: Selamat malam, wai.
3: Apa yang mau?
0: Hari ini apa yang mau?
3: Hari matang.
0: Matang. Okey, apa yang mau? Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
3: Bisa cerita itu.
0: Bagus.
3: Jadi tahun 2007 ke 2008 nya. Dan teringat kalau dah lama. Mayanya subak kami bisa memain nemia ngagai penyak. Tahu sebuah saya pun.
0: Tahu.
3: Sintopong Resort. Tahun 2007-2008 yang mainnya basic. Kumai kami namanya program motivasi kenang lagi ni Mia. Dia ngambil UPSR mainnya. Mia kena baik kami tu tadi. Mia OKU lah. Mia orang kena meda. Mia ke masalah pembelajaran. Banyak bab blok 10 ingat kau. Sudah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Sudah kami habis semua. Mari ceramah main aku ke mari ceramah mainnya dah biasa tadi. Sudah pulang bila dari rumah. Setiap pengajar tu tadi pulang. Mana Mia? Angkat Mexico, cegunya cegu, Hairul namanya orang dari Perak. Ya sebila ngau demi masalah pembelajaran, banyak benong sedua ya. Kami buka itu, bab bila, dan lama kau main Mia kan enam dah, banyak kau, mana Mia kan enam dah, ngau beberapa ikut.

0: Mukai lah. Ha, kami tadi tiba-tiba nak muka Mukai ketuk pintu kami. Ketuk pintu tadi. Eh, ada kami Cikgu Khairul tadi. Eh, Khairul ke Nazrul. Nama cikgu. Eh, kau nyalai nak cik jadi berbiliak pun tadi. Nama dia ke? Ya, benda yang kau nambiak masalah pembelajaran tadi ke benda duduk berana randau nak muka-muka pintu seduai dah terbuka.
1: Apa?
0: Terbuka pintu tadi.
1: Okay.
0: Mada orang Nasrul ke trolinya.
1: Okay.
0: Alam troli tadi bisik orang gali. Orang kegali tadi nak nyalah-nyalah bakal mua sikok penceramah kemerik ceramah dengan kami lemainya tadi.
1: Oh.
0: Ternyak angkat cikgu saya tu tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka. Saya nak berselipar larinya cik. Nemia Eldin tu. Nanti dia takut nemia masalah pembelajaran. Cikgu-cikgu kenapa tinggal kerja cikgu ke? Kesihan dia cikgu ke? Sekali maliak baru kira pedak nadai lagi terulinya.
1: Lain eh.
0: Oh. Nak cikgu tadi. Menganggapnya. Kira utah halus pun saya kena. Katanya buatnya. Jin kapal ke ni.
2: Ya, ya.
0: Mula.
2: Hantu umumnya.
0: Oh, hantu umumnya. Yang lucu tadi. Cikgu ni. Namanya. Nandap selipar lari takut. Nemia. Masalah pembelajaran tu tadi. Mada jam ni lari cikgu kesihan dia. Aku ya. Nak lah. Cerita kena oleh. Dia lupa ke aku lah.
1: Okay.
0: Nak ajak cerita dia.
1: Apa yang mau.
0: Okay. Nak cerita main Nemia. Namanya. Sebabnya kebisa UPSR. Nemia suap ke bakal dia tahu.
1: Aman.
0: Ini adalah pengalaman kami kerja jadi pengajar tu.
1: Macam-macam ni.
0: Masa aku nak biar masalah pengajaran ni, nak faham masa aku nak bertanya.
1: Kau nak ninga.
0: Ninga medak ya.
1: Medak ni.
0: Masa mungkin masa nak biar masalah pengajaran tu. Nak biar keselor lainnya dah.
2: Bukan autism, okay?
0: Bukan autismnya. Yang kelebihan tidak nak tidak nak takut orang kena umur takut tidak nak takut semuanya autism yang kami ada pendidikan masalah pengajaran punya.
1: Okay. Pengajar kita itu ya,
2: pengajar kita harap kita bertemu baru minggu setiap ilah pemau
1: ya. Ya pemau sikap pengajar kita ke malam tau ya. Peningah ke tujuh kita ke malam tu. Hari matang meh ke rumah.
2: Kadang-kadang pengalaman siko-sikonya mungkin agak saya. Nanti kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang utai betul. Ukai kesemina peningah di luar dari Indo sem.
1: Aku
2: pun
1: betul.
2: Rindu ningah utai betul. Lepas kak kita nyebut utai berketuk nak nama tadi ke kita nak ngai nyadi. Ngai nyadi dia percaya pun nak uliah
1: nak
2: dia percaya pun. Laban nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nak ada sama.
1: Ya.
2: Nyam ya sem tu sem.
1: Okey. Ya, hello.
2: Hello. Ya, siapa tadi ni?
1: Lang Ari Serikai. Okey, Lang.
2: Lang.
1: Bekas selamat.
3: Dan betul cerita nyak tahu.
1: Okey, Lang. Terus ke desa.
3: Kelaya mayanya umur aku kurang lebih 10 tahun kan. Mayanya hujan-hujan. Tanah ke bawah di pinggang kami tu. Dia udah bahan doang. Mayan pompai, pompaan. Apaan ada itu mau buat. Baik apa itu ngasau. Tuhan mulai main kue empat ikut. Tuhan mulai kilek. Pak jauh hari ni pak naik. Tanya lah kue. Tak kagai mulai kilek. Lampat mulai kilek tidak buai lampat. Tak ada bekal. Tak jalan tak jemput bekal kiri buai.
1: Mana?
3: Kue tinggal. Nama je lo tu kau pakai kau. Bekal nak naik. Lampat ke dari bahu ke. Kenyak bahu dengar jemput-jemput ke kilik ke. Tak ada bekau saja. Namanya bapak jemput. Begam ke.
1: Bekau nak ada.
3: Bekau nak ada.
1: Tak
3: jemput.
1: Awa.
3: Maka kedimbau dah kenapa lagi.
1: Lain eh.
3: Ya. Lain kan tu kok aku.
1: Tahu.
3: Kau lima jam kan yang lah. Yang kili-kili nak ulang lompat nanti gaya jauh wah kili. Buat apa saya buat enam tak nak buat enam.
2: Nih kaya deh.
3: Aku lebat main lagi aku. Subuh. Nah,
1: saya kok enggak jauh. Wah, itu dia. Saya kemudian saya
3: nyalain. Oh, tengkilo napain, man. Oh. Apa kemarin? Main apa ya? Buat semua. Nama hotelnya aku ya. Nama ada apa ya, kok? Nama tak kuning-kuning yang tersalah kuenya aku ya.
1: Oh?
3: Saya aku. Bersaya aku ya. Itu sih semak wayang aku ya. Buat semak. Kuih macam ini nyala.
1: Oh.
3: Main aku ya, nama kuenya nyala benda. Tak benda.
2: Nai.
3: Pak ya.
1: Benda.
3: Benda.
2: Benda tak jauh.
3: Warna kuning yang benda.
1: Oh.
3: Tak galak ya.
1: Nai.
3: Kupu pangkal ada semak-semak ya. Kue yang nyala ikut gelung.
1: Nai nai.
3: Boleh. Nai semak dah. Kue kan mesti sepak kan mesti kue. Ikut. Kumpai apa ikut ngai badu-badu punya ngai. Sama kue yang gila benda. Benda yang basah mana yang bau kue. Tahu jadi bangkai kedua nya tadi bangkai lama nya bangkai kelihatan nah ada di pemingin dikali entek kena tiap ketian aja benda yang kena kali ketiga
1: tau
3: kumai ngai batu kukui nama kukui tapi ini apa yang kau takut buat enggak benda ini kukupu dilihat air mua ketang ke apa mua kayu terbaru bawa kayu kampung kita ternyata pantap ke kayu di tiga depan tak cuak agak dalam benda
1: ya oh
3: acuak nak tanya kota masuk kelidok kayu tak pancun kesulai
1: oh kesulai ni
3: tau nak bersaik semikian kesulai ke warna kuning tak pancun ketempahnya kata ukuih tak lengak nyala kesulai kata
1: oh
3: kalau nyawa tempahnya kata ukuih lengak nyala
1: oh ah
3: ya. Tapi ada yang kita kedak soleh, tapi ada ukuih. Nyang-nyang lah. Benda yang enggak, ya lah. Benda apa tau? Kok saya kok nyelai itu? Itu. Nyelai itu kok.
1: Apa nyelai?
3: Nyelai ya. Pulai, kenapa ya? Nggak ngadu ingat tuh.
1: Oh.
3: Nggak lelah jawa. Banyak. Sambil mimpi, ada semua nak bisik. Kayaknya minggu apa? Bangsanya apa kenapa aku natai
1: natai gini benda nya dia
3: natai
1: anda ini
3: ya natai gini benda pak aku tiap aku masa muka ngapa yang belum aku natai
1: awak amanya lainnya awak
3: tak benda kalau kui
1: senangnya
3: kita
1: awak aman nganya di kenyawan tadi nelang nak nemu nama tanya
3: tak benda ambil mimpi nak tai
1: ambil mimpi nak tai ke
3: nak tai
2: kepan surat dia benar ni ke sulai aja
1: tak sulai aja
3: kepan surat
1: au ah
3: sulai tu nyau ngai ni aku yang lah
1: au ah au
2: kelang
1: kelang
2: terima kasih
1: okey di mana cerita ni sama rekawai lang
3: sama-sama
1: okay, nyak peninggal ketelang hari serika yang ke malam tau mayuh cerita nyelai-nyelai ke malam tau nyak ketema malam tau malam cerita nyelai
2: tentu
1: okay ya lagi tau telepon peninggal kita ke engkau bisa cerita engkau nganti pangan dulu kini tau ke benung agak kui kini malam tau tau ke kawak bukai meh ke benung sip kawak sip malam
2: aku kini. Terasai saya nyamain main lanyi saya kata
1: lelak ni di rumah anda ngawak tua ningah cerita raja
2: betul nyamain ngenang tu
1: kok
2: hari kemai mata tu nyamain lagi main lanyi
1: au ni ya nang kaya ya habis maya kita nya tadi ke tumu ka belalak tang pa boleh buat tua tu ngai nak begulai ke bala peninga
2: betul lawan tua tu sigit dalam mambang hari tiga
1: au ka pernah
2: ka pernah
1: nanti temu pengawal mana
2: betul tumu ge pula yang keputu orang ge gaji na sem.
1: Oh, nah, nadai ke kena gawai lah.
2: Kena gawai lah.
1: Oh,
2: itu pun boleh udah
1: gawai. Oh,
2: jadi sema pemanah pemanah kita itu sema kita kita tiap-tiap kita hidup ke badunya itu sema. Sigi mayu macam cerita. Mayu engkau tu sema nanti aku nusi jengka aku. Umbah siap mu yang leban aku tu segi orang kari menua menua ke segi hidup bermenua ke
1: blok sisir
2: menua luwungnya macam-macam mutai kenyadi lebih banyak ke bekas buburu giga kertai macam ni beblau tai tambah-tambah lagi menua kami buat ke limbang kian
1: limbang ni terbang menua tu.
2: Aku kelas sema kalau mai lori sem. Hari kucing ke Sabah kan sem dah. Tu kai cerita tempat gagak tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendoh tinduk sem. Cuba tu nyawut peningah siko ni sem.
1: Bisa peningah ni
2: sem.
1: Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal. Okey, halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya. Ah, siapa wei?
4: Aku tu Arisnya bah.
2: Arisnya bah?
1: Arisnya bah.
2: Oh, gedung.
4: Aki Jatin.
2: Aki Jatin. Arisnya bah gedung, eh?
4: Oh. Tu lama cerita tu dah lagi sekolah apa?
1: Okay.
4: Jadi dia udah sekolah kami tu sekolah lembur. Jadi kami tu berarti kediri nyumai kediri kami. Banyak pun empat kami dah sebenarnya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngeri kaban ko. Sama kami di sekolah. Main dia namanya yang dah buah sakam. Malam kami nya. Pukul 5 kami. Aku lawan dia nya tadi ni tenang dua aku. Sampai ke apa rimun. Ngo apa pada niya ngo pe merubat kami empat. Tadi kami berjalan tadi ngelebur mas sekolah. Nengah padam bul. Tetapi kami tisi pada bulnya di apa niya tadi alma. Nanya dia aku sana pernah pengin terang kuya. Aku mada bintang tu boyo. Jalai kami lepas kami kena api kelita, nemu api kelita gitu coba.
1: Nemu kami.
4: Nemu na. Kaya nyerang pula kelita. Kali aku masuk kami nyanyi jawab masuk kayaknya tadi daripada buah. Mari aku kata, bro, kaya sunan nyerang kucak tenyap curian.
1: Bu.
4: Tetek sama terang. Kali kau mana? Antu kau kong. Kalau tidak tiga ada belakang. Tidak tiganya lu bawa dulu. Aku tu tadi bawa nempuh pun payan. Nempuh pun payan aku nikah api aku padam.
1: Upetang mana?
4: Tidak tiga udah retet ngah padang aku duli. Dengar aku sikoknya ia tengah merubah udah membah. Anang ini aku.
1: Gak nyari indah kena ini ya petang.
4: Hari ini aku lalu dia pukul 5. Kami terari ke nak. Tapi ini kenuan terang. Hari kenuan mu pucurian. Dari tanah terang. Ya mbak. Ya tanah dua aku nyak tadi. Ngesuah aku nusuh. Tau sesuai nan. Jangkwa. pengingat saya di sekolah sebab aku ya. Jadi rupa tu tadi kena ada telang kawau ngikik ke rumah yang puas tambah pintu. Kami doa itu tadi tetai tanggal lalu duduk tanggal atai kalau puas aku
1: pok penakut aku deh
4: pok mali ke ni ngege fiorian atai pedagi
1: ya.
4: Ya baru kemudian tu nyak kenuan akhir terang matan tu tingginya.
1: Baru ya mendak mana?
4: Baru ya aku mendak.
1: Agi ingat sampai dia tahu.
4: Kalau kami tiga tu sama agi dua. Ya sekolah dia nanti jauh dia aku tu. Nanti suai ningat ketawa suai ningat kenu suai itu. Udah saya nyak. Sikonya badi yang dia aku sikonya tanah tua aku. Nyak jak mencerita aku tu. Terima kasih selamat gawai.
1: Selamat gawai. Jatin hari kedua ya. Ya, peninggal ke sembilan kita ke malam tau tu rumah.
2: Ya.
1: Nusi nyak meh cerita tu malam tau tu. Ya. Uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tu ke bisi peninggal.
2: Ya.
1: Maya kita ke maya ke Mailuri sebab.
2: Hari kuciang ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban kita bukai bisi ningan Sam. Kai ke kubai kita bula kita gagak Sam. Tempat Sam siti tempat ya kena leno berhenti temu megang Sam. Tempat kena menanung itu temu megah laban tu tu itu Sam. Laban kita bertemu ngau bala kaban deh. Bala kaban di tu anak tindak di tu madah orang. Anak tindak di tu nak menah. Sekali aku tindak ba siti simpang Sam menua kita itu.
1: Agi di tu.
2: Siti simpang. Tahu sebut Sam ne? Tahu.
1: Nah dah salah. Pelabak aku meh.
2: Bak sebab ya bedau bisi laban jalan lama ni Sam. Bak simpang sebawah Sam.
1: Dia ni.
2: Aku tinduk dia.
1: Bisi orang ngau di mayanya.
2: Bisi kabar kelindan aku. Maya aku tinduk ni Sam. Aku tak ada ni Sam. Laban ke ngai tinduk baik kon dah Sam. Jadi padam ku injin. Ninga orang ketua pintu. Ngintok cermin pintu sini ada tutup saya buka mimin dah muka dia mimin tingkap tadi sini ada tutup saya pernah aku nemi amin
1: apa
2: ngetok pintu pukul 2 pagi
1: kai
2: ya ketawa
1: nemi amiatnya
2: nemi amiat dalam umur lebih 4 tahun kenyalah
1: nai
2: nada yang kata kosem nurun aku pagi nurun aku lawan aku nak nyamai saya gitu udah kenyak ke nanya mas saya aku udah tindak aku lalu nurun kemei apa semua aku start kelori aku jalan baru
1: kapan nanya nemu tadi
2: nala nemu
1: di nak ke madah ke ya
2: nak ke madah ke ya ya tindak jenak belakang
1: dai kira kena kacau mana tadi ni ngai nak tinggal ke pengingat lagi nuan tadi ke rumah
2: Mayuah Sam, mayuah cerita-cerita ke nak tu menunggu, nak tu nunggu. Kita kembali bulanya rumah Sam.
1: Ya, laban punya kenuan.
2: Kita itu mereka peruntukan dengan orang.
1: Kita empu ngasai ya. Kita baru kita nemu ni. Ya, hanya cerita tu rumah tu angkat tu dah lama.
2: Ya, berperindah lah Sam.
1: Atau laban kita tukar gawai ni. Joget hari gawai tu hari ni yang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Ya, hendak berasa ini tu rumah. Ya. Datang iba jam ke penuli kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat kan ngau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya,
3: Jadi
4: pihak berasa matua sebenarnya untuk nyambut sebenarnya itu ke nanti kaban-kaban kita ke buka ke telefon ke konsep kita Sam.
3: Okey.
4: Tu ada Facebook, Kita
3: ya.
4: Sam ni.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam gatua nak sabar nganti program mengas mengat kasigi nak kala tinggal aku program tu ke ngas mengat terima kasih
3: ya, terima kasih
4: be mega uroi kuang tu Sam nasi mampai menang ke radio ya Sam
3: ah ne uji tu dulu
4: okey Sam
3: okey ya
4: halo.
5: Halo
3: selamat malam.
5: Selamat malam, ada ucok aku.
3: Oh, ya.
5: Ucok kudu ikau ke studio lemah itu.
4: Siapa tu kini?
3: Siapa tu ini?
5: Selamat hari gawai ke sedua ucok, mulai jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Oh, ya, kesan mekat kita. Ya. Karam kita.
3: Amat, ya. Oh, sama-sama ini. Oh, siapa tu ini?
4: Siapa tu ini?
5: Ini
4: Aniel, ternyata
5: lelengau
3: seruai. Ini siapa
4: tadi?
3: Ini Aniel.
4: Hari
3: ini tadi ini Aniel.
5: Ah, sehingga nak minyak ini Demiri itu.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah?
5: Gawai Demiri mucok, nak ada pulau orang, ada juti deh.
3: Amat, ganya. Okey,
4: okay, nama cerita dekat kunci de ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukan cerita orang tu.
4: Ya, mana.
5: Apa yang ini aku? Kami cuba ucap mayanya. Kan tahu padi mansau deh, amek padi baru kau ini aku. Nama kan amek padi baru. Aku sedila kak ngau Cina sabe ku apa aku. Nada ngau mak kui naik kamu aku dulu me atau ngame me dek sabe mukul ya ngau apa aku. Kalau Cina bisa mai paman juga duit ke puluh dua aku ya.
3: Aman.
5: Apa aku.
3: Aau.
5: Bedau kan me naik tu sabe ya tak risetnya. Saya Cina kemai tidak sabe nya. Nanya. Orang sampai jalan ke sini. Itu saya ingat ketahuan utai ucap. Baru tu. Dia nak. Mereka orang tahu sampai kami semua sampai ke. Malah ngalapai ku. Daya ku. Atai Cina antara. Nama ini kita sampai ke. Tunggalapai ku nak. Lainnya musurat ya nak. Nak jauh aku ya, ini kita itu mereka. Ini damun-damun kita itu, apa kami itu agak sampai jalan aku ya. Dan ya, bisa umai sudah apa aku sebelah yang kita, kedua kami umai sudah apa aku nyata deh. Ya, hari kita tay sudah ya, berjalan. Ini kita naga langkau bus kok nyadek tunggal apa aku nya nganok Cina. Nah jauh di tau mulai pada yang tawas aku ya. Air kami nya kedua setia air. Tanah hanya tidak sampai. Dan ya. Ku ngai pada malam di tau ku apa aku selalu nu kami ningan tu di tau. Ya. Dari asal kami mua tau tau no belangkau rum kami tau ku apa aku. Ngadai ku dini bisa tu ku ya kerannya. Tidak sampai main nak namiko. Ngau Cina nya dua. Sikok nanau, sikok mestina. Dia nya. Ada ngawak me, dia nak beli yang kop tengah apai ku. Kami ditok ngempun mua tok sikin tau na belangkau kami atau. Hari liat-liat, jakun mayu murah kena mau sediain. Ladai, ada hantu ku ya, kau. Ya ga bebek ke timir semua ni, ucoknya timir tap-tap orangnya. Kampuang. Baik. Ngagak mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua. Nge kok tunggal apai ku ya nam dia. Nge spell sanu ku ya no apai ku. Nge spell muang. Kita tu untuai dia mua tai tiau tu ku ya. Tai dia temu langkau. Udah ya ke sida ke melamak kai manu lawak sida ke biak-biak ke. Berarti semua. Ya. Dan mungkinlah nama kak kiruah ya gembuas ku ya. Buat jahat yang lilak sedangnya kanggal engkau. Dan ya. Udah makai lemai semua. Udah manai. Tulik ayak. Sepertinya. Buat ku ya aja kok mayu. Buat. Sudah kemas ku apainya. Anu ya. Minta gagak kudu ikut jangan mau galak ya minta pantap kayu nya. Biar jauh ya dia ini sempun tadi. Nama tilam ke bespu kita nyau cok nan mau kuno sesuai.
4: Tilam sepu punya nih.
3: Tilam sepu.
5: Sepuan penyayaannya tadi cok.
3: Besi mai nyau ke.
5: Mai dua sida kudu ikut nya. Dia nya. Dia makai teh ngisap sida ngisap nya. Nada ngawak ku apa aku kok kelari tapi kawang apa aku ngamai udah aku ngai ku gede mera kian ku apa nanu tunggalan berani bisa yang mai kita di to kita tu nyutuai yang muam to nyawa apa aku pula kile nade kami naik ku kiak ngamai udah buat kami nyawa ubah nama ya cukup udah kina
3: awa
5: dia nya ya melmain tadi kirap ku tujuah baik pai ku mu dua antare hari nya melmain ya kena jauh ah pala umai kam dien dia nya ya dia nya ku suhu apa ku di ini pe ku apa ente dia lari ku nak pe komi tu lari ide nang ila bae lari ide ku tengah apa siko wen pe Ayah ya, ya Cina mu mak terbula kita tahu orang kampung kusi kau ke? Dan ya, tengah ada tidak tidak mata nyerai, apa yang layang airnya? Ya juga tinggalnya antunya kot hari memunya dia tahu daun nyoco.
3: Okay. Kini ke rumah berumah.
5: Sampai berumahnya tidak ya sampai tidak.
3: Belangkau dia.
4: Belangkau ngembar rumah tu.
5: Dek. Udah mata ini buat baik mengenal arah nyala ya.
3: Okay.
5: Ku ya apa mata dengan aku ya aja ku.
3: Medak.
5: Aku mesti sedwai deh.
3: Medak ya.
5: Medak. Ya deh kamu makan bola ke tunggal apa ku kami atau asal kami mua atau nasige nak salat malam kami atau nasige jalan tu mua apa-apa tu mua atau me. Kau tidak, nak. Dan bapa ni baik ya. Saya kena tiram yang nyamuk kali. Dia penek tidaknya dia.
3: Ya.
5: Baik. Kami tu asal dempaan tu. Untung lah si kau. Ya. Kami sudah ada ya. Untuk jalan tu. Membaik kembula. Baik, kau melanaunya. Baik, kan haka iban. Iban tu orang. Ngawak orang hutan tu. Kau melanau, kau naik melanau nengok ya. Baik pulai naik, karena gila pulai kita tau. Kau tunggu apa itu pulai ya. Malam hari kita itu sob darab. Dia hanya kuda ucok, dua hanya kuda nyutama langkau, nalai salah ya. Utai, mata antunya nyusmek langkau dapai kuda.
3: Dia
5: hanya tadi, Bisa kita kena ngerdai gara sidah. Dan kuliah kurangnya, udah nya. Kuliah kira kairo, kuliah pakai tua banua kita semuan padinya. Nya dek ko, nya dek ko, apa ni ko ayah kami si ko nya dek memang kami lah. Nah, nolah. Yo bungkus yang nak kita nya.
3: Tilamnya.
5: Aw ah.
3: Tilam sepuanya.
5: Tilam sepuanya. Ini yang sudah kena sudah.
3: Aw.
5: Sudah pai balai bangnya dan musidah.
3: Ya.
5: Tujuh sepuluh.
3: Ya.
5: Dua minimal dua.
3: Aw.
5: Nya nya.
3: Umai
5: dek kami bam nanti antu ku kami antu.
3: Aw. Umah.
5: Dua pai punya antu nara dua pai punya sudah ya sige kuliah antu nya malamnya.
3: Aw. Ah.
5: Tiga bulan sih deh ya. Banyak. Nada tinggal. Jadi apa aku semalam malam malamnya sih dah tunggal lah dia. Banyak mung semayang. Sudah jauh malu buah.
3: Oh, aman.
5: Banyak. Aman dengan semangat. Kau apa aku nya? Nanti antunya minyak pala sih dah aja. Rumi yang.
3: Aman. Kena nih.
4: Cukup ada basahan tu nih.
5: Ya, aku
4: cik. Ini apa lah orang?
5: Aku cikoknya, pelak cinanya ini gak dan ini kami niko. Ya, saya ngata kami. Dia hanya ucok, kuas ubuak, ngak, kuas. Sudah payah kunyi biji ya, sudah duduak, sudah menyadai, entah deh, sudah tunggal lah. Sudah duduak. Dia nak, nak, dia sano ko muang ko ya. Meenya dukon tadi. Pansat tepai kami dukon tadi. Nada lu api ni beli dua kala pai. Kuno apa ko kia. Dia nya dentek kata ko tane.
3: Yo.
5: Nah, tek. Ya, ente ya. Nuling dia ya tane ato angat. Sano ko tunggal apa ko sikonya ko apa api yang namanya.
3: Aw ah.
5: Dengnya mana itu cow? Teh kesilaan tadi, teh mana yang buku nya? Nada mangkuk mak palak mik dua anda.
3: Aww,
5: tidak.
3: Aww,
5: nak tinua tidak semua malam-malamnya. Tuk pagi, yam pagi kunamnya, muda bisa senarai tawas. Nah, dengnya, nuna daya tu teh nya tadi, nuna ngini langkau si daya. Ya nyumbuhnya rima bohonya ku apa iku. Banyak. Kami naik ku ke langkau dan ningau dua nasi malamnya lah ya.
3: Ya.
5: Andai apa iku nang main duanya sida ya. Nang mu ciko-ciko cige bisa sida ya.
3: Uliah ya.
5: Uliah ya. Nah, banyak tadi paginya udah tidak kemah nama. Oke deh ku. Aku pay taki ku ya. Takiannya. Baik berani, tau jalan baru kita eh, jalan aku ya, minyak kita eh. Nah, dia kena kali, kami tu ibam, kami tu ke keluar. Banyak kada itu, amat genam sengat kok. Ngapain miyam aku ya, udah celap tua aku ya.
3: Ya, badan dah.
5: Nah, bukan celap ininya, ngira ada dempak antunya. Amat genam sengat. Kami naik le nak tinggal ni ngau dua kami ada guang balang kau sudah dulu. Yeah, ya berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
3: Awak, amat.
5: Amat genam semua untuk nyaman genam.
3: Okay pula, nyau.
5: Antu, antunya kau kau ketinggal antunya.
3: Aw de pedak sudah.
5: Ha pedak untuk, abangnya juga jalan ya dan nyau untuknya di net pedak. Tengah paginya. Inanya ku apa itu? Bau dek payah paginya. Nada udah pantuat ya. Uat dek kotak kian, dek berani. Cengah ya. Lanang yang ada dek, kok sudah yang naik kita pula. Kamu ini ku ya, nuang ku ya.
3: Ya jerak ya, pelabak ku.
5: Ah jerak tidak dua lagi yang enggak baru tuku aja lainnya cok.
3: Iya.
5: Nah cerita ini neng.
3: Mana cerita ini malam tu neng.
5: Ya, nak tunggu saya neng cok DJ ini neng. Sudah udah pada ukurannya aku mua nih aku kebiaknya nanya. Meri satu ya.
3: Aman.
5: Ya cita tu so.
3: Bisa cita bukai lah. Minggu baru kini.
5: Lalu nak aku ni nganya mas sedua nak payah aku jo. Dah payah aku berdua ada kucing.
3: Ya aman. Kena.
5: Tidak tidak kumpul tidak sedua itu.
3: Ya aman. Sama regawa ini.
5: Bye bye.
3: Ya selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okay, contoh tadi.
4: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
4: Miri jauh ini Anil.
3: Jauh.
4: Kira jauh orang ingat atau tanda sem.
3: Ya cerita pan panjai mana ya. Cerita malam tu nih.
4: Malam pun makin dalam sedalam nih sem.
3: Ya.
4: Mata punya sedalam.
3: Dalam. Kita akan pai tino akan bisi cerita.
4: Bisi cerita
3: lagi tahu, kurang lebih 45 minit lagi.
4: Tahu berkongsi.
3: Angka laban dia tu orang ke gawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau bau rumah panjai. Laban kenyedia ke diri. Angkanya bisi ke agak kiroh meh jam ke dia tau.
4: Ya, yang atau agak program meh gawai.
3: Betul.
4: Kali ke agak aku mang gawai baru mau panjai kini.
3: Tahu.
4: Mengapa pekir-pekir kebukai meh ni saya.
3: Macam-macam pekir meh.
4: Besi ke pekir pundan.
3: Ya. Pekir begagai.
4: Begagai. Keroke.
3: Ngirup kopiangan.
4: Kopiangan.
3: Pekit kebukai mana?
4: Ya, mayu macam.
3: Okey, tahu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
6: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam,
6: Wai. Tahu rumah, ngarunya.
3: Tahu rumah, hau bedaunya di Pulau ya.
6: Oh ya.
4: Selamat
6: tu
4: kita
6: kawan dari
4: Semenanjung
6: lah.
4: Oh, Grinti. Nyadanya nih WB terus.
6: Oh,
4: yang mana
3: sih?
4: Amin.
3: Oh.
6: Lagi
3: pasar. Aman. Okey.
6: Selamat malam,
3: eh. Okey, selamat malam, wei. Siapa, wei?
6: Linda
3: dari Sibu. Linda, dari Sibu.
6: Lapan mayat tu buat saya, mayat tu kau gawai macam tu, mereka boleh gawai aku semua mayatnya kerja.
3: Oh, nama tu bunyi di tepi yang tak sejak tu deh.
4: Anang mancak telefon kau, anu Linda, kau kipas.
3: Kipas.
4: Bunyi sekarang dang pendiam kemudian.
3: Engkau tu tepi yang tak sejak muka kau. Engkau tu.
6: Nadanya apa tepi yang terajang, yang terajang macam tu sem.
4: Amin.
6: Mama ya.
4: Ya,
3: aman.
4: Anak mui dari kemudian terajang.
6: Nak mimpi mui dari.
3: Nada yang kawai.
6: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nada ngasuh tu bunsa.
3: Ya.
6: Tinggal kata ngasuh lenyau, ngasuh ira mui dari tingkat bapa tu tiga, tapi lagu
3: tu okay.
4: Bukan sekali tu.
6: Ada yang mui dari tiga tu.
3: Sawat tu rumah. Kau boleh nyari pemancar
4: dah tu.
6: Udah lenyau, ada yang masuk merampau aku.
3: Oh, udah lenyau.
4: Ada yang awak, ya. Ya, sehingga salah dengan orang bertemu ke nyanyi, bertemu dengan aku. Bertemu anak mua diri pelabak aku.
6: Aku kan si pengingatku 2004 sebab mula aku kerja kewar hotelnya. Orang boleh gawai betul me. Lepas aku baru kerja anak dah suap boleh gawai sini sudah hati deh. Boleh aku kerja tu ke mama itu saya nak spend jadi belakang.
3: Okay.
6: Aku aja boleh gawai tinggal di terus sem. Orang boleh memakai.
3: Di gawai.
6: Mainnya deh.
3: Gawai nampi ya mainnya.
6: Mainnya sebab aku gawai malam lepas bekerja kewar hotelnya gawai malam.
3: Okay.
6: Orang boleh suruh malam. Orang naik kakak ambil orang benar-benar hipi rumah dia tinggal tengah, tinggal satu je. Nggak orang ambil kaki itu dah. Orang ngepul jadi dia ramai ikut berair itu dia rempuh itu dia ke diri dia.
3: Gawai botel mana wan?
6: Nggak, berumah boleh kerja malamnya. Boleh kerja malam. Tetek berumah itu udah kemarin semua ada. Berada-berada aku. Duar beli ya. Lapan hari masih karaoke baru hari tanjo hati.
3: Oh, aw.
6: Udah nyare. Apa kau kawan mu emak? Minya wangi laki itu kan tak kurang tau kau. Aw. Ingat kau orang laki yang minya wanginya bagai jambat tangga kau dia.
3: Okay.
6: Coba kelama tak minya nyanyi ke atas bawah. Eh, salah tu kata kau diri.
3: Aw.
6: Nanya mayati kau. Di sama kau mayat. Tapi itu orang nyare pedau tengah.
3: No.
6: Dek kau, oh aku bisa minya wangi dia. Kau nganu tak kebau ntar eh.
3: Aw.
6: Tau kau belah bola, tau kacak pura nama tak, saya harus lihat ni udah belakai.
3: Nama nyom bawa jawab ya?
6: Oh nyom bawa jawab, mana minyak wangi ya, kaya baru hanya, aku udah nyangka utarian mau nyelai itu rumah batu, kaya rumah pasal tau. Udah nyak, nah nyama ya tiku lagi, tapi aku terusnya minyak wangi, kaku mana kaya ngedek, kaku jago kedek lagi. Spray kaku, bata enggak, aku udah minyak wangi kaku.
3: Segini kan ngapas ya?
6: Tapi maka dia tahu gambar aku kena telefon tak baru aku mesti kena tangkap telefon bagai tidak ingat pada nomornya.
3: Ah, okay.
6: Kena nyak kena nih. Nyak aku kena puas semua. Lepas kena nyambut kena impor dia tahu nih. Kau mengantuk kau kena impor dia. Ya, mah pukul 12 malam. Dengar aku deruai aku dia. Malay aku bola. Tuai jangan nak tak bola ke kita. Kau mesti dengar dia tahu.
3: Wow.
6: Cuma kau ingin nak mesti dengar aman dia kau ingin nyai. Udah jadi. Dengar aku jangan ngebak ke jemari belum apa bah luar dari saya jemari ya. Terbaik ke kuliah kita jemari ya.
3: Oh.
6: Tuh kang tiku. Berjalan itu kuliah. Dengar aku jumpa pasok luar dia nak punya. Dia orang tua gawat tu kan.
3: Amat. Kau jangan ngacau macam.
6: Laut malai maya jare tangga malam 31 Muhammad ya bulan do bulan 5 2004 coba. Orangnya aku deh ya kurang deh. Tapi antu berjalan kaki berantung. Kak, aku tu muda jeli orang macam luar. Jeli orang nanti aku muda kaki orang. Tapi berjalan sangat tegap.
3: Nih.
6: Udah nyawre kerbaik kecuali itu ketika aku bagah nah itu gawa tu aku dia nak cakap aku kau ni tadi kau gawa tadi ngapa yang orang mai pulai aku cikgu kajari tau kau ni lah tadi kan giro bisa aku tu ya kau ni kuda enggak aku tu ya perlu adin
3: enggak
6: tinduk semua malamnya selalu kan usai tu dekat boleh nombor telefon
3: apa kacau kan ngapa yang
6: aku kacau semua malam dengan dekat tinduk aku rendah aku takut nak kena. Mereka apa belatinya? Kau kari milik kau. Nah, mereka kepada orang gawa. Oh, salah nak tahu betul dia. Banyak pagi deh. Ntar ada tidur kan nak punya. Ntar lemah tu kau. Ntar mimpi tidur dan mimpi.
3: Aw.
6: Banyak kau nak kau. Isteri mahu laki ni. Isteri mahu saga deh. Kau nak rumah mahu saga. Ada masuk ayam bodin. Kau kau mana mana orangnya?
3: Aw.
6: Nama dengan ika ngaji kau kita deh. Kami boleh kerja gawa aja. Tapi kena nama rumah ya. Orangnya tanya ika laki kerma saga hanya laki saga ada lagi. Saga semua ada boleh kami gawa, pak. Sitting dia ni ada sittingan bawa keberatau dia. Bawa Melayu isu awam Melayu juga boleh senanju awam.
3: Oh.
6: Tambah agak roh hutanya atau tengah ayat ni macam hutan itu. Nya aku heran.
3: Oh, kau bisa tak ramai
6: sahaja. Maya ada kawai, maya orang ada air laut. Dengar kaku. Kaku nak segera hidup sebaiknya. Ini orang pasainya harus lihat. Ya, kaku ni nama aku malam tadi. Kaku ni lah. Mesti orang yang kakau aku ditau. Kau nombak ni mahinya. Nanya kakau habis dia nanti. Kau aku tahu pun ditau. Nanti kalau dengar tak macam. Sekali boleh ke semas kau, boleh kau panjakin. Buka ke pintu awal, nanti pun kena ya, apa aman. Well, ya lebih dan jawab aku kini maya gawai tadinya, maya ada ke semas, iya kena kena. Nanti dia nak tinduk, yang sama, apa ya, pedak ya.
3: Ya.
6: Ya, nanti orang nanti tanya, okey milih di rumah suara dan nama, sehingga bisa utang kacau.
3: Amat.
6: Abang tu, ketemu ke tadi, kita tak tahu sebut, ya bisa, meh.
4: Kamu nak tahu sebut tua apa?
6: Okey, tua. Utai, bakal tuari bakal utai utai. Tahu sebut nama utainya.
3: Kau
6: kita miliknya.
4: Aman.
6: Kita miliknya. Kamu aku tindu dia. Napa malam?
3: Awalnya ni bos sebutnya. Aw, aw.
6: Nanti bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Karena kita orang aku tindu. Eh, tak kamu ngau tindu dia. Kau ni lah. Nada yang tindu boleh ngelaki tindu. Kau takut amai kau ya? Namun dia minta amai. Ya kalau berkata yangnya kau ini orang hatah pesiliangnya. Ya, hebat gua ini namanya hatah nuka. Buat latar baru ah.
4: Backup.
6: Ambek apa sekali yang namanya hebat baru hanya bau tu sebenarnya ni tau. Udah nyarah ke ya bau tu yang juga dia bayar. Dan nama pada di pula ya, jawat eh ngai ke kita tu buka ya.
3: Nih. Jauh.
6: Ada sasarau kita menang dapat temu aku di bau bat cibo tau bete. Tinggal deh utainya yang lain bau utai rumah bekenya.
3: Ah, aman.
6: Rumah tua bekenya. Nggak ngaku deh tuh, ini aja mari baik kok kebeli aja tau. Lagi yang tadi ada nyong ngigau kok cerita. Pagi semayang kok pinggung maga pada kakak pastor kok. Kok buru deh ya, kok ya buka pintu. Kita sampai di kuyana kok. Dites pada pastor kebanyak kok udah nyak. Banyak, tadi tuh, tadi main kurus mengangai bola kere. Mali gak, bayangnya, apa amai. Nanti dia tuh rakam kok, ya banyak bisa pedak kok ngerakai. Belik nah kebayangnya. nyame. Sapa saya bisa dengar tu dah cerita aku banyak cerita aku tu coba hanya saya bisa dengar. Kau malam tahu. Bisa yang aku mayang mata, aku mayang bolanya. Terserah menyekurah. Yang penting sudah diluahkan saya tahu menyari coba.
7: Ya, mana.
6: Tahu? Semua hidup sana kalah, namun dengeri, namun ngacau tak kenyak. Jadi sekap-sekap ruai dia. Tapi nak aku takut, nyaman aku ke mana, aku buka, aku itu nanti aku berau dia. Tahu?
3: Oh, terima kasih
6: guys,
3: seruai
6: sama
3: kawai. Okay,
6: terima kasih.
3: Nuwun
8: tu hari satu
3: ah. Oh, nuwun hari satu nih. Oke. Okay. Nah, bisa cerita apa ya, nuwun?
8: Bisa cerita Mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
3: Oh, baru nanya.
8: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru enggak hujan lah. Karena minggu itu hari enggak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 27 hari bulan 4. Aku tu nurun ngambil ubat sambung. Aku ke hospital satu. Nah hari kenurunnya ada nama-nama. Okey, tadi pulai tadi kunuan. Menyadik aku kan nganjuang ku nyo. Nggak boleh ngambil ku lagi. Nggak boleh nganjuang ku pulai ke rumah. Ku ya lebih habis siap ngawo. Aku ke aku. Nah tadi pulai lah ku tu kunuk ku aku. Ku kena bas. Angkat debas tu tadi kunuan jai.
3: Okey. Bas
8: tu jai tu jai. Susah tu ku nama tu kena ku pulai ku tu ku lemian. Orangnya tadi kunuan angkat bisi anak-anak ku bisi kedai makai ku tu pikuang net. Banyak. Nama kunuan tak kisah-kisah dah. Dah biak kurang no aku. Aku tu susah tu ke kedai nadai kena ku aku nak bas jai. Namo tak nak kutuk pulai, buat kau. Kau dah ibu.

0: kami buat datai bu simpang sungai Brangan nah kau bermula malat kau
1: okay.
0: Aiknya boleh yang tak jalainya
1: okey apa bangatnya
0: au bangat nah kau yo pemangat kau lalu ketu bu simpang kami pu dia kawan ketu nah kau tahu lah kami dengan juang dah boleh dengan juang ke dalam nabi aku yo balat nak raiknya amat naik buah kuat kau ke yang no anak tunggal punya lalu ketu kurang kita pangan tu buat ngejalai dan disjalai pun punya dia katanya berjalai aku tu tadi kunuan
1: ada jalai pun punya nya
0: ada jalai pun punya nya maksud enggak jalai kami jalai kami yang tak jalai lama punya kan tanya lo berjalai aku tu ya pada saya pun kelebat aku tu mesti bukan orang yo sepor nyok kok teku dia orang tu ku orang nyok kok pukul dua nya tadi
2: dua paginya kalau malam lemah ya
0: lah hari malam. Ngali
1: hari.
0: Ah, ngali hari. Kira tak hujan aku pembalat. Ngau kita ngitar ngau kebut kabut.
1: Au.
0: Kuatai ku dia no. Tak bisa lora sama aku. Kuatai ku gua dalam ni.
1: Au.
0: Dunia. Oh, siapa no? Orang nyok. Kuatai ku dia.
1: Au, bang kelebatnya. Bapak
0: tak sakit orang nyok. Nang ada pupayun pama aku tu mempayun. Orang nyok no.
1: Ya. Laki no, pada nuan.
0: No, no, no.
1: Au.
0: Aku tak nombor.
1: Au.
0: Kunoan, ya kan saya ku takut lagi kunoan ke hitam, tak hitam dah betat mau punya kuasa ngitar nyok kunoan. Pasti ku tu lagi ku aku nyok tak takut ke aku, ku aku nyok ku tak tak nyati buat ku hari-hari tu ku hati ku dien.
1: Hau
0: dah nyok tak datai buat simpang kami kunoan, orang nyok lu tuan ke Shakespeare enggak nyanyi nam jalai. Nah jalan besar nyok lalu ayah jalan besar mana mau nyok lu nikik nge simpang kami betang pun bulu atas nyok jadi aku tu lu lintang ngake kebun orang boleh kenyok ringkas lagi ngage rumahku kita
1: aw bayak nemu jalan
0: angkat aw angkat nanti nge simpang kami mali orang nyok mali ngake aku sabar nyok kini kuatir ku dia aw dah nyok tadi datai ku di rumah kunuan kupu aku nak buat basah utai dia beli ku lagi basah ku nasib ku nak beli mayu utai kunuan tak terjadi anak lawak ke dia beli ku pasar dia datai ku di rumah datai bantang mau pintu lah bila dapur kami kata tebu lutisnya ku ngantai yang kau tak mak kurang sapo dorang ku hati ku andi ku nak bayat hati ku nak sapo yang tadi kini kini ku nak tadi ku hati ku dia aku ngitar mana kok kemana-mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berharinya sama mimir
1: ya
0: kata aku nata saya kira pandang aku nabi hati lepas aku nasi kita takut ke ngitar
1: tahu
0: nah takut ke guntur
1: tahu
0: lama-lama awannya lah kebua aku yang tadi aku nuan aku cerita diri sida ke nganyo aku nyok aku ku gawe ke sido ke subuh ku nuan pun sikit ngai sido nanyo na sikit lekok ke sido bae malam bae siang sikit lekok sido ba belak ba pen jalai pen dunyo nian aku suah aku dah nemu time rinso bekenyo de tang apa le problem buat tai na dai tai kena de para kita numpang orang lah kenyo orang lekok ke kita ketik ku ngau seterah jo dengan jo taro
1: yang pau ke daratnya ne
0: Pama, ini berjalan aku setengah jam.
1: Nah, kai jauhnya.
0: Ya. Bukai ke bulu-bulu cerita setengah jam. Ini berjalan aku tahu.
2: Ya, betul empat deh, kan?
0: Empat, itu jam hari. Namanya, tapi ke nama menungkan itu empat. Itu empatnya, jauh benar gitu. Kami tidak jauh hari simpang seratu. Yang masuk ke simpang kami gitu.
1: Oh,
0: nyok naya tadi subuh berkenyok masuk kunuan pulai malam kira pukul 10 lah kadang pukul 12 kadang pukul 1 aku datang itu tengah malam nyok biasa aku benda orang tentang kelebat nyok baju burak kunuan sapuak burak tanjut burak berkenyok murahnya dulu orang aku ke orang nyok dah nyok
1: siapa nyok ne
0: nak nemu aku
1: anak-anak kelala
0: nada yang lalu kedua kali aku dah udah nyok sudok kunuan aku kalau pergi kau mau sudok anak tunggal punya tadi pulai malam tengah malam nyok nanti tenyok anak dulu reku ya aku nak dulu berare-rare-rare ya pada saat berdengar jalai kami baru nyok kunuan bentang pengulung baru dia lalu saat naden muradi
1: okay.
0: Atau lu majak ada pulai gitu wabah nujan wabah kabut aku pulai kunuan

0: kay sapon na ora nya
1: nak ngalmu ku sapon da utai nya kon wan tapi aku tak kuat nade geli aku mana tak ngaso ku tak kuat nade di siang atau malam ku tak kuat te buntur ko kilat nya tak kuat
0: kilat au
1: nah
0: nade kala ambil no mimpi ka non nade kala ambil no mimpi ka semua
1: sampai
0: au
1: Nyo tak kena so ku balat na takut. Asal aku bisa temu ku guntur kilat na ku balat na takut.
0: Bisa kalau orang bukai, bisa kalau temu ngai nyo?
1: Orang bukai. Bisa anak tunggal ku kena mabing subo. Ya aku awak ya try nyamai ge ya ikut subo. Ya bagasnya ngambi aku nyamai ku dia ge do subo leban tek ku pasar saku nurun dawo ya nang ngambi aku. Udah nyo tadi kunuan. Ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai ya kan nganyong aku tadi ya bisa bedok bedok aku pernah ngajalainya bapayong tayong ya bu ya namun mesantok nyok nurun baru kini tunggu ya nyok ku ati din maliak ya piok ya driba piok ya maliak kapok ku maliak tak kini ku tunggu ya nyok ya udah ganteng rumah tadi kini ke nurun baru piok ku ya pergi lo baru ku Bagah kerti tanya ke yo, kuyo sop namo ke sini ke penungok yo, kuyo. Hari sitik yang ngambil aku nurun dawok tanya, eh kini aku dah naik mari denok, kuyo no aku. Nah, tapi aku mindah deh ku aku. Ya namo, kita pembuan payuan bersimpang dengan jalan kita, nama kunuan. Udah lah, ku aku kok. Tapi aku mindah tu yang, no aku belok kunuan. Aku dah pulai dawok, kini aku tunggu aku mindah lagi ku aku. Terus aku lelak, ku aku dengan wabi yang. Nah, bagai nyelai utai kami itu konuan, namun nak no, menolak kami itu tak nyelai dar.
0: Aman. Ya.
1: Nyak lo tak kepada aku, dah sering punya. Tadi kami ada orang ke berbaju buraknya. Takut leban ngitar, orangnya nak aku takut, tapi aku takut ke ngitar yang mau guntur-guntur. Nyak sesuatu aku habis.
0: Aman. Okay Nun. Okay Nun. Sama regawai meh. Okay. Nya tadi Nun hari seratu ke bisi ngau kita ke malam tau nih di rumah. Okay. Peninggal ke 12 kita ke malam tau.
2: Ya.
0: Macam-macam cerita. Teman tu malam tu. Minggu yang kemarin ular ne.
2: Ular malam tu. Antu.
0: Okey. Tu agak bisa itu.
2: Sawat. Ya, halo.
3: Halo.
2: Ya. Tu
3: hari julau tu.
0: Nain tu. Nain hari julau. Okey, bertemu baru.
3: Selamat gawai yang sedoi juga.
0: Selamat gawai Nain.
3: Selamat bertemu baru.
0: Ya, bertemu baru malam.
3: Nino ninga kita.
0: Aku nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
2: Nain, si cerita dekat kau si Nain.
3: Aku kan nusi cerita. Anak aku sengaja payet air kami. Rumah nak bangga jauh
0: lah.
3: Yang di sari nak kami tu tadi. Nombok sawit nade sempat no yang ngadu ke payir kami nade air. Nade putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya me nyo lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau ya nurun. Mai api dikit ya. Mai senapa yang me agar. Nah ngadu ke payir nya lah bakal nade air. Nade dikena. Nyau nurun kira ke. Pukul 9 malam itu ya udah kami makai lemai nurun ya gak ngagak payetnya sudah aku ya mendatai seberai rumah kami nak nak kebangat jauh nanti kami di rumah itu diingat nanti diingat kangau nanti ada rumah kami datai ya dia tadi itu ketemu ke payetnya putus tadi anak menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambung air nyadi menua yang nyambung air nyadi tinga ya utai tak tak misi ya munyi ke alung kakek ya munyi
0: apa?
3: Pak ya iya gak malam ya tinga munyi gak nak ya ibu ampai ya ibu lepas kebak berani ya majak ya kak nyambung payetnya tadi lepas ya menua mekayang ya kak nyambung nyo majak ya munyi tinga nyo tenyak nyo majak angka kek semek dia nyo nak tinya nyo belai ati nyo kuat ari ngai.
0: Oh, po.
3: Kenal pedak ba pucuk tebelian nak jauh ari apa. Ya.
0: Hmm.
3: Tiko turun tu besai ko ya.
0: Turun.
3: Au. Ya ke bumi nya kan kuat ni. Oh. Mati dek ku ya ya nyo takut mata ya kenya. Nyo nyo tali liwo mata ya kenau ku ya.
0: Okay.
3: Lepas nasihat dia bisa main snapel, dia nak ada snapel, susah nak main. Tengah. Lepas dia kebuk man, dia kau nyuk dah buah ke, kena ni mek mula buah, dia mek ada yang kebuat ya.
0: Oh.
3: Tak jauh kan, hari ya, buat pucuk kayu, dia nak tinggi. Tengah ambil, sikit tak pernah buah ke, dia mek anak ke ya lah buah.
0: Oh.
3: Dia mek ketiga kali, nyuk ambil suat, tengah baru, ya, nyak kelabuah, nyuk kelabuah ke tanah ya. Datai dah tanya. Ya masa abinya aku ya. Lihat ke namanya penabu kena ni. Tak ada nak suak aku ya.
0: Buat
3: kulit dia ni.
0: Apa berantun turunnya?
3: Ya agak berantun. Ya kan nyadi hantu. Dia sikit jahit turun. Dia kan nyadi hantu. Hantu induk ni.
0: Oh.
3: Nasihat dia bisa main senapel. Tidak ada main senapel. Nak aku boleh lari. Ya kan nyadi hantu. Kami sebenarnya buat rumah kami dia ni ngah ni mbak aku kan mamu dia timbak tu eh nak aku kami kata nak babi timbak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik besai dulu datai di rumah lepas ya namun nyak turun aku lah nak kalah nak untung lala dia agak celum say say aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngah ni te ya nyu ya nyu malik te kaknya di udah malik diri menyak kaknya di andu ya tadi ya maki ha bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nyak tadi udah ya menguah nyak tadi ya mak pak rumah kami nyak inai ku bisa mengaw ni ngah ku inai ku madah aku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu program tu inai ku dulu aku tu delay baru mah kami delay ni ngah ya mai tu aku bisa mateh ke aku kan itu dengnya anak aku tu tadi ni ngah tu tu namanya usai semerap bau jom dilihat kami
0: oh
3: ni ngah semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengah nanti berda kena kot inai pun itu dia mudahnya kali ingin dengnya mukat boleh ngapa pukat tinga ta semha punyi nya bahu tengau ya pedak siko turun nya sai ga ku ya pedak ya pedak ne ku nya tanya laki laki ya ke bunuh ya nya kini tanya ngiga ke ya kini ya
0: oh
3: udah nya me senap yang time ya bahu mati ga inya nya dua iko sedua ya ulia sampai lama sampai punya apa kini nak boleh 2 bulan tu nya udah baru
0: oh
3: ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelabak aku
0: kaman banyak pelabak aku
3: awalnya aja nak ada panjai
0: oke terima kasih Nain
2: dari Julau ni PSM
0: Nain dari Julau tinggal ke 13 kita ke malam tu oke terima kasih sama kita aku dah bercerita
2: ya
0: lagi kami dua itu lagi meri awak lagi kita atau peningan yeah. Eh nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tahun ni tu rumah
2: ya betul
0: tang, dia tahu tadi lagi okey lagi bisa itu rumah
2: yes, halo ya,
0: halo
2: halo
0: ya halo selamat malam
4: ya selamat malam
0: selamat malam wai. Siapa wai
4: atau Jim
0: tu hari
4: pasai.
0: Jim hari pasai.
4: Oh, hari pasai.
0: Jim hari pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
4: Itu kedua kali.
0: Oh, kedua.
4: Tahun 2024
0: anakku. Oh, Jim hari pasai ya. Okay. Bisa tengok tu sih, mana tahun ni Jim?
4: Auto cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah.
0: Okey.
4: Mayanya kami gawa gaji hari ladang. Sekarang kami tu bagi orang dua grup. Hanya di orang grup kita sekian nyin kami mor sekian tau. Angkat sekian nyin ada jalai alun mina jalai bate yang layang pari kan. Nyok muah ke gawa-gawa hati diri angkat seduai menyatinya tak pada orang memutus hikau. Pada dua hari ujung nyin hari ujung muah hari kampung. Nah, ya ibu akhirnya berubah ya. Nyok muah ke berundiang apa ya sekali pemeda dua ya orangnya tak gamal tak celum kok dua ya.
0: Gamal nantuk pedak ni.
4: Apa nak puas hati medaknya udah nanti kan ada temu tungak kini penungak untuk sikalnya orang kedua ikau apa kin medak nanti kan jalan panjut kereta untuk sikal tak bal ada yang
0: nai
4: ba ya nyo pemua dua ya nyo berarti ke kampungnya punya penam ya
0: nai ne
4: alu nemu dua ya alu pulai
0: nyo
4: udah temu pukul dua nya lapa kami ke pulai pukul dua nyo datang ke rumah baru tu dah tua bercerita ba ya
0: nadai jalai kereta jalai untuk sikal nadai
4: au angkat ta bisi nu orang motor sikal
0: nah ya menyalai nya
4: benar ba ya
0: nyalai
4: ba udah kandangnya bisi 2 bulan kami ya lu batau labanyo udah tukar orang bukai ngambil dia deh
0: au
4: angkat masuk ke balai induan baru dia angkat dia ke nyati manualnya mes rumah dia ke
0: au
4: bisa seminggu minum ya dia aku ya bahaya malamai mandi ke induannya pulai pedak yang puak ke kin ke udahnya yang malamai perhati paru ke puak ke induannya kin yang tak lihat ya tanya ya nama baik kita selalu kin aku ya angkat ke induannya berapa itu rumah panjai menua kita di tau ke induan nanya nanya agak mandul sedanya. Kami di itu mina duit dari rumah panjai. Kuya siti nyin kami siti tau kuya mata. Induannya tanah tu kamu munyi dengan aku ya sama dia sendiri. Nya semua buat si kau nya. Kami kena nama kami selalu kait. Kau induannya. Mada tipe kami. Kuya bisa rumah panjai orang dia. Kuya
0: mada TV ba.
4: Aneh, mada ba pendamnya tadi mah.
0: Okay.
4: Ba ya. Mada TV ngirup kopi makam ya so horadien ku ni kai. Maka rumah panjainya mah ko induannya nusi.
0: Ta rumah horeng.
4: Rumah horeng. Ya petuainya mate ya. Utek kendo kita mada TV nya ukai rumah panjainya ko di abang de pagi-pagi lah ko mai kita kien ko ya. Baik mah. Pada amat tak penam
0: nih.
4: Ya menyalai pak. Sudah kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung ngintai ke sama dia. Dah tak nak cerita tau.
0: Aman. Okey. Okey, Jen.
4: Cerita baru. Okey.
0: Selamat regawai kita dia.
4: Selamat regawai. Selamat malam.
0: Okey, selamat malam. Nya Jen sehari pasai ke malam tau ya. Peninggal ke 14 kita. Okey, terima kasih meh. Kita ke udah telefon munyi ke kami dua tu rumah. Sebelah 50 tu lagi nanti nadai peninggal kita kira nutup program kita meh ke malam tu ya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tu ni terumah. Cerita ke cerita antunya meh ke yang meh ke mayuh malam tu
5: pengalaman siku-siku kan ya sama saya.
0: Okay, hari ini pengalamannya tadi meh kadang tadi
5: tahu ngaji tunjuk ajar kita
0: betul ya
5: tahu nyari kecuan tahu nyari keteladan kita Ya gimana tadi? Tahu jadi ke teladan kita ini sih.
0: Aman.
5: Ya kena menahnya. Tahu gayar ketisi.
0: Ya semina kita yang nak percaya ke orang nih terumah nih. Laban utai kenyak. Nanti kita empu ngasai baru kita temu nih. Tahu kepercaya punya ke orang. Ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita.
5: Okey.
0: Ya, nyonya berasai ke jam kita itu.
5: Ya, 10 minit, 13 minit lagi ni Sam.
0: 13 minit lagi.
5: Nanti ya Sam kirakan nutup
0: macam tu Sam. Kira nutup tahu. Okey. Laban gay kau bala peninggal kita ke belak
5: kena. Kita ke belak, ke belak lagi.
0: Okey, jadi jakuk ke penuri tu
5: jakuk penuri tu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia ya ke mana
0: hari petara pengorang penglemi hari kami doai
5: jadi ngonya kalau mau puas dulu Sam selamat malam Sam
0: selamat malam bertemu baru kita
5: bye bye
0: kebuka ila okey.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak terpedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ini. Nah, ini apa? Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh pam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dan nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Johor. Pagi Rewind. Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Aman. Laban kena dari gadget, nanti telepon. Nanti bisa telepon berapa aku. Kau sama, meh.
1: Ya, aman. Maka dia tahu. Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya ke cerita tengah suah kita nyerenggat bolo.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima sama yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak ari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang ngemaik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kak Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak bugulai ngau pemetang.
0: Ya ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba dunia tu nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko
1: betul,
0: kita
1: betul penatai pemisik megak toke status sidak ya
0: pelajar sidak ya
1: nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar ndur berjurai ke main macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Mungkin korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM, nanti noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Mbak aku ngagak semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisik bak pengelandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nanday orang sa rito Sam. Boss pa na temu kini. Tunggu tarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum
1: ya. Au lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Pesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kledal temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Suli tau kanang biak ti di taban ke orang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah ke orang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, lebat.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nak berapa ke? Matanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Ko ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti, Jakub merangsang hari ni aki ku sebab. Nesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ni aki kalang ajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, dia menua ulu. Hanya kena nesal le. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Kita bawa nak empurau dia tu lah.
0: Hanya kepada. Okay, ni yang akik kunci kuno muzwa. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

carta program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runiang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai. Jaga pemayah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana tang enti nadai sekali nya mana hati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakanya. Bah, bakanya aku kan nganjung yang udah nyak dah. Adi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak hendak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

berjaga. Kanan bisi kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tupai seminang laban undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita kuasa ngau penikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dai gijin, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya, amat. Bakal
2: dia tahu.
1: Tang utainya uliah dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda luan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: begulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ngak keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkam maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Now? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: di Subak je. Spraynya harga Subak muda harga 5 ringgit. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok pakai sanggol Subak. Mau kami Subak. Darah kami Subak. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Kan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami Subak. Nyak kami tu Subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bukannya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ngayam. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ay, namanya wag ka mong jap.
1: Jap! Jap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Ang pamari gang. Naman ito'y binti ang papasti ang mayoh niya.
2: Neh, deh, biya po nyaw. Nyaw na ang lalaku. Kumbang di dahap puto ang spriyang to. Nyaw bisa kurang mimit inci. Di nyaw pandak gay gamal di pedaku.
1: Eh, naman ito'y baik di niya. Nyaw penuh tunjuk 10 jari dekayat pasti ang magang.
2: Apa?
1: Mat ayah dia kia.
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita nyaw ka gawai dah to bu nyaw.
1: Jap, mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya padah ke mimit.
2: Okey, nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nak siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan kenapa enak din. Rumah kaban punyau kurang ni. Nak dek garampet aku bernama. Okey, aku siku jambu nama ngau dede. Ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah, patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu, jap.
2: Nah, lapa tu tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah. Arus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya nyerin telah ke Tubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kena mau tu cek.
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, nintiang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai aku terima kami yang aku tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

0: senaram sarepo. Kedah lepisin buah anyo piak ke kita. Sigat maya ya senaram sarepo. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri kan nguntai hidup ya.
2: Nemu-nemu mabe entiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nonton nih. Nggak kalah-kalah non muji ayah nonton sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi dekat lindian lagi.
3: Sejamu, udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah ya. Kamu yang nanti ayahnya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempatnya kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nolong ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kau tindu pedah di kaki. Aku tu terlihat baik kau terterap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Aku tunjuk beda sengat. Ini utai tu. Lagi kau beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Nggak belum peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jago manis saja.

kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

0: Pi pedak deh mak, ketuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut neh. Lagi kita yang lampir ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tuan, mayo saya tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikutu diari. Jaga sidak kemana. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami, Bawai FM.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjur diri berubat, nyemah sintem, nyau majah balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, peda luan. Penuh uras bati si galang.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Islam. Apalagi Sarawak Tanah Kenyalang, tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu, pagi hari 4, 19 hari lagi ya. Nur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya. Sebelum kita datang ya, malam 31. Okay, jadi ya bukan aku, Angguston jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026, lalu dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi dia tinuk malam kita sudah dia timbang kami di asuh jenak lagi kalau bagi di perindang kau seleksi lagu-lagu ti sudah dia rintai ke bawah timbang kerbak tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Lalu dia tu, agreement sudah kembali. Baki ya, sebedau manua engku kuak, kami ya terus dulu engku kuak. Pagi hari 4, kita ya ngasuh ke mata kita hanya tadi bertambah regas lagi. Pagi hari 4, kita ya ke Sarito. Ngelalu ke megak ya balap ningah kita ya mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu bar radio online. Terima kasih ya nak nyerah tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya ngatai kita berat kursi di kiroma peninggal kita ngemun kawak penggerak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita badunya yang itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu luar kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang dekat diatur kita sepanjayari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristianari Gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkap pagi hari 4 ke Sarito.
1: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi. Jenuh kita na lama aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai kami nemu nuan desigi semampai nyaga mata kami. Semampai muka jalai, awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami pulai ngagai nuan baru. Pagi itu, kami megak minta nuan muka runding pikir hati kami. Awak kejakuk ketika kami pagi itu, jakuk nuan mai penemu baru, kena kami ngemulia kenama nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga kebaca Injil. Kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebuh Yesus sudah nyebutnya yang engkadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang megak bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Bahkan nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan. Udah ngirum kaku. Muliau tedah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sida nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sida bekenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat ke sida ku dah diberi nuan gaya aku. Begulai ngau aku bendur alai aku diau. Ngambil ke sida medak mulia aku tu dah diberi nuan gaya aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau hari sebedau dunia digagak. Apai telurus dunia anda ngelala nuan tang aku ngelala nuan. Lalu sida nemu nuan udah ngirum ke aku. Aku dah madah ke nama nuan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngasuh sida nemu nama nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belak mati ke Jakola Tala pagi tu, kita medak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedak Jakob tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus, lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai, ti berguna mat dalam saksi penyarakup kita. Dalam Jakob ribai, bisik sekedak, tuka tujuh suah bepun ngau dalam atur tuka ngambil ka. Kita merasa Jakob latala hari genteran ngagai genteran hari genteran 20 ke 21 ditu kita ninga Jesus benuang besampi. Nama utai sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil ke sidak tenyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke 22. Yesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Tadi terima ya ari apai. Ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya, uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku, baka ya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23, Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality, tuka utai ti aman amat nyata tu, madah ke ya dalam kita baka apai ti dalam ya, ngambil ke kita bisi penyarakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24, 25. Dito Jesus minta apa. Madah ke ya deka. Orang terberi apa yang ngagaya begulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apa yang ngau anak. Lalu nyak dibayi. Hari pengindu apa sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Yesus madah ke diri dekak. Madah ngagi apa ngau pengerindu. Ngambil ke pengerindu ti sama nyak ukai seminak ngau ya. Ngau apa tang dalam kita. Jadi lebih kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita nyak ke satu. Pemeri arila tala sawut ngagai pengawak Yesus ti terus nyadi pengari kita. Ia megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kita tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita kedua tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Taala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nya dewa ke pagi tu bela menyedi dalam Yesus Kristus kita sama bela mati ku tai ke nyadi ku dah dipada jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Taala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat. Ari semua indo lalu berberkat amat anak ari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Taala. Besmayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Taala ti pemandu berkuasa merkat kita ba ari minggu tau dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, hingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang buruang. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang tiap gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang
3: pengerah pagi why

0: FM.
1: Jakub ransang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak ke pahit tahu ke manis. Ngembuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertujung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Luya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti maduk badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami, Lori Bangkita, Mintian Ngari, bermacam lagu.

Agi ngelalu ke peningat di mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita kesetu kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Oh, kena maya belelak. Orang pekerja yang belelak pagi itu leban bisnis kedan tadi gawat sim malam lalu bisik ke ngambil overtime. Kak gawai itu mesti kak berbagas mimet overtime nak kia. Jadi berkenang ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang. Jadi tu Siti hari cara Nur tadi narit atau mulai datai ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyeruma tahun melawat Malaysia 2026 lalu api yang enggak ngeri yang gagi menuduk negeri itu nyari Siti Ari Palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya Dagang Temuai dan Sekretif Ngawa Pia Mega At Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF Gawai Daya Open House and Parade 2026 tu ukai semina Nur kita ngerami kajak tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai Nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu ko yang mana ke bab pengrami gawai dayanya Siti ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya bab musim kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tu meh jam tau ke awak luar bala kita lebih lagi di Respilia ngapain garaban bangsa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digaga ari cuman sepa ke lia lalu berkenang ke ba pengawak milih betuang jadi duar ngatur STF gawai daya open house ngoperate 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sindar labana kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi raban bangsa Iban lalu pia mega ngembuan semangat komuniti ya ke cukup akhir yang lalu tu mga meri penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya ok jadi pengawak tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang ya ke bisik mendak pengrami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisik 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawak berarak bak edisi kesekali tu gayanya tadi berita ya ke BC nyadi kelebih lagi berkenang ke bak pengawak kereka diatur bak bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu gila lalu ok sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawak berarak tu mayuah megak ya peliliah menua ya ke bukai besi megak ngagak program ya ke bakat tu kelebih lagi Nur kita itu ngerami lagi pengrami gawai daya ya ke dekat datai tu ilah jadi album maya mesti program kita diatur bandur kita anang meh kita itu tadi bakal ke laki ruah nak dain tu ke support iga laban nanti ukai kita ke ngerami ya pengrami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal selamat datang lagi kami dekat datai ke pesan berat kerti abisi di kirum peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita bah nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami ok jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum tak ke nyempulang ke nombor telefon kita buat tiap itu pesan ke dianjung kita ngambil ke pesan kita di nanti cuma pesan ke dibaca kami nak cuma tak atau ke tenda terang di dinga peringa dia bala orang ke dituju pesan tu tadi uliah
terus bertanya ngagaya kita ampu. Okey, jadi sebelum letak ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu, sekali lagi terus ngambil mood gawai kita iba awak pengerap pagi YFM pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjur.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjur yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Nak tanya ke pesan berat ke dikirim peringat pagi tu keterubah pesan pemati ke dikirim peringat kita menuju kebelayan ke dia Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke dia matu udara salah tekajuang penibuang saingau kampung orang kaya segunian kebelayan ke dia bakuang Sungai Lelabi Sungai Lasi bala ke dia gemuan bawang asan bawang pemega bala kedia bajalai Salim Sibu oya lanang mati sapraduom Sungai Asan pasai pasai siwang madu raya sridap gemuan kebelayan kedia di Kuching Sriaman Selangau Balangian Setapang Kapit Betuang Sibu menjeluku cemukah ngau ya kenalah di rintai ke hadito. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias Kamidan tu dekat dintu bala mayuah kena hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke Apenam Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur. Sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nombor 0138820849 nanu baru isi pesan pemati kira-kira peninggal kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias kemudian dekat di Sengai Balang Mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 ke Pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kudipesan berdata yang ngesah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur. Sili lagi kita bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber 0135625251 Adeline Sia bernumber 0137313058 tau ke ngagai Helen Matias Kemidan bernumber 0138820849. Ia kedua tu ngelatih ke pesan mati kerikiru Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak megak sebeliau dua berumah semuanya hani buang titu ulu ili ngopi megak kebelayan ke diau ba san semanju sepangki panjai sepangki panda sekaru nanga kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang barau setengian lepo mawang nanga pan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala awal anak naruang. Jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang, awal anak naruang atau ke ini timah atau ke bini ini yang alau anak jai. Udah nadai pagi itu tadi 21 hari bulan 5 lalu niang awal anak naruang, niang awal anak naruang atau ke ini timah atau ke bini yang niang alau anak jai itu tadi. Deka di Senggai bala maiwah kena malam pergilau malam hari 5 22 hari 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngeluk musara batu ngagai rumah tak merinduan skim lalu baru pesan mati kiri-kiri Sandra anak luang pagi tu yang dipesan mudah kini ya, yang dari awal anak naruang, awal anak naruang tau ke indai timai tau ke bini yang alau anak jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu niang awal anak naruang, niang awal anak naruang tau ke indai timai tau ke bini yang alau anak jai itu deka di Senggai balam mayuh malam pergilau malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 balak ke dipesan kita sampai letak ngesah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi anak lanyau yang dipesan tu nuju balaya ke diau di Kuching ngopi mangga kabelayan ke diau ba Sabah Keruyan Sungai Indai Sapa Jegu Abu bala ba Marau Kelasau Marau Tekam Sungai Masau pemangga bala di Lacau Semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian Ulu Layar ba penyalih Betuang pemangga bala ke diau Selanti Sungai Mirah Rapa Semawa Jenggua Munggu Sawa Kesindu Baleringin Gawi Yaknalah dia rintai ke ditu tinggala lanyau anak genggau pesan medah ke lanyau anak genggau, lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari bulan 4 lalu niang lanyau anak genggau, niang lanyau anak genggau tu deka di Senggai balam mayuh malam pergilak malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kepulayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah Nusara Batu ngagai munggu ridan pantau nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lanyau anak genggau, lanyau anak genggau dan adai dinari itu tadi 21 hari bulan 5 laluan yang lanyau anak genggau, niang lenyau anak genggau atau deka di Senggai balam ayuh malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 kapabrayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke Siti tau pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu atau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke diau ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke diau ba tanah mirah limbang geliang teban limbang rumah makasiang pemga kebelian ke diau ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah mual sungai kabelian ke diau bandang mendalam meruyu kerangan ma ngepemga bala ke diau ba rantau kiran 32 pulau Brunei rumah ke semenal ngepemga bala di rantau kura mendalam rumah lusi bukit batu ngau kabelian ke diau di miri batunia bintulu sibu kucing serian betuang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggalah Tony Thomas anak Melayu jadi pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu bala mayu basim yuk on filosofi semiri kena malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernombor 019-8363-262 tak ngegaya Sima Melayu bernombor 019-8556-978 Rona Jinggau bernomor 019-8371-040 tau ke Ngeburai bernomor 013-6219-123. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Rabu Angana Melayu ke pagi tu tau ke apa ya tinggang jadi pesan malah ke menyadik ya ianya tadi Tony Thomas Anak Melayu Tony Thomas Anak Melayu tau ke apa ya Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas Anak Melayu niang Tony Thomas Anak Melayu tu dekau dintu balam ayo bas sim you on funeral service Miri malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngap tu Sarabato kita udah terus bertanya ngagai Rabu Ang Melayu bernombor 019-8363-262 Sima Melayu bernombor 019-855-6978 Rona Jiga bernombor 019-8371-040 tau ke ngagai Burai bernombor 013-6219-123. Ia ke situ pesan pemati kedikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nanga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nanga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk atak rumah internia Sungai Mirah, rumah Labi, Munggu Empelam, rumah Kalut Sungai Mirah, rumah Tumas Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito ngau kabelayan ke dia ba rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua mah Lubuk Graji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayun, rumah Empati Nangamarau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau Balaba rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngapain juga rumah Ko ke Negau. Bala ke dia ba, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Nyuruah, bala ba, rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Telajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak, Kerukuh ngapia mega rumah kanyan nyala atas ngokoblayan ya ke dia penyuluh layar penebak betuang seriaman ngawi ya ke naklah di rintai ke ditu tinggallah senai anak gaun nyari pesan tu madah ke senai anak gaun udah nadai ke hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tu deka di Senggai Balam Mayuh malam itu lagi malam marimpad 21-25 baru malembang Dayu Atas Pakan sebedau ke di Anjung Pagilau pagi hari 5-23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan tak datai ngesaf Nusara Batu lalu kan musli lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 017-809-6440 tahu ke ngegai simbah bernombor 017-8580-755 Nanu baru isi pesan mati kedatai Arya Seli Anansan ngau simbah Anansan ke pagi tau lalu pesan medah ke ini seduai hanya tadi senai anak gaun senai anak gaun udah nadai kena hari 2 atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang Dayu Atas Pakan sudah ke di Anjung Pegilau pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan ke dipesan data yang sah Nusara Batu lalu kena musil lagi oleh terus bertanya ngagaya seli bernombor 017-809-6440 tak ngagaya simbah bernombor 017-8580-755 pesan ya keenam ianya pesan ke dikirum Belanda anak duat tau ke apai daya tau jadi entua linggir anak indit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru marengan selambuang rumah nyawai selambuang bala barumah entebu baruah rumah bangsa entebu atas piam ga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiet bala ke dia baru manumil praja bala baulu awiak do berumah liang Julai mapar ulus betan ngapai moga kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudi yang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Bunda Sungai Anak Sebetan rumah Gali yang lubuk ni buang kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke itu tinggalah kelang anak wiat pesan madah ke kelang anak wiat kelang anak wiat dan ada kenari dua tu tadi 1925 lalu niang kelang anak wiat niang kelang anak wiat tu dekau diintu bala maiwah yangnya lemai tu lagi lemai hari 421 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke penam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5 22 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan mencat datai sampal ngesah penusah batuk ngagai rumah ikum anak sidom senyawan kerian seratu sili lagi tau bertanya ngagai bibi buri bernumber kusung 11 317 22 430 tau ke ngagai ibu janta bernumber kusung 17 94 11 715 nanda baru pesan ke dikirom Belanda anak duat tau ke apa daya tau ke entua linggir anak indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang anak wit kelang anak wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang kelang anak wit niang kelang anak wit terdekadin tu bala mayuah lemai tu lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pegelak pagi hari 5 ke pendam Christian Anglica Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 okay. Jadi kembali ayah ke dipesan kita sampal datai ngesah penusara batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan kerian seratu lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagai bibi buri menumbur kusung 11 317 22 430 tahu ke ngagai ibe janto menumbur kusung 17 94 11 715 pesan kita ia ke tujuh pagi tu ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah Edmund Kalai tau kapai jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di melipis kenawit karian gau kebelayan ke diau ba pinalah renang kenawit piamga nuju bayau ke diau barumah Nelson surau lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang War Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya Douglas Seman Ngau Silas Billy bawa Sibu Jaya Piamga nuju ke belayan ke dia bawa Pakuh Oya Mata Alia Putian Ngau Silas Billy di Mawang Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit ke belayan Ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau Rumah Andrew Lima Ngau Bala ke dia berjalai ke jadi bintang war kebelayan ke dia berumah Stephen gadis sebutan Selawat Ili bala berumah Philip cantik yang berjawai cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampit Singkawang nyuan tau ke ini kuno ke dia babilat piam gak nuju leguam ngau silas pilih ke dia bak rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai rumah Trisi yang selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena tiga hari bulan enam tau ilau nando baru pesan ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang ugat anak kapar ke diatur kena tiga hari bulan enam tau ilau lalu kebelayan ke dipesan minta sampal datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah julau lalu pesan ia ke Siti tau pesan ke dikirum Lina anak puso ngarih dia sepilih jadi pesan tu bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebena pelugau kuala belengian bala ke dia berjalai selangau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala seriah anak langguang tak kenari bini yang puso anak ubah jadi pesan mendak mau kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah reka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balengian bala kena pesan diminta datai sampai ngulu pengawal tu nanda baru pesan dari Lina anak pusok ke pagi tu ngerih dia sepilih pesan medah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya dan yang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang pusok anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 9 malam. Okey, bala ke dipesan bila datang ngegaya rumah Musa Ulu Balengian. Lalu pesan ia ke situ pesan gawai yang tahu ke dikirim sejen Daklis 12 nama Riji anak diu ngarik sedak ya sebilia pesan nuju bala ke dia wa rumah paket A Sleman pemegah paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke dia bapanggau wa melugu skim kelawah entawa undup bala ya ke dia wa po ai kabar belayan ke dia bapayai rumah Wan tau ke 12 nama wa Guntung rumah Renggi ya bukuang asal ngkeli balaba rumah garai Sungai Minus Sajakar rumah Belansai Lubuk Bomban Mukah balaba rumah kili Sungai Minus Jakar rumah Mulai Batu Nindia Melipis balaba Kelintang Sebuti ngopi maga kablayan kediau di Sibu Kucing Miri ngau yah nalah dia rintai kritu ti ngelalon yang diu anak utu jadi pesan tu madah ke pengawak berantau tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu niang diu anak utu dekat diatur bar rumah John Ricky Paket B Sri Aman lalu pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tau bertanya ngagai sajen deklis tau ke 12 nama Riji anak dia tempu nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza anak dia nombor 0104327060 tau ke ngagai Roneto Gomez, 12 nama Blake anak diu, ban nombor 011-3569-5199. Anu baru, isi pesan ke dikirim sajen Daklis, 12 nama Riji anak diu ke pagi itu. Ngarih respilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu, lalu berkat keregang, ni apa yang sidak ya, dan yang diu anak utu. Dekat diatur, bah rumah John Ricky Paket B Sri Aman, kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, ya kita akan mesti lagi pegawal ngau pengawal tu tetap tanya ngagai sajen Daklis 12 nama Regina Dio tempo nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza Nadio ba nombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez 12 nama Black Nadio ba nombor 0113569-5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak nayur tau ke apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala ke lebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apaidi ke dia wak batu 22 Jalai Bintulu Miri bala kediau bas tuan mit tuan besai Sungai Tasan Sungai Nawan kabelayan kediau bakola Belengian Sungai Liuk Belengian Sungai Sebuluh Belengian Ulu Belengian kabelayan kediau bak penandung pakan ketiam Ulu Bintulu ngapia megak kabelayan kediau bak Sungai Mas Bintulu ngau kenalah di rintai kritu tinggalan yang lanci yang anak suai tau ke Inailia ngau niang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi kita datang ngagaya rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian nah mukah kena 2 bulan 6 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inelia ngau niang Peter anak kapuang mayanya ila sili lagi kita tahu bertanya ngagaya kapuang anak Naiwar menomor 0113672-6105 tau ke ngadila anak kapuang menomor 0112178-1921 nando baru isi pesan ke dikirim kapuang anak Naiwar ke pagi tu tau ke Pelia jadi pesan madah ke pengawal berantu lalu lekat ke gambar niang binia jadi niang laciang anak suai ngau niang pita anak kapuang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila jadi kabar belayan ia ke dipesan takung lalan kena datang ngulu pengawak tu ti dekat diatur baru merenang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian Mukah lalu kabar belayan ia ke jauh diminta datang tu mu kagi silia kawal ngap pama tu tau bertanya ngagai kapuang anan ayo tau kapelia tempu bernombor kusung 1136726105 tau ke ngagai dila anak kapuang bernombor kusung 1121781921. Jadinya mereka kami yang datang ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM idar ke pagi tu.

0: yang ngelak di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Akai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Enti nitih ke pansi ti adi pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
8: Nanti kita berarti kau tai kada sebut nyata di puan pini 3 kali lipat indau mayuh bejaku ari lelaki.
7: Ya.
8: Tu ngayan ke sida ke indau kelalu ka bejaku. Nama meses kini tai ke di pada tau kada sebut sida ke indau tu. Yang ka amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
7: ya
8: tau teka bakal buah ke peram tu ante ya yeah. Udah peram-peram ke tai nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
7: nyu pansut udah
8: disimpan ke tai dalam hati din. Awas, au, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
7: Ya.
8: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakal senapang mission gun bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
7: Teracat ne pasti
8: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
9: Plaza Jurai 635. berblasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berblasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
10: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.
11: Kami, Nuri Bangkitau, Nintian Nari, bermacam lagu, Nuri.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 21 ribuan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka dengan rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ingatkan ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketemu diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat dibuka dengan rasmi Sarito. Ia kenyadi hari kecukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjaku lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi berantik buat feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah mengagak 21 jematan gaul sistem rangkaian jalai tiap berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimbai tebing tasik gaul jalai besai kedua. Buluh jematan sudah tembuk serta dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai di sana dekat tembuk lebuh datai ba ujung tahun tu. Sarawak megak benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyadi ke peluang ekonomi. Dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikula ekonomi. Premier Dato' Patigi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass, terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa hari gias bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bisik ngayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan kena gias hari palan dur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya sudah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek itu oleh ngeluar nyentuk ke 3 MW kuasa karan. Gena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan ngemansang ke agenda sikula ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngamik bagi bak projek itu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngakai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patigi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat berambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besar lagi. Hub kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Bang dekat mengkuah ke perkara pemeruan. Innovation gau pengawak meranak ke pukuk ke besar nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar pak pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patigi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di kucing dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawal antara Sarawak gau Singapura. Kelimpah hari Singapura yang megabisi nerima mayuh penemuai basa hari Raban Duta Menua Luar gau pemeranak pukuk. Tinggayan ke menua luar dah majah harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bagian turung menua adab gitu. Company Bilon Air Borneo dekat gerembai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilon komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilun bak genturung benua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilun. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilun ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilun jet.
penerbai bilun ti majak nambah tumega oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawa antara Sarawak ngau pemeranak pukul antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat ke langkar pengawa kena ngatur perkara iklim di Kelati ngenak polisi ngau inisiatif strategik. Kadang-kadang ke pengawa pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke begulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawab negap kagi institution kemegai tanggung pengawa ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Upis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diatuk Benua Menjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansia CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari sejuta kali. Ia kali lebih 10,000 company ti berregister bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke websitenya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari dekat ngira gaya utai kenyadi bakpalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikut ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapik ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukung ngenak penegap peminta dalam menua kelimpah hari pengawak meranak ke pukuk tik terus di Pejalai ke. Tajapiak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku. Kelimpah hari peminta bak menua luar tidak nak tegap. Ia madah ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil ngagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih agi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia mansut ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepenudi Aum Keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpur ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagak. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke lalu 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai diatuk benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuk ke RM39.79 bilion tidik kemenar ke hari baru RMK12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tolong, pukuk tidik peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, kena agih belanja nyentuk ke RM49.98 bilion sudah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, RM9.3 bilion sudah diagih, lalu RM2.2 bilion sudah dipelanja dalam tempoh suku Keterubah tahun tu. Berbak ngaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja kebulih RM2.21 bilion sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke RM2.04 bilion sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagak. Hari baru RMK 13, duit RM900 juta sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bekas projek. Nakat bulan 4 tu kemari, hari RM350 juta dikemenar ke ungkup tahun 2026. RM141.2 juta tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangaunya, Dato' Ahmad Douglas marah ke projek rakyat meruan yang disebengkahari inisiatif di Kemeran Perintah Sarawak kena merik pengelantang ke rakyat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang telah ditumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja telah dikena manggai RM3.89 bilion. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantu terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit RM310 juta udah diagih ngagai program tu. Ia kalai RM272.3 juta tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 RM70 juta sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik RM558 juta. Kemari, Dato' Ahmad Douglas ugah mas megah bisik jimpul jurai ngari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke upis kerja raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi belanja perintah Sarawak kebungkus RM31.3 bilion. Projek itu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, ga 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus RM4.8 bilion sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bawah mayu macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang udah berbenar dekat gemansang ke perengkah infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 kilometer. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas madah ketuk ngayan ke perengkah infrastruktur di Menua tu udah majak di Kerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun ke Bungkur 38,634 kilometer jalan perintah Menua ngau 1,621 kilometer jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisik nambah 6,908 kilometer. Pemanjai ke majak nambah tu ndang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalan kem batang ke Duluk Subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kendak agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 kilometer hari jalai Jamaga sudah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah Menua. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi Sarito. Ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikular ekonomi. Sampah kena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategik kebaru di Menua Sarawak. Tu dekat kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap merami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakap nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasal dikenang api penanggul dikenang uliah ke pengujur. Belapis datai megak ianya sapit terpelah menteri Dato' Alfred Cabuana Numpang nang madah ke diri seluruhan bersukung ke penuh hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Penerami maka lemah itu megak diperindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu ngajat serta menyahagi ia kebukai kalau yang membohongan kepala menteri pun bisik main dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jakuk dalam saritok, yanya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Yanya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai tidikak dikerja engkau beguai mekak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya, nyau ndak ditelan ya iki asik, baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawud ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18

Miri diberi juluk bandar raya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti paduh dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.